Halo, Tina FM, siapa surat ceria mana jauh anda berada? Kepala 8.10 menit pagi, selamat pagi untuk semua. Terima kasih untuk anda dengarkan Tukan FM waktu ini, okay? Para Fauzi di sini temani anda dalam kereta yang sedang bergas seling kereta. Jangan termenung jauh sangat. Tengok depan dan pastikan.

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kelab Keluar Tingkap 8.17 pada pagi. Halo, Farah Bawazir di sini. Dalam mana ni? Ha, Farah rasa Farah dekat dapur sekarang ni sebab bau nasi lemak seremebak, bau daun pandan tu. Seronok kan dekat rumah kan kalau sambil masak ni. Benda-benda tanaman-tanaman yang wajib ada kat rumah. Contoh daun pandan lah, daun kari ke, daun kunyit. Benda-benda yang kita hampir setiap hari menggunakannya. Yelah, nasi lemak tak hari-hari, tapi kadang-kadang sambal pun letak nasi lemak. Ada setengah orang nasi dia tak kira tak nasi lemak pun, dia letak daun pandan. Tabung daun pandan guna letak dalam peti ais kan. Jadi banyak kegunaan dia. Tapi bukan Farah nak cerita pasal daun pandan. Sekarang ni perhatikan jari-jemari anda dekat mana. Oh, dekat kedai emas ya. Tengah pilih cincin, tak apa. Kedai emas tak buka lagi waktu ni. Biasa kedai emas buka pukul 9, pukul 10. Sabar je lah. Tapi emas kau naik ni, okay. Alhamdulillah lah kalau dah beli awal. Ini cerita dia kan, dalam dunia kita ni yang segalanya bergerak pantas. Kalau siapa-siapa yang lambat tu memang kena tinggal lah zaman sekarang ni. Jangan ada istilah terlambat, terlambat, terlambat banyak kali sangat. Kan tertinggal kan? Pasal apa, dunia bergerak pantas, kita pun kena bergerak pantas. Dan kita ni bukan lagi bercakap dengan lidah kadang-kala. Kita bercakap dengan jari, perasan tak? Satu tangkap layar, satu hantaran, satu rakaman yang dipotong. Orang lain cakap benda lain kan, dia cakap pasal mie sup, dia potong-potong-potong, tinggal mie sahaja, supnya entah ke mana. Ibarat macam itulah, satu mesej yang diteruskan tanpa semakan. Dia forward, forward, forward je kan, sampai kepada ribuan manusia. Beberapa saat pula tu, yang hebat, kalau saat yang hebat, contoh macam Khairul Amir malam tadi, baguslah. 2 juta, kurang 2 minit, oh, hebat tu. Ini lebih kita bimbang yang lain. Yang kita bimbang adalah AI yang kita sebut apa ni, kecerdasan buatan tu kan. Buat akaun palsu, buat video palsu, membabitkan kawan-kawan kita contoh kan. Tiru muka dia, dosa mungkin bermula dengan satu sentuhan. Kalau dulu kita mungkin bermula dengan satu fitnah. Sekarang fitnah boleh bermula di hujung jari kita kan. Kesan dia boleh pecah belahkan keluarga orang, boleh rosakkan persahabatan dengan ayat-ayat kita. Contoh buat kat TikTok, asyik doa ayat peli-peli orang kan. Jatuhkan maruah, gugatkan institusi, cetuskan permusuhan dalam masyarakat. Ini kita jenguk balik lah, nampak comel, nampak tenang, rupa tak tenang di hati. Itu kena jagalah masyarakat ataupun kita semua yang hebat ni. Bukan orang yang paling cepat tahu aib orang, tapi paling kuat jaga maruah ya. Jaga, cari kebenaran di saat kita rasa kita terima berita. Kena cari kebenaran dan damaikan perselisihan. Kita ni sedang hidup dalam zaman yang apabila satu pembohongan jadi tular, sebelum kebenaran sempat mengejar dia. Tular tu, kebenaran belum tahu lagi, tapi yang tular tu dulu. Sekarang-sekarang kan. Tapi kita tak boleh jadikan kelajuan teknologi sebagai alasan untuk tinggalkan. Tinggalkan akhlak yang baik. Jaga jari-jemari kita. Pagi-pagi ni kan nak forward apa tu? Nak petik yang mana satu dekat Facebook tu? Nak tengok TikTok siapa pagi ni? Yang menari-nari ke? Yang silaturahim? Kan? Yang mana satu? Kalau kita mahu bina perasaan yang tenang, masyarakat bersatu, bangsa yang bermaruah, negara yang hebat, hentikan fitnah sebelum ia menjadi parah, okey? Ataupun dalam diri kita ni, hentikan yang pelik-pelik supaya persahabatan kita terjalin dengan sekel yang baik-baik saja. 8.21 minit pagi, Mia Amelia untuk anda di Baling Cintaku, Terengganu FM.

Jangan FM masih yang masuk di mana juga anda berada 8.7 menit pagi. Selamat pagi. Selamat pagi hari ni. Okey, hari ni hari Sabtu kan, janji. Janji hari Jumaat Sabtu ni nak buat senaman ya. Sebab dah lama tinggal senaman. Contoh ya. Ayat tu contoh untuk setiap minggu yang berazam nak buat senaman tapi tak buat lagi. Semalam dah berlalu hari Jumaat, hari ni masih ada. Untuk anda jalankan angan-angan ataupun idaman hati ataupun harapan hati. Angan-angan tu tak jadi. Kali ni kasih jadi, okey. Ada pernah tak rasa macam semangat nak buat larian, semangat nak apa ni, nak lawan badminton petang ni. Contoh nak lawan badminton, Abdul Fatah kata ya, yeah. Nak lawan badminton petang nanti, pagi ni dah bersiap-siap nak pergi kedai ya. Beli raket baru. Dia macam ni tau, hakikatnya kita paksa otot kita bekerja secara mengejut. Yang selama ni tak pernah main badminton, tak pernah berlari sekuat itu, contoh kan, dia adalah tindakan yang sangat bahaya. Kena warm up dulu bang. Warm up dulu, okey. Ini panaskan badan ni bukan sekadar syarat ya, akak-akak sekalian. Dia adalah proses untuk sediakan jantung, paru-paru dan juga otot kita kepada aktiviti yang berat. Jadi dia ada beberapa cara lah supaya otot kita ni tak terkejut. Kan, kalau terkejut dari segi ni macam ni tak apa. Contoh biasa malas nak masak, tiba-tiba hari ni masak. Yang tu jangan babak terkejut ya. Dia boleh mengundang benda lain. Contoh suami dia kata, ya Allah, kenapa masak hari ni? Tak pernah-pernah masak apa-apa kat rumah kita ni. Jangan-jangan orang dia elok-elok rajin jadi merajuk nanti. Nantikan dapur entah ke mana, periuk entah ke mana. Yang tu tak boleh. Dia kan, gini dia cakap pasal sukan lah, okay? Tak payah cakap pasal benda tu. Pasal sukan ni kan, kita lihatkan risiko utama kalau kita terus bersukan tanpa kita buat regangan dulu, dia boleh berlaku kekejangan otot. Dia bila otot kita ni sejuk kan, kita paksa pula bekerja keras tiba-tiba, cenderung untuk mengecut secara luar kawalan. Kekejangan ni dia bukan saja menyakitkan, tapi dia boleh menghentikan aktiviti kita serta-merta. Jadi kalau kita kalau kita buat warming up dulu, dia boleh meningkatkan suhu otot kita, lebih kenyal, fleksibel untuk kita bergerak. Macam tu lah kan. Dia jangan tiba-tiba buat terkejut semua. Terkejut terkempas semua bahaya. Suddenly. Asyik dua suddenly pun jantung buat terkejut weh. Dia boleh menyebabkan kecederaan tisu juga. Tengoklah. Macam ACL ke, yang tu macam main bola ke apa kan. Biasa orang lelaki lah ACL ni. Itulah, dia tekanan pada berlebihan pada jantung sebab terkejut kan. Jadi kalau kita buat regangan ringan dulu sebelum kita buat senaman yang lebih keras, senaman yang lebih berat kan. Kadar dia, sebab apa kita kena buat warm up ni, dia untuk meningkatkan kadar denyutan jantung kita secara beransur-ansur. Kalau kita terus berlakukan benda-benda yang tinggi high pitch ni kan, jantung akan mengalami kejutan, shock. Sebab dia perlu pump darah ni secara mendadak ke seluruh badan. Jadi kalau nak buat senaman hari ni yang tak biasa-biasa tu, tiba-tiba nak buat biasa tu, buatkan dulu regangan, okay? Regangan ringan, warming up cikgu katakan. Macam tu lah. Jom, siapa-siapa dah nak start tu, buat depan TV, depan tepi radio kan, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, lompat dengan lagu ni satu-satu. Perlahan-lahan kita mulai. 1, 2, 3, ikut rentak lagu ni. Cinta tersipu lampi dan trumpi pula dah. Tengah ni kau lupa, cinta tersipu rapi.

0: kalau di dapur lah kan, yeah, manager dia,
1: manager
0: dia wanita lah. Biasanya macam itulah. Pengurus dia wanita lah. Walaupun kau general manager dekat rumah, dapur tu memang milik dia. Maksudnya kita tak boleh nak tercakap apa-apa lah,
1: yeah,
0: atau menentukan apa-apa. Sebab mereka lebih arif.
1: Dia macam satu
0: zone kau uruskan dekat luar-luar rumah. Kan?
1: Potong rumput ke,
0: rumput,
1: tempat buku pisang ke,
0: tapi dapur,
1: dia punya ikan ke.

apa tu? Tengah suap nasi kat anak ke? Nak suap nasi tu tiup dulu. Ha. Tak sedar-sedar air liur terpercik dalam nasi tu. Amboi. Nampak macam misali sayangnya kat anak kan? Suap nasi kat anak panas sikit tak boleh, kena nyamuk sikit. Pak, terus. Ha. Sabar dulu, sabar dulu. Farah nak cerita kan? Bini Farah nak cerita pasal kalau sesiapa sahajalah yang pernah dia nak sejukkan makanan tu, dia tiup makanan ke anak tu. Dia tiup pu-pu sebelum dia bagi ke anak dia. Tak kira lah mak ke ayah ke kan. Sesiapa sahaja di dunia ini yang pernah buat seperti itu. Marilah saya cuba bayangkan kan. Kalau dah menjadi kebiasaan, benda sejuk pun dia nak tiup juga pu. Dia nak bagi juga rembesan air liur tu. Ya, kan? Janganlah. Sebenarnya dengan cara macam ni, dia tiup makanan anak tu, dia boleh sebabkan kuman berpindah randah, tahu tak? Elok-elok kuman duduk tempat satu rumah, duduk tiga rumah pula dia duduk. Kuman. Apabila kita tiup makanan, udara yang keluar daripada mulut kita ni bukan sekadar angin tahu macam tu kan? Dia boleh bawa titisan air liur yang mungkin ada bakteria dalam tu, ada virus. Kalau tengok kot mikroskop tu nampak pula. Microorganisma, you know? Jadi titisan ni boleh jatuh dekat makanan yang disuap pada anak tu. Tiba-tiba anak demam. Dia pun kata apa tau. Ini jangkit kat atas kar ni. Anak siapa yang hantar kat atas kar ni? Berjangkit ke anak kita, bang? Dia punya panjang cerita tu tak ingat dah. Dia pernah tiup tu waktu dia sesema. Kan? Masa tu dia sesema. Lepas tu tiup pula makanan. Anak pun sesema sekali. Pemindahan dah setelah langsung bakteria ke virus ke kan? Daripada tiupan dia tu, dia boleh berpindah ke makanan sebelum dimakan oleh anak. Jadi kalau ada sesema ke, batuk ke, ada jangkitan virus ke tanpa kita sedar, virus ni berpotensi melalui titisan kecil semasa tiup makanan. Dia boleh juga meningkatkan risiko jangkitan usus kan. Kalau katalah tangan kita pula tak bersih, lepas tu tiup-tiup macam tu kan, dia menyebabkan muntah, cirit birit. Anak tu kecil lagi, antibody pun tak kuat lagi. Jadi kita pula buat pemindahan macam tu. Cara nak selamat ya, jangan amalkan lepas ni tiup-tiup makanan dah. Boleh ambil kipas cing-cing-cing, ataupun ambil tangan buat sujud-sujud kan, buat kipas yang kita ada tak ada kipas tangan. Tapi sekarang kat mana-mana kan banyak kan pakai kipas. So, kipas yang bateri tu kan letak kat tangan kan. Dulu kita pakai payung je akak-akak ni. Sekarang budak-budak sekarang pakai kipas Gen Z. You pergi sekolah bawa kipas macam tu kelas ya. Ini cara lebih selamat nak sejukkan makanan anak. Tuan-tuan dan puan-puan dengar lah ni. Tengok tu, dia tengok anak lain tau. Pemindahan virus betul Fatah. Karbon dioksida pun benda pulaknya. Memanglah. Kalau kita hembus tu karbon dioksida keluar. Dia kita nak tiup makanan tak boleh kan? Bukan tak boleh, tak digalakkan. Kita kena kacau makan tu biar sejuk. Kacau, kita boleh kacau. Ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng. Lepas tu kita boleh bahagikan makanan tu kepada bahagian-bahagian kecil. Macam jeput-jeput tu kan. Kita biasa apa ni? Kita koyakkan dia tak kecil-kecil batu wikanok. Pindahkan makanan tu ke pinggan lain ke suhu yang pinggan yang lebar tu cepat sikit suhu dia kurang panas. Jadi uji suhu makanan dengan gunakan sudu ke kan. Letakkan sikit pada bahagian dalam pergelangan tangan kita ni sebelum kita suap pada anak. Kita boleh ubah tabiat tiup makanan. Mungkin kelihatan remeh tapi langkah kecil ni dia dapat bantu kurangkan pemindahan bakteria, virus dan juga penyakit-penyakit lah kepada anak-anak kecil. Boleh kita? Lagu ni sesuai pula okay? Lagu seredap ni, lagu sonok, lagu sedap ni. Lagu ni senyap sikit boleh? Boleh ikut ya. Dari bawah aku jalan. Yang lebihnya suruh dia nyanyi Terengganu FM.

0: rancangan Adinkholis.
1: Sekalian perkara yang berlaku sama ada di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah adalah daripada qada, iaitu ketentuan dan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu Allah, dan qadar iaitu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah.
0: Setiap Jumaat 10.15 pagi.
1: Di sisi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, wajib berpegang bahawa hamba ada ikhtiar dan usaha pada zahirnya, walaupun pada batin iaitu hakiki, ikhtiar dan usaha hamba ada tetap termasuk di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, hanya di Terengganu FM.
2: Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
3: Mohon perhatian. Saat ini pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan cucu

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Menerusi Senam Lika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan derana yang bermaksud tidak lekas putus asa dalam menghadapi cubaan. Contoh ayat, jika kita dilanda musibah, wajarlah kita derana kerana musibah itu adalah satu cabaran hidup.

0: eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM.

Radio Masra Ceria, di mana juga anda berada. Halo, Farah Fauzi masih lagi bersama dengan anda. Wajib ceria, okey? Hari ini hari Sabtu, pertemuan kita hari Sabtu. Tak ingat hari bulan, meh. Kita tengok jadual. Jadual, tengok kalendar sikit. Hari ini adalah 8 Ogos. 8, hari bulan 8. Ramai yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Job MC pun melimpah ruah hari ini, DJ. Kan, di mana saja. Semoga berjalan lancar majlisnya. Dipermudahkan segala urusan. Tutur kata MC pula menjadi mengagumkan untuk semua para penonton dan juga tetamu yang hadir. Membawa kegembiraan, okay, kepada tuan rumah, kepada yang hadir, dan semoga kebahagiaan sampai ke jannah didoakan untuk semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Itulah rumah tangga ni kita doakan, okay. Rumah tangga ni ibaratnya adalah ibadah sepanjang umur. Ataupun ibadah kita seumur hidup. Jadi kita belajarlah bagaimana untuk menguruskan rumah tangga. Bukan saja untuk bercari duit. Sebab rumah tangga ni banyak perkara yang kita kena hayati, kan. Bukan saja kita nakkan majlis tu gilang gemilang. Bahkan selepas itu pun nak gilang gemilang juga. Macam itulah kehidupan. Hari-hari kena gilap, okay? Jadi semoganya berbahagia sentiasa.

0: Amba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya. Payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Betul-betul bercuba siaran untuk anda bersih RTM Click. Kalau dapat skrut kek-kek suara Farah tu kan. Kau jauh tu dekatkan diri anda dengan RTM Click. Dalam phone tu kan kena ada. Tengok cek-cek sikit ada tak RTM Click. Kau lepas ni kan payah nak dengar suara kan. Yang radio macam jelas tak jelas je sebab frekuensi tak tepat tu. Boleh ubah kepada RTM Click. Di mana saja anda berada seantero dunia. Sibuk sikit ni. Sibuk jadi joker ke? Orang Kelantan kata joker kau. Tapi tengah nak tahu kata benda. Sibuk jadi AJK majlis kahwin lah kan. Hari ni macam-macam ada majlis. Dari pagi sampai ke malam jemputan majlis perkahwinan. Okey, semoga majlis berjalan lancar perkahwinan ni kan. Kalau masih lagi bercinta, hari ni 8-8 sepatutnya kahwin dah ni. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama dia diambil orang. Lagu tu kan bukan sahaja dibuat. Dirasiakan lelaki yang ada kekasih ni supaya cepat-cepat berkahwin, supaya kekasih tu tak jatuh ke tangan orang lain. Tapi kan dalam Islam, perkahwinan ni dipercepatkan sebabnya bukan bimbang kekasih tu jatuh ke tangan orang lain. Sebabnya tuntutan agama. Dan perkahwinan ni dapat menjauhkan daripada maksiat, okay? Perkahwinan juga kalau anak perempuan tu lebih-lebih lagi kan, dia banyak tujuan. Banyak tujuan, bukan je untuk tempat bergantung semata-mata. Kalau kita ni perempuan, melalui perkahwinan ni bukan sahaja nafkah wanita ditanggung, tapi keselamatan juga terjaga. Ada suami kan, melalui perkahwinan juga wanita ni dapat teman hidup, melalui apa ni, boleh hidup berkasih sayang. Kita ada ketenangan. Melalui perkahwinan juga dia boleh melahirkan keturunan, okay? Jadi rasa berdikari tu diperoleh daripada gaji tak sama dengan ketenteraman hati yang diperolehi daripada perkahwinan dijanjikan dari Allah. Jadi perkahwinan tu pun kena perkahwinan cara yang betul, supaya perjalanan menuju ke perkahwinan tu cara yang betul, yang diredai oleh Allah. InsyaAllah rumah tangga pun aman damai hingga ke jannah. Lagu ni Farah siarkan eksklusif untuk anda yang melangsungkan perkahwinan hari ini dan hari-hari seterusnya di bulan 8 ni. Teman-teman sekali, di hari 8-8 2006,

0: orang komen. Calon suami Miss Ali. Okey, Aib.
1: Saya termerang tadi.
0: Bukan.
1: Saya termerang
0: tadi. Di kesempatan tadi kan, kalau awak dapat isteri nanti yang suka membeli belah, macam mana awak akan support ke apa? Ya, pengakuan terbuka tu hantar dan perempuan rakyat Terengganu.
1: Ayat dia macam mana? Isteri suka beli belah.
0: Okey, tadi awak kata awak tak suka beli belah. QR tak ada. Semua yang online platform semua awak tak ada.
1: Jawapan saya.
0: Jawapan awak kalau dapat isteri nanti yang suka beli belah, awak akan mendorong dia. Tak apa, beli-beli.
1: Tak. Isteri pergi beli, saya belah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Di sini indah, okey, bila dengar dengan FM 9.40 minit pagi. Selamat pagi, terima kasih untuk anda yang berhadir di Negeri Terengganu Riman. Terima kasih, negeri cantik, budaya menarik. InsyaAllah orangnya baik-baik saja. Okey, dah pastikan untuk anda yang sampai ke Terengganu ni, cipta memori yang indah dan simpan gambar-gambar tu. Gambar kenangan tu. Anda kena simpan dalam handphone je. Pergilah print ke, simpan mana-mana ke kan. Buat satu memori yang kita boleh tenung lama-lama lepas ni kan. Tunjukkan anak cucu pernah datang kat Terengganu ni. Gitu kisahnya. Okey, ini kan Farah kongsi cerita pasal Khairul Amin tau. Kepada anda yang sekarang ni tengah buat perniagaan merusi aplikasi ataupun platform media sosial ni, ini boleh ambil sebagai anjakan paradigma ataupun sebagai semangat lah untuk kita. Ini KA kan, dia pecah rekod catat jualan 2 juta kurang 2 minit pula mak. Lepas tu adalah kata, tak apalah, dia kalau Amin, kita ni siapa? Alah, dia pun bermula dari bawah. Aku jalan pelan-pelan. Macam tu kan. Ini pun pengaruh dan juga usaha terkenal Khairul Amin. Dia mencatatkan jualan 2 juta. Ni beliau catatkan jualan 2 juta dalam masa kurang 2 minit tau. Untuk produk terbarunya melalui platform TikTok semalam. Jadi KA ni, dia kongsikan pencapaian tu melalui TikTok live di TikTok shop dia lah. Okay. Yang diumumkan semalam di Menara Merdeka Maybank yang menjadi lokasi pelancaran produk terbaru beliau. Jadinya produk ini dilaporkan habis dijual dalam tempoh hanya kira-kira 1 minit, manakala sesi siaran tu berjaya menarik hampir 400,000 penonton kan, meningkat berbanding 100,000 penonton pada tahun sebelum ini. Jadi itulah kejayaan ni turut memecah rekod jualan peribadi beliau, sekaligus mencerminkan pengaruh besar pencipta kandungan dalam perkembangan perniagaan yang berasaskan digital. Siapa pun boleh. Sekarang ni kan nak jadi artis, dulu pergi cari TV dan radio dulu kan. Tapi kalau anda masuk TV dan radio, itu satu yang orang kata sebagai amat salah satu langkah. Bertuah lah, boleh muncul di kaca TV, boleh keluar di radio RTM, macam tu. Tapi nak mudah lagi, boleh gunakan media sosial untuk permulaan anda. Sebab sekarang apa pengaruh semuanya bermula dari media sosial. Nak tak nak aja, macam tu kan. Ramai artis yang tumbuh sekarang. Bak cendawan tumbuh. 9.42 minit pagi.

0: tadi kena gantung dia.
1: Sebelum 5 bulan punya pagi, kita dah masuk ke bulan kebangsaan sekarang. Alhamdulillah kita dah berlapan-lapan, okay? 8 Ogos 2026, pada tahun ini dah pun 2026, kejap je masa, pejam jelit 1957, 2026 pun datang kembali pada 8-8 ini. Dan kita harapkan untuk anda yang dengarkan radio pagi-pagi ni, rasa bersemangat hari-hari Sabtu kan, ambil peluang untuk kibarkan jalur gemilang di premis anda, di kediaman-kediaman. Ni hari kemerdekaan kita sambut pada 31 Ogos setiap tahun untuk memperingati detik sejarah negara kita, tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajah British pada tahun 1957. Kalau kat sekolah-sekolah kan, cikgu boleh letakkan idea nak sambut hari kebangsaan macam mana, nak mengenang jasa para pejuang kemerdekaan. Tapi sebenarnya kita bukan saja nak mengenang para jasa para pejuang kemerdekaan, tapi juga kita nak tanamkan semangat patriotisme di kalangan kita semua, okay? Di kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi bermula dari sekolah. Dan RTM insyaAllah teruk manfaat kekuatan di bahagian setiap pelusuk ataupun setiap kekuatan unit-unit kita, unit berita, bahagian hiburan, orkestra RTM, rangkaian 34 stesen di seluruh negara untuk pastikan pengisian bulan kebangsaan yang akan sampai secara meluas kepada anda. InsyaAllah kita manfaatkan kekuatan yang kita ada ni, dan hubungan antara kita strategik di lapangan bersama komuniti juga di seluruh pelusuk negara, untuk kita sama-sama memastikan semangat patriotisme ni dapat kita semangatkan melalui pelbagai perkataan serta saluran penyiaran yang kami ada, okay? Sekejap lagi berteman Karaga Sugas. Sudah cari-cari kalau Farah Cahaya Azra ada ni. Tapi hari ni tak duet, okay? Asing-asing punya. Aini Farah Ceri Pagi, Azra di Anggun menemani anda hingga pukul 2 petang. Dan hujung tugasan Farah macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri, itu salam semua, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Jumpa lagi esok.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anggun Inspirasimu kembali untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Sedar tak sedar kita sudah pun beranjak ke 24 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan suara ini AZRA Semangat Kental sampai pukul 2 petang tentunya. Terima kasih untuk rakan saya DJ Farah Fauzi yang baru saja menamatkan tugasannya untuk Konti Terengganu FM pukul 10 pagi tadi. Okey, dan insyaAllah banyaklah pengisian menarik Azra kongsikan kepada anda hari ini ya. Informasi yang bermanfaat tentunya, dan memang lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini sampai pukul 2 petang. Jangan awak ada ingat tu.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Ya, tahniahlah untuk 13 peserta yang hari ini uji bakat ya. Kita nak menyaring-menyaring sampai ke kesudahlah ya. Adik-adik kecil kita. Untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu masih lagi bersiaran langsung di Facebook Terengganu FM sekarang. Siapa-siapa nak tengok tu, ada peserta adik cilik kita ya. Perempuan lah ya. Boleh tonton menerusi live Facebook Terengganu FM. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan Terengganu FM. Mesra ceria bertemankan Azra pagi ni untuk jam yang pertama. Ni terima kasih kepada semua peserta dan guru. Ucapan daripada Cikgu CKY, dia kata yang sokong camp mentor muda elit dia. Dia orang punya ada camp untuk tahun ni, tamat hari ni. Alhamdulillah bila ada camp ni kan mengeratkan ukhuwah sesama kita juga kan. Kalau orang tu buat khemah-khemah dulu tu, camping-camping dulu zaman sekolah, memang di situ terbinanya persahabatan, persefahaman dan macam-macam lagi ya. Persaudaraan yang terbina, semangat setia kawan, perpaduan macam-macam lah. Tentu banyak perkara yang menarik dikongsikan. Kalau sesiapa ada buat kursus ke hari ni, buat hari keluarga ke kan. Tambah-tambah hari ni hari istimewa sebab tarikhnya 8 hari bulan 8 2026. Asyik baik bukan 8-8-2028. Tapi pun begitu, hari ni tarikh yang cantik, 8 hari bulan 8 2026. Ramai melangsungkan ikatan pertunangan, perkahwinan, pernikahan dan sebagainya. Ada yang sambut ulang tahun, happy birthday. Semoga berbahagia, murah rezeki, sihat tubuh badan dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan 8 hari bulan 8 ni biasanya orang akan gunakan untuk buat jualan mega. Ada juga yang menumpang membeli pula dalam jualan mega. Shopping bukan main lagi ya. 88 sale. Beringat sikit akak. 88 sale tu bahaya tu. Pilih mana yang berkeperluan saja, jangan diutamakan benda yang dikehendaki semata-mata. Kadang-kadang benda yang kita nak kerana tidak diperlukan pun kan. Pada pandailah tapis. Kesian kacik abang tu membayarnya. Dan hari ini 8 hari bulan 8 juga akan berlangsung uji bakat bintang P. Ramlee pada pukul 2.30 minit petang nanti. Jadi siapa-siapa yang siapa-siapa yang berkenaan lah ya, nanti akan tibalah pada waktu zuhur nanti. InsyaAllah ya, tengah hari ni saya silap dah datang kan. InsyaAllah saya pun akan tumpang tengok juga sekejap. Nak tengok kehebatan bakat-bakat yang terpendam. Kalau saya lain lah, bakat yang terendam. Dari situ rendamnya dah jadi jeruk, dah tak sedar-sedar ya. Anggun inspirasimu.

10.23 minit pagi. Untuk anda yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera lah ya. Pagi-pagi ni ada yang sarapan roti cemek cicak kari. Jangan makan sambil berdiri. Siapa ingat dengan filem tu kan? Filem senario tu. Tapi itu pesanan khidmat masyarakat tau. Okeylah, untuk anda hari ini yang menjamu selera, dapatkan makanan yang sihat. Ya, jangan lupa minum juga air putih. Dah berapa gelas dah ni? Ini patut-patut dah dapat dah ada kurang-kurang 3 gelas dah ada air putih ni. Air masak lah ya. 10.24 minit pagi dah ni kan. Bukan pukul 10 baru nak cari secawan air. Tak nak macam tu. Untuk anda yang menjamu selera, selamat menjamu selera lah. Mudah-mudahan bagi anda yang meniaga pagi ni, yang sedang bertungkus lumus untuk menyiapkan makan tengah hari pula ya. Dia meniaga makan tengah hari untuk lunch hour. Hari Sabtu ya, orang makan kat luar je kadang-kadang ni. Ada orang mengambil peluang untuk bawa anak-anak makan special, makanan istimewa dekat luar kan. Untuk premis yang menjalankan perniagaan makanan, tak kisahlah pagi, tengah hari, malam ke supper untuk midnight ya kan, tengah malam tu, pastikan anda membuat makanan yang bersih ya. Kerana kebersihan itu boleh menjamin kesihatan para pelanggan anda. Tak nak nanti balik cirit lah, sakit perut lah kan. Keracunan makanan itu bahaya tu. Dan menyusahkan juga anda dan premis anda untuk terus beroperasi ya.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Alah, untunglah orang nama Camelia kan. Ada juga orang buat lagu Camelia. Tak ada kena buat lagu DJ Azra. Tak ada. Nasib. 10.34 minit pagi. Masih bertemankan AZRA Semangat Kental. Terima kasih yang hadir menemani anda. Sekarang Azra bersiaran langsung juga menerusi live TikTok. Bukan nak buka beg kuning tau. Tak adalah. Kenapa kalau saya buka beg kuning saya boleh jual jeruk saja? Tak kisahlah jeruk kelubi ke kan. Tapi nasiblah saya tak menjual jeruk. Saya jual suara. Okey, untuk anda siapa ingat baru-baru ni kontinjen Malaysia yang pergi di Sukan Commonwealth Glasgow baru-baru ni kan. Seramai 38 atlet dan pegawai kontinjen Malaysia yang melangkah masuk dalam perarakan pembukaan dekat sana. Siapa-siapa yang tengok itu hari kan, kita semua apa ni, kontinjen kita semua pakai baju ataupun berbusana batik yang diinspirasikan daripada bunga raya dan warna-warna jalur gemilang. Ingat tak? Kalau anda tak tengok apa ni siaran langsung masa tu, siapa-siapa yang cari dekat Google ke misalnya kan, ada je foto-foto, bukan nak kata foto lama tak lah, sebab baru-baru je kan habis Sukan Commonwealth baru-baru ni. Tapi itu yang kita banggakan. Setelah tirai Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dibuka baru-baru ni menamatkan ya, persaingan dalam masa 11 hari menghimpunkan atlet terbaik dari seluruh negara dan wilayah Commonwealth termasuk Malaysia ni kan. Dan kita pun rasa macam bangga jugalah melepasi target untuk capai bilangan pingat emas yang kita harap-harapkan ya. Harap-harapkan 5 tapi dapat lebih, alhamdulillah. Pun begitu, dalam apa ni, Sukan Commonwealth yang sudah pun berakhir untuk edisi kali ini, edisi yang ke-23 itu, ada juga yang Azra baca hari ini berkenaan dengan persiapan Temasha Sukan Asia pula yang akan dijadualkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun pada 19 September sampai 4 Oktober nanti. Tak lama dah tu kan, selepas Hari Malaysia 16 September nanti, beberapa hari lepas tu akan bermulalah tirai pembukaan Sukan Asia pula. Dan juga ada salah seorang atlet kita yang menang baru-baru ni judo kan, yang dapat bawa pulang pingat emas baru-baru ni, berkata dia sekarang ni sudah pun membuat persiapan lah ya, persiapan untuk menembusi Sukan Asia pula. Mana ada rehat setiap benda yang dilakukan dalam hidup kita ni kan. Kalau nak capai kejayaan, tidak semudah yang disangka-sangka. Perlukan pengorbanan bukan saja waktu rehat, belanja, wang ringgit, tenaga, bahkan mungkin air mata. Itu dia. Namun inilah Malaysia boleh.

0: membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nyanyian di Baginda. Suka sama kamu, suka sama kami tak? Sukalah Terengganu FM, mesra ceria. Ya, mesra syokmo, syokmo, syokmo. Walau di mana saja kami berada, rakan-rakan kita yang berada di Situ dan Besut 96.2, yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu 88.7, ya, yang berada di Dungun 97.7, mengikuti Kemaman 90.7. Lagi siapa lagi yang dengarkan kami menerusi RTM Klik juga, terima kasih. Hadir menerusi TikTok Terengganu FM juga, terima kasih. Syekh Nandri. Okey, anda sedang dengarkan Azra menerusi segmen

Konspirasi Muda. Okey, 10.47 minit pagi masih bersama-sama dengan Azra sampai pukul 2 petang tentunya ya. Rakan kita yang ada di TikTok Live, Asabdul Aziz. Bakat menari, dia kata DJ Azra ni sajalah kita buat senaman sebenarnya tadi tu ya. Sambil-sambil lagu keluar kita bergerak-gerak sikit. Takut kaku nanti ya, di konti ni kadang-kadang sejuk ya. Okey, untuk anda terima kasih bersama-sama dengan Azra. Kita nak berhari ni, berhujung minggu ni kan, nak berhibur-berhibur, nak bersantai-santai saja. Ini persembahan terbaru daripada AG Karya.

Ya, Terengganu FM, Mas Rachel, Ria. Walau di mana sahaja anda berada, teman setia anda adalah RTM yang kita hari ini dari Terengganu FM membawakan suara dan juga hiburan kepada anda. Selamat berhujung minggu hari ini, 8/8/2026 ya. Kita masuk bulan kebangsaan dah ni. Dah kibar jalur gemilang ke belum? Dah beli ke belum? Sekarang ni kalau kita tengok dekat TikTok kan, ramai orang meniaga bukan sekadar jalur gemilang. Bahkan mereka juga menjual pelekat-pelekat yang magnet yang ada simbol perpaduan, yang ada simbol jalur gemilang, bahkan jalur gemilang tu sendiri. Tapi bermagnetik lah, yang boleh dilekatkan dekat pintu-pintu kereta. Tapi ingat, kalau beli benda tu, setiap kali anda parkir kenderaan, kalau risau kena curi sebab dia boleh ditanggalkan kan. Masukkan balik, tanggalkan, masukkan, letak dalam kereta. Lepas tu pasanglah bila anda nak memandu. Tapi leceh sikit lah kan, nak kena apa ni, tanggal letak macam tu kan. Tapi itu satu benda yang menarik juga. Kalau saya tengok orang yang meniaga dekat TikTok ni kan, jalur gemilang yang dibuat secara bermagnetik macam tu, yang boleh dilekatkan tu, macam-macam saiz ada. Ada yang juga apa ni, pelekat-pelekat yang menunjukkan gaya 3D eh, 3D sampai jalur gemilang tu macam timbul je. Unik, cantik. Itu adalah salah satu perkara yang boleh anda jadikan inisiatif lah, nak solek kenderaan anda ya. Ataupun nak letak dekat peti sejuk ke, tak kisahlah. Kadang-kadang kita pergi jalan-jalan, kita belilah kan magnet-magnet macam tu, magnet Pulau Pinang lah, magnet mana-mana lah negeri yang kita pergi, Sabah, Sarawak, magnet Kedah lah, I Love Perlis lah, macam-macam kan. Tapi ni lain sikit. Kita penuhkan peti sejuk kita dengan magnet-magnet jalur gemilang sebagai kita menghargai dan juga mengingati kita berada dalam bulan kebangsaan ni kan. Sebut pasal bulan kebangsaan, jangan kita lupa sebagai warga negara Malaysia, kita harus dan wajiblah kita ya, menanamkan kesyukuran kepada Allah SWT sebab mengurniakan kita peluang untuk mengecapi kemerdekaan ya, satu kebebasan yang setiap manusia impikan dalam hidup. Kalau dulu peristiwa kemerdekaan Malaysia ditandatangani dengan pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, itu menandakan berakhirnya penjajahan British dan lahirnya sebuah negara berdaulat yang kita gelar sebagai Malaysia. Jadi sama-sama kita hargai, kita jaga keindahan, perpaduan, kebebasan negara kita kecapi hari ini. Hiduplah secara aman, jangan ada pertelingkahan ya. Jangan awak ada ingat tu, jalur gemilang.

0: Hi, we are here again on our segment Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan beberapa ayat tentang cara nak bergambar dalam bahasa Inggeris. Untuk meminta seseorang mengambil gambar dalam bahasa Inggeris, ramai dalam kalangan kita kata, can you take my picture? Can you take my picture? Ini adalah cara yang paling biasa dan terlalu berterus terang untuk kita minta orang ambil gambar. Mari kita hafal beberapa ayat yang lebih tepat. Pertama, kalau kita nak minta seseorang ambil gambar kita, kita boleh cakap, can you take a picture of me? Ini juga cara yang betul dan sedikit lebih formal. Yang kedua, could you take a picture for me? Ini adalah cara yang sopan untuk kita memintanya. Seterusnya, kalau kita nak minta seseorang ambil gambar kita secara berkumpulan, masa kita sedang beramai-ramai dalam kamera tu kan, kita boleh tukar can you take a picture of me kepada can you take a picture of us? Me merujuk kepada kata ganti nama saya, manakala us merujuk kepada kami. Selain itu, kalau kita nak bersuah foto, nak berselfie dan nak minta kawan-kawan kita sertai selfie tu, kita boleh cakap could I take a selfie of us atau can I take a photo with you? Ini adalah beberapa contoh ayat permintaan kepada seseorang kalau kita nak minta tolong mereka ambil gambar kita. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Beyond Terengganu FM. Remember, as easy.

Bintang P. Ramli, peringkat negeri Terengganu 2026. Berikan persembahan terbaik anda. Bintang P. Ramli, peringkat negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.

Okey, ini persembahan daripada Roy Sion dengan lagunya Cinta ke Langit, baru saja menghiburkan anda ya. Jika dia beri kata dua, aku pilih luar biasa. Kita pilih yang elok-elok ya, kita buang yang tidak elok, yang negatif, yang tak comel. Okey, 11.27 minit pagi, masih bersama-sama dengan AZRA dalam segmen apa? Segmen Nila.

inspirasimu. Assalamualaikum DJ Azra daripada Ain katanya. Selamat pagilah daripada Ain menantu Kak Abah ni. Ha, oh dia bagi tahu dia menantu Kak Abah. Ni menantu baiklah ni ya. Semoga baik-baik sajalah hari ni. Ain nak berpantun sikit katanya, jalan-jalan ke tepi paya nampak tempurung di atas batas. Jangan jadi seperti kata di dunia ilmu tak ada pandangan terbatas. Itu pantun daripada Ain. Terima kasih. Juga ada daripada Mak Wan, dia katanya hari ni selamat bertugaslah DJ Azra, panas molek cuaca hari ni, mesra ceria lah itu. Mak Wan ni tengah masak hari ni nasi goreng, banyak buat pagi ni ya, takut membazir. Makan tiga beranak aja dia kata. Lepas tu anak nak pergi kerja pula, keluar saat ni ada urusan pula dia kata. Ha, macam tu lah kita ni kadang-kadang, wanita-wanita siapa-siapa sajalah yang suka ke dapur kan, bila tengok nasi tak habis tu lah, tak buang, selagi tak basi tu masukkan dalam peti ke kan. Kalau rasa macam nak goreng, goreng je lah. Goreng koboi-koboi pun jadilah ya, dengan telur ke kan. Letak garam, cukup-cukup masin kan, bilis sikit, sedap juga kan. Macam itulah, makanan kalau boleh jangan dibazirkan ya. Kita kalau kita makan nampak makanan lebih di dapur, kita boleh olah sebenarnya ya. Kalau rasa macam makanan tu tiba-tiba ayam goreng tak habis, simpan dulu dalam peti, jangan biarkan dia basi kan. Mana tahu daripada ayam goreng yang tak habis tu besok jadi ayam masak merah. Ayam kunyit ni banyak benda boleh diolah kan. Tahu-tahu esok ada bawang banyak ya. Bawang potong. Bawang potong letak sekali, olahlah makanan tu supaya tidak dibazirkan ya. Kadang-kadang ikan yang tak habis, isi ikan yang tak habis tu, ikan-ikan yang tak habis tu perisi-perisi tiba-tiba jadi sambal pula ya. Sedap juga tu makan dengan nasi berpanas kan. Campur pula dengan telur goyang, telur mata tu, telur mata kerbau tu kan. Ui, nikmatnya tak terasa lah. Hai, letak pula dengan ulam-ulaman berkhasiat gitu kan. Letak kicap sikit, menambah pula ni. Dia tak boleh tau, dia jadi macam bila kita buat olahan makanan tu, dalam kepala ni dia jadi berjangkit-jangkit. Tak gitu. Okeylah, untuk anda hari ni 8 hari bulan 8 2026, hari yang istimewa sebab hujung minggu ni kadang-kadang orang ni menyatukan tali perkahwinan ya. Selamat berbahagialah untuk anda yang kebetulan hari ni terima menantu. Terima menantu, sama-samalah melebarkan kasih sayang ya. Menantu ni tidak mengurangkan ahli keluarga. Menantu yang hadir itu tidaklah menarik anak lelaki anda, anak perempuan anda keluar dari rumah, bahkan menambah bilangan ahli keluarga yang kita nak sangat ya. Mudah-mudahan menantu ni kepada mentua, mentua kepada menantu dan sebagainya, mengeratkannya ukhuwah sesama mereka, kasih sayang, cinta dan juga persaudaraan kan. Jangan ada gaduh-gaduh, jangan ada pertelingkahan ya. Kalau boleh, petua daripada orang yang biasa-biasa juga lah ni, ada jadi menantu ni. Kan bila dah masuk jadi menantu rumah orang tu, apa saja kebiasaan anda, jangan mudah untuk biasakan di dalam rumah baharu anda. Kalau anda rasa macam anda nak masuk dapur kan, perhati dulu mentua anda cara masak dia kan. Lama-lama anda menghormatilah ya. Bukan kita tak nak gunakan teknik masakan kita, mungkin cara kita kupas bawang lain, cara mentua kupas bawang lain, kita raikan ya, supaya tidak ada perselisihan. Itu contoh. Banyak lagi benda lain misalnya. Yang paling penting, kita sesama manusia, sesama agama Islam, tambahan pula kan, kita pentingkan ya persaudaraan tu. Kita jangan nak menjadikan syaitan suka untuk kita bersaling berpecah belah dalam keluarga gitu. Bertaut kasih sayang, biasanya kasih sayang ni akan bermakna, akan bererti, akan lebih berguna apabila kita tua, sesama kita ni tua nanti kan. Dengan menantu juga kita nak dapatkan perhatiannya, bahkan mungkin juga ilmu-ilmu yang mentua kita ada ni sebab dia hidup lebih lama, itu juga yang kita nak guna. Salinglah ya, kita menghormati, saling menyayangi. Gitu, kompang dah bunyi dah tu. Semoga berbahagia, bukan saja ke anak cucu tapi sampai ke syurganya. Okay.

0: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Hasimu kembali bersama-sama dengan AZRA Semangat Ketak 11.40 minit pagi. Selamat memasak lah untuk anda yang sedang memasak sekarang ni kan. Berkali-kali Azhar kata kan, kalau bapak memasak ni hati-hatilah kan, kalau duduk di tepi-tepi dapur tu kan. Perhatikan juga kalau nak goreng hati ayam ke, nak goreng kaki ayam ke, kadang-kadang dia apa ni meletup sikit ya, minyaknya. Jadi awaslah kalau boleh api tu kecilkan sikit, lepas tu tutuplah dengan apa ni, tutup kuali tu kan. InsyaAllah tidak hangitlah kalau api tu dikecilkan ya. Pilih-pilih jugalah benda-benda yang meletup-letup macam tu. Kadang-kadang kalau dah dimasak, kena asingkan dengan pada bahagian-bahagian yang lain ya. Garam jangan banyak sangat kok, takut nanti lain jadinya ya. Gula pun kurangkan sikit untuk kesihatan juga ya. Okeylah, untuk anda hari ni 8/8/2026 yang kebetulan menyambut ulang tahun, kata Din Khairuddin, dia kata ucap selamat lahir lah hari ni 8 Ogos untuk puteraku, putera Haikal Aizat. Katanya semoga dalam rahmat Allah selalu, selamat bercutilah untuk isteri ya. Pergi Kulim Kedah, nak balik ke Terengganu Isnin ni. Gitulah, untuk sesiapa saja yang menyambut ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun untuk anda. Happy birthday.

Semoga panjang umur lah ya. Semoga sihat selalu, ceria ya. Semoga yang paling penting sekali lah, dalam sepanjang hayat yang Tuhan berikan ini, mudah-mudahan kita semua yang masih lagi dikurniakan nafas, menggunakan nafas ini, umur ini, hayat ini, usia ini, untuk melakukan amal yang soleh. Itu yang paling penting kan. Kalau anak-anak kecil kita, kita ambil peluang ya, untuk kita ajarkan mereka tauhid, untuk kita ajarkan mereka agama dan benda-benda yang bermoral, dan menjadi suri teladan terbaik untuk anak-anak kita. Dan paling penting juga bagi kita yang dah dewasa ni, menunjukkan contoh-contoh yang mulia kepada orang yang lebih muda. Dan paling penting juga kita sentiasa ingat ya, usia kita ni akan tamat, dan janganlah kita melakukan benda-benda yang tidak baik, yang Tuhan tak suka dan juga manusia juga tidak suka. Kita jaga hubungan kita ya dengan manusia, dengan Allah. Kita jaga hablu minannas hablu minallah kan. 11.42 minit pagi, kita nak teruskan hiburan kita hari ni. Sambil-sambil tu, sesiapa yang rasa macam nak tanya kan, nak tanya apa-apa dengan DJ Azra kan, contohnya contohlah kan, Azra ada tak seleksi 90-an? Bolehlah WhatsApp kita 0103446632. Saja nak repok lah tu ha. Kenapa pula tak ada seleksi 90-an? Ada je seleksi 90-an. Tapi insyaAllah lagu-lagu yang Azra akan mainkan, Azra akan tengok juga history ataupun sejarah lagu semalam, dua hari lepas, kalau dah disiarkan, insyaAllah kita akan bagi peluang kepada orang lain pula ya. Kita teruskan hiburan dengan lagu Hindi pula. Ada minat Inostang kan? Rindu dengan lagu Inostang. Oh, ni lagu dia, Jab Simir Adil, untuk anda. Terengganu FM, Mesra, ceria, anggun, inspirasimu.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

11.50 minit pagi. Masih bersama-sama dengan Azra. Ya, nak menjengah ke tengah hari. Hari ni cuaca di tempat anda okey ke? Kita berada dalam fasa bulan 8 sampai bulan 10. Nantikan El Nino yang semakin kuat lah sebenarnya. Jadi itu membuatkan cuaca kita nampak macam tak seimbang kan. Kalau panas, panas sangat. Jadi banyakkan minum air masak. Ya, jangan banyak sangat minum air manis. Air masak tu kena lebih juga ya. Biar cukupkan 8 gelas sehari, okey? Keadaan cuaca tak menentu ni macam itulah. Harap-harap kalau anda tidak berkeperluan ya, untuk melakukan aktiviti di luar pada waktu-waktu yang matahari masih tinggi tu, elakkanlah, okey? Kalau rasa macam kena pakai payung, pakai payung. Kena pakai topi, pakai topi. Okeylah, untuk anda sekejap lagi 12 tengah hari kami akan bawakan buletin 12 tengah hari untuk anda. Jadi terus dengarkan kami, Terengganu FM. Kita berhibur dulu dengan Nera, Hatiku Milikmu.

12 tengah hari. Antara paparan buletin hari ini, sesi libat urus khas bersama pengusaha bot dan resort akan diadakan hujung bulan ini. Dan uji bakat bintang kecil 2026 cari wakil Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Azra Fiza Ahmad dalam buletin Terengganu FM.

Tindakan terlebih tegas akan diambil terhadap pengusaha bot pelancongan yang didapati menyebabkan kerosakan terumbu karang di sekitar Pulau Redang. Sesi libat urus khas bersama pengusaha bot dan resort akan diadakan 26 Ogos depan. Sesi itu turut melibatkan agensi penguat kuasa, persatuan pelancongan, penyelidik serta pihak berkepentingan bagi mengenal pasti punca kerosakan dan memperkemas penguatkuasaan. Turut dipertimbang semakan kebenaran operasi serta hukuman lebih berat terhadap pengendali bot yang ingkar. Kualiti vokal, keyakinan diri dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre antara kriteria utama penilaian juri pada sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri hari ini. Penerbit bintang kecil Terengganu Khadijah Khalid berkata, peserta turut dinilai dari aspek penampilan, keterampilan serta persediaan mental. Uji bakat di auditorium Terengganu FM itu antara lain bertujuan untuk membina keyakinan peserta beraksi di khalayak ramai. 13 wakil dari 5 daerah berentak bagi mencari seorang wakil negeri ke peringkat zon semenanjung yang akan diadakan di Negeri Sembilan 12 September depan. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi, anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah, selamat dikebumikan di tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2 awal pagi tadi. Kenderaan yang membawa jenazah Allahyarham tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pukul 11.40 malam untuk penghormatan terakhir sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Dalam kejadian Khamis lepas, 3 anggota polis lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik di Jalan Western Kampung Western, Beaufort. Turut terkorban Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Sekian buletin disediakan Nora Zila Muhammad Sani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hari anggun inspirasimu daripada AZRA Semangat Kental masih lagi ya menyumbangkan suara untuk anda di tengah hari ini untuk anggun inspirasimu. Terima kasih yang menemani Azra, kita saling berteman hari ini ya di Terengganu FM mesra ceria. Selamat tengah hari yang baru saja buka radio tu, radio apa ni, radio Terengganu FM lah. Okey, sekejap lagi kita ada seleksi 90-an. Siapa-siapa nak minta lagu, masih ada ada lagi beberapa ruang ni, fill in the blank isi tempat kosong ya, 0103446632. Lagu-lagu yang kami ban adalah lagu-lagu yang datang daripada Ella Iklim Meditasi, Aziz Chris and the Black Slam Photograph yang baru saja menghiburkan anda dalam seleksi 90-an yang lepas ya. Kalau lain kita on, janji boleh WhatsApp 0103446632. Seleksi 90-an akan bermula 12.15 minit tengah hari, tapi sebelum tu kita layan dulu Marsha yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Tidak ada manusia yang boleh hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain untuk memastikan kehidupan kita berjalan dengan lancar dan dikurniakan keharmonian, kesejahteraan dan kegembiraan dalam hidup. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan pelbagai jenis, rupa, bentuk, warna kulit, budaya dan sebagainya, kerana tujuannya untuk saling bantu membantu antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kepada kita betapa lemahnya manusia yang memerlukan bantuan orang lain, sedangkan Allah tidak langsung memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bersama-sama saling bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan. Usah kita melakukan kebaikan seorang diri, sebaliknya kita dituntut untuk mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Sebagai contoh, apabila kita suka solat berjamaah, kita mengajak ahli keluarga dan jiran-jiran serta kenalan kita untuk sama-sama melakukan ibadat solat secara berjamaah di masjid dan surau. Itulah kebaikan yang akan kita dapat secara berlipat kali ganda. Sekiranya kita suka bersedekah, maka kita war-warkan maklumat tentang tempat-tempat yang boleh kita menghulurkan bantuan dan sedekah, kerana kita mahu orang lain juga sama-sama berganding bahu untuk membantu orang lain. Sekiranya kita mendengar kebaikan seperti mana yang saya kongsikan pada ketika ini, maka kita sebarkan kebaikan tersebut agar ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian yang baik ini. Oleh itu, mari sama-sama kita menanamkan dalam diri supaya sentiasa bertolong bantu dalam melakukan perbuatan yang baik dan mendatangkan pahala. Sebaliknya, mari sama-sama kita menjaga setiap tindak tanduk kita agar kita tidak termasuk daripada kalangan orang yang bertolong bantu dalam dosa dan maksiat. Tidak ada istilah bertolong bantu dalam perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang bermaksud dan bertolong bantulah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong bantu dalam perbuatan dosa dan pencerobohan. Maka daripada ayat ini, mari sama-sama kita mengambil pengajaran supaya kita selalu mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dan rahmat yang tidak putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Alhamdulillah, itu dia Kalam Murabbi terbitan Nur Aini Sulung. Sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Anda masih bersama-sama dengan Azra menerusi segmen

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Tuan-tuan, hari ini kita ingin berbicara sedikit tentang kejiranan. Kalau kita bertanya kepada kita, kepada tuan-tuan semua sidang pendengar Terengganu FM, tiada seorang pun setakat ini yang tidak mempunyai jiran, kecuali dia duduk dalam tempat yang paling jauh daripada orang, hutan belantara pun ada jiran, tapi bukan manusia. Maknanya kita ini tidak lari daripada hidup dalam keadaan berjiran. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita berjiran ini pun termasuk di dalam proses muamalah bersama dengan orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan salah satunya ialah hubungan kita dengan jiran. Wallahu a'lam. Semua orang tahu dan semua orang faham bahawa jiran ini ialah mereka yang dekat dengan kita. Kehidupan mereka, rumah sebelah rumah, orang duduk di taman perumahan, orang duduk di rumah kampung, orang duduk di rumah teres dan sebagainya, semua ada jiran. Yang paling rapatnya duduk rumah teres lah. Kadang-kadang dia batuk pun kita dengar. Nak cerita dekatnya, apabila jiran ini dekat dengan kita, kitalah orang yang paling cepat tahu sesuatu yang berada dan berlaku di sebelah rumah kita. Kalau bunyi orang sakit pun kita lah, pasal kita dekat dengan dia. Apatah lagi kalau kita yang jenis suka berbasa-basi cakap dengan jiran petang-petang balik kerja, ataupun orang yang dah pencen ni, lagilah banyak masa dia dekat rumah bersama-sama dengan orang-orang kampung dan sebagainya. Makanya kitalah orang yang lebih dekat sebenarnya daripada adik-beradik. Kita ada adik-beradik. Adik-beradik kita dah duduk sebelah rumah kita, jarang ada lah. Bukan kita kata tak ada tu, dok bilangan orang tua kata. Tetapi yang lebih dekat dengan kita ialah jiran-jiran, kawan-kawan kita, geng-geng surau kita, geng kedai kopi kita. Okey, rakan sebelah rumah yang kadang-kadang lebih faham apa yang berlaku di dalam rumah kita. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak keluar rumah, kita tinggal ke jiran. Kunci kita beritahu, hamba nak tubik sekejap ni. 2-3 hari kita tengok anak-anak ni. Tinggal anak kunci lah, kata dia. Orang yang mudah mengambil hal kita, cakna ke rumah tangga kita ketika kita tak ada jiran lah. Tolong jirohai, tolong apa namanya, tolong tak jiran pokok, tolong bagi makan kucing dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, orang-orang Arab pun daripada zaman dulu, mereka sangat prihatin dengan kejiranan. Mereka suka berbuat baik dengan jiran. Mereka suka beri benda yang ada, bagi macam kita orang dulu-dulu juga kan, masuk sikit bagi semangkuk, bagi jiran ni semangkuk, bagi jiran ni semangkuk, lepas tu pakat bagi daripada sejenis lauk jadi 3-4 jenis lauk. Zaman kita kanak-kanak dulu dan benda tu berlaku. Sebenarnya bukan hanya masyarakat kita, seperti saya sebut tadi, masyarakat Arab ini ketika zaman jahiliyah terlebih dahulu pun memang ada konsep kejiranan yang begini. Lalu datangnya Islam, lalu Islam mencantikkan lagi urusan kejiranan. Mari Islam, Allah Ta'ala suruh dalam satu ayat Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan wahai manusia, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mensyirikkan kepadanya dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah dia berbuat baik. Manusia ini mesti berbuat baik kepada ibu dan bapa. Wabidzil qurba wal yatama wal masakin, dengan sanak saudara, dengan orang-orang yatim, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jaridzil qurba wal jaril junubi, jiran yang dekat, jiran yang jauh, kawan-kawan dan sebagainya. Penghabisan ayat-ayat dia nak ceritanya bahawa Allah Ta'ala telah meletakkan di dalam Islam ini ada satu konsep yang menambah baik, iaitu konsep kejiranan yang ditambah baik daripada zaman hari itu kepada zaman Islam ini. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang mulia, mazala yusini jibrilu bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril, kata Rasulullah, seringkali mengingatkan aku tentang kejiranan. Seringkali mengingatkan aku tentang kejiranan, tentang jiran dia ni, sehingga kan aku merasa seolah-olah jiran ni boleh mewarisi harta sampai peringkat itu. Rasulullah SAW kata. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Islam ini meletakkan satu nilai yang sangat besar dalam hidup berjiran itu. Sebab itu, jika kalau kita tengok secara umum dan secara khusus, secara umum lah kita sebut, jiran ni pun sebenarnya dia ada tiga peringkat secara halu kalau kita perhati molek. Dia ada tiga jenis sebenarnya jiran ni. Yang pertama, jiran yang mempunyai satu saja hak dia. Jiran ni kita kena beri hak dia. Apa yang patut dia dapat daripada kita. Anak kita apa yang dia patut dapat daripada kita. Jiran pun ada sesuatu yang mesti kita beri kepada mereka. Okay? Yang pertama ialah jiran yang dia ada satu hak yang kita tidak boleh nafikan dia. Yang pertama. Yang kedua, jiran yang mempunyai dua hak. Yang ketiga, jiran yang mempunyai tiga hak. Yang ketiga ni jiran yang paling banyak hak dia yang kita kena beri. Apa dia hak dia, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian? Iaitu, yang pertama, jiran yang bukan Islam. Dia mempunyai satu hak dalam hidup dia. Benda hak kejiranan. Dia mesti mendapat kebaikan daripada kita sebagai jiran dia yang mesti kita beri, dan dia rasa selesa dengan apa yang kita beri. Dia pun kena beri juga kita. So, dinamakan sebagai hak kejiranan. Kok mana-mana sekalipun, apabila dia menjadi jiran kita, agama apa dia, bangsa dia apa, jahat ke perangai dia, baik ke dia, malah ibadat ke dia, semua itu tidak menghalang untuk dia mendapat hak kejiranan. Okey, satu. Yang kedua ialah jiran yang mempunyai dua hak, iaitu jiran yang Muslim. Orang Muslim, yang pertama, dia wajib mendapat hak-hak seorang Muslim. Beri salam ke dia, mendoakan kebaikan dia. Orang Muslim meraikan aurat dia. Tak, maksudnya meraikan aurat ni jangan duduk kebel-kebel benda macam tu. Okay. Itu menunjukkan bahawa itu seorang Muslim. Maka dia wajib mendapat hak seorang Muslim dan juga hak jiran. Kebaikan kita pada jiran dan kebaikan kita sebagai dia seorang Muslim dan kita seorang Muslim. Wallahu a'lam. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiganya ialah jiran yang Muslim dan dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita. Adik kita, sepupu, sepapa, dia panggil silaturrahim. Yang mempunyai hubungan rahim, hubungan persaudaraan yang rapat. Hubungan rahim ni hubungan rahim sebab ialah hubungan anak beranak lah maksud dia. Makanya dia mendapat hak anak beranak, kita kena raikan anak beranak. Allah sebut tadi dalam Quran, kita baca wabidhil qurba, iaitu orang-orang yang mempunyai talian ikatan persaudaraan dengan kita. Maka kita wajib memberikan kepada mereka hak kejiranan satu, hak sebagai Muslim satu, dan juga hak sebagai saudara kita. Mak saudara, pak saudara, toki, adik-beradik, sepupu, sepapa dan sebagainya. Makanya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, maka tidak boleh kita mengabaikan apa yang patut kita beri kepada mereka. Contoh, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ya Aba Dzar." Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dalam Sahih Muslim. Abu Dzar berkata, Rasulullah telah berkata kepada aku, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqah fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah," kamu mengatakan, "Wahai Aba Dzar, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, fa akthir ma'aha, banyakkanlah sedikit air dia, kuah dia, supaya kamu boleh berbagi-bagi pada jiran kamu." Bukanlah maksudnya bagi kuah, maksudnya ialah supaya rezeki yang ada itu kita boleh bagi sikit seorang. Kenapa? Sehingga kan dalam satu riwayat, wallahu a'lam, dia boleh mengganggu apabila bau masakan ini sehingga capai peringkat itu. Saya teringat dulu masa saya belajar dulu, kita berjiran dengan tuan rumah. Kita sewa rumah, tuan rumah dekat atas, kita dekat bawah. Jadi tuan rumah selalu bertanya, "Apa yang kamu masak bau macam ni, baunya sangat pelik," kata dia. Tuan rumah pun dah dia tuan rumah, dia masuklah makan Arab tu. Dah kita nak makan makan Arab, kita makan Melaka, kita tak tahu bila kita pergi masakan kita sekali. Saya lupa dah kawan saya masak dulu makanan Melayu lah. Akhir sekali kita jumpa, kita nak buang sampah, kita tengok dia buang makanan tersebut. Sebab idok ni nak makan, tapi dia tak royak ke kita. Tu hebat dia tuan rumah. Idok ni nak makan, lidah dia tak boleh nak masuk, tekok dia tak boleh nak pergi. Kita boleh je, kita ni gomor belaka sama-sama kanak-kanak. Jadi bila dia, tapi dia tidak
dia tidak menolak makanan kita. Kita beri terima kasih kerana bagi makanan ke kita. Dia kata, oh, terima kasih pakcik. Kita pun bagi. Sebab dia bagi makanan, kita tukarlah bekah. Esokkanlah kita tukar bekah. Rupa-rupanya dia tak makan. Tetapi sikap dia ialah dia menerima dengan baik, dengan bermanis muka, dan tidak menunjukkan wajah, eh, tak suka makanan ni, tak kata gitu. Menunjukkan bahawa inilah budaya yang diamalkan oleh mereka yang faham tentang hak kejiranan. Walaupun kita tahu kita bangsa lain, dia bangsa lain, kita nak masuk makanan kita memang hidup makan dah, kita bawa buah doyang misal kata tau. Oh, dululah orang dulu ni boleh makan belakang dah, bangsa asing pun. Cuma nak ceritanya bahawa ini di antara hak yang mesti dimainkan peranan dia, kita orang-orang Islam. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak baca beberapa hak, beberapa perkara yang mesti kita hadam apabila kita hidup dalam masyarakat kejiranan. Yang pertamanya ialah al-ihsan ilal jari qawlan fi'la. Dalam kaedah bahasa Arab disebut, kita mencuba untuk sentiasa berbuat baik kepada jiran, bercakap dan juga berbuat sesuatu. Maknanya bercakap ataupun perbuatan kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut dalam satu hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila, وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ كَمَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ وسلم. Dalam satu hadis yang diriwayatkan sahihnya, bagaimana Rasulullah menyebutkan tiga kali, wallahi demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman. Maksud tidak beriman ini tidak akan sempurna keimanan lah. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak akan beriman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, iaitu seorang manusia yang jirannya tidak terselamat daripada keburukannya. Maksudnya apa? Dia duduk di tepi kejiranan, tapi perangai dia yang buruk itu menyebabkan orang tidak selesa dengan dia. Paling tidak daripada perkataan dia, dengan cerita ni hak orang, dengan duk bapak-bapak duk alik ni, dia cerita hak ni, alik ni dia cerita hak ni. Jadi dia main balik belah gitu. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Makanya itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, jangan sampai kejiranan kita merasa tidak selesa dengan mulut ataupun tangan kita. Maknanya setiap perbuatan kita ini mestilah tidak ada unsur-unsur yang menyakitkan orang-orang yang berada di sebelah kita. In bracketnya ialah, maksudnya ialah jiran lah. Sebab itu menjadi kewajipan kepada kita untuk berbuat baik kepada jiran kita dalam keadaan macam mana sekalipun dia bukan orang yang baik. Na'udzubillah, mungkin kita duduk, na'udzubillah, minta maaf banyak, bukan nak kata, mungkin kita duduk kejiranan kita ini orang yang fasik kepada Allah SWT, orang sentiasa buat kerja, buat dosa besar dalam hidup dia. Setiap kali dia buat, mesti nampak dosa besar dalam hidup dia. Apa yang kita kena buat dia? Kita bercakap baik dengan dia. Kita tak boleh hina dia di depan masyarakat. Sebab itu menjatuhkan maruah dia, sedangkan tidak ada keperluan untuk kita macam itu. Di samping kita berdoa, di samping kita bercakap baik-baik, dan di samping kita menunjukkan akhlak yang baik. Di sisi dia nak pergi mana tu? Kita nak pergi semayang. Tak apa lah. Ada orang yang tidak pernah semayang, na'udzubillah min dhalik. Kita tahu dia, dan kita tahu tidak nak buat guana. Asal nak pergi semayang Jumaat kok, sakit perut lah, apa lah. Minta maaf lah, kita kata contoh ni. Mungkin tidak berlaku dalam masyarakat kita, tapi akan ada begitu suasana kita berhadapan dengan benda-benda yang macam tu. Ada orang mungkin dalam kejalanan ni, tak ada orang yang memakmurkan masjid dan surau. Tapi adakah itu memberi alasan kepada kita untuk tak berlayar dia? Tak boleh. Sebab dia adalah berada dalam kejiranan, dan dia ada orang mati. Misal kata minta maaf, ada orang mati. Kebetulan tak ada orang nak semayang jenazah. Kita je ada. Kita kata dia ni tak pernah bagi surah. So, okay. Salah tindakan sedemikian. Walaupun dia tak pernah minta maaf, dia tak pernah bagi surah, dia tak pernah bagi sejik. Semayang rumah je. Jumaat je kadang-kadang. Gi situ, gi sini. Baik. Bila dia berada dalam kesukaran, kitalah orang yang pertama akan pergi sebab kita dekat. Nak jadi kecita, nak semayang jenazah tak ada. Dia ni tak semayang itu, tak semayang lah jenazah dia. Tak, kita kena. Sebab kita menjadi kewajipan, dan dia menjadi fardu kifayah kepada kita. Kebetulan tak ada orang masa tu, Wallahu'alam. Maka satu, bukan nak cerita bab mati, kita nak ceritanya bahawa wajib kita berbuat kebajikan kepada jiran. Anak dia datang main dengan anak kita, budak semayang dengan anak kita. Ayah dia jenis baik curi, contoh kita kata. Tak, silakan didik anak-anak dia, latih anak-anak dia dengan baik. Yang kedua, kita menjamin keselamatan dia. Guana pun keadaan dia, dia Muslim, dia kafir, ataupun dia orang fasik, na'udzubillah,
kita wajib menjaga keselamatannya bila keadaan yang memerlukan. Sebab itu bila kita nampak satu yang berlaku, misal kata ada orang nak curi rumah dia lah, wallahu a'lam, tak menjadi kau cuba secara dia, dia bukan baik pun dengan kita, baik balas orang, biar dia, biar rasa ke rumah dia, biar rasa dia, jangan. Dan kita berdosa sebab kita tidak menghalang kemungkaran yang kita boleh buat. Kita boleh telefon orang, kita boleh buat benda tu, kita boleh, dan kita telah hilang satu benda rahmah dalam hidup kita, sikap yang baik dalam perjalanan kita, kita dihilang benda tu, rugi lah kita. Allah Ta'ala tak turunlah keberkatan kepada kita sebab kita sendiri telah mementingkan diri kita sendiri, satu sifat yang tidak jangka. Maka buatlah benda-benda yang baik. Yang ketiga ialah kita menjaga benda yang dia perlu rahsiakan. Ada orang bergaduh siang malam, laki bini, maafkan saya, dah kita duduk tepek rumah dia, contoh ni, kita dengar benda yang berlaku, kita pun tulis dalam Facebook kita, jiran aku tak ada kerja lain, bergaduh je. Orang tahu kan, orang tengok, oh jiran kamu, oh jiran ustaz ada sini, orang ini, hai. Cerita lah, dia akan timbul isu-isu. Oh dia ni, oh Ibrahim, aku tengok dah dalam Facebook ustaz dia tulis. Contoh, tapi saya tak buka Facebook. Jarang sangat buka. Tak apalah, tidak ada masa. Cuba nak cerita sebagai contoh. Menjaga aurat dia. Maksudnya, dalam keadaan tertentu, malulah duduk berjiran. No. Kadang-kadang terbuka pintu. Kadang-kadang malulah. No. Jadi, kita sebagai jiran ini hendaklah menjaga benda-benda yang macam tu. Takut-takut kita nanti kita akan terjebak kepada perkara yang tidak comel. Sebab itu tuan-tuan, kita kena saling menjaga di antara satu sama lain. Jangan bercerita tentang keburukan dia kepada orang lain yang tidak perlu. Kalau perlu ada kes mahkamah yang menyebabkan kita kena jadi saksi. Contoh ada, na'udzubillah lah, ada kes. Misalnya ada kes dalam fiqah berlaku pergaduhan di antara suami isteri dan isteri mahu menuntut fasakh dan sebagainya. Maka isteri mengadu pada hakim, pada qadi. Maka qadi menetapkan mesti ada saksi. Maka dia bagi, cik tengok, sok abang tengok, saya balas hari-hari tu lelaki saya kata saya boleh tak tolong jadi saksi. Contoh macam tu, contoh saja ni. Mana ketika itu tidak ada masalah lah sebab dia memerlukan penyaksian yang macam tu. Tetapi kalau ha saja-saja duk cakap minum kopi, kedai kopi, waktu karuk tu hari-hari tak apa bini, tak boleh. Sebab dia telah tidak menjaga aurah dia, tidak menjaga apa namanya, aib dia. Sedangkan kali yang lebih baiklah kita menjaga aurat kita. Tak? Menjaga aib kita dan menjaga aib orang lain. Bila kita jaga aib kita, kita jaga aib orang lain, Allah Ta'ala akan menjaga aib kita nanti di akhirat. Ha, itu kisah dia gitu. Isu yang kedua ialah kesukaran dalam hidup. Ada orang sakit di sebelah rumah kita, kitalah orang yang pertama. Sakit ke, mati ke, benda-benda hok susah, orang yang pertama lebih tahu ialah jiran. Dan jiran kena beri kewajipan tersebut. Itu dinamakan sebagai hak kejiranan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, beberapa perkara yang mungkin kita boleh mengambil kira bila kita berada di kejiranan. Mudah-mudahan Allah akan mengurniakan kita jiran yang baik, dan kita akan menjadi jiran yang baik pada orang lain. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum.

1:52 minit tengah hari. Terima kasih pada semua yang terus bersama-sama dengan Azra menerusi ruangan Anggun Inspirasimu sampai pukul 2 petang. InsyaAllah berbaki 8 minit saja lagi nak bersama-sama dengan anda, okay? Terima kasih yang mendengarkan Hidayah tengah hari tadi. Dan seperti biasalah, tiba masa untuk saya memberikan ruang kepada DJ seterusnya pula untuk Guan Negamo orang kita. Akan ditemani dengan DJ Ayah T sampai pukul 6 petang, ya. Akhir kalam, akhir kata, salam kemaafan daripada Azra jika ada keterlanjuran kata-kata dan bahasa sepanjang Azra mengendalikan tugasan untuk edisi hari ini. Dengan itu, Azra undur diri dulu. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: kok lacunya nak di mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia tak tahu.
2: Mamu nak air benda.
3: Wah, baru ke lembu sama. Kaya anak mu nak kahwin dan bini, nak balik lembu juga.
4: Aku tahu dah, meh. Lembu mu ilah. Bapa mu nak marah kok kerenya.
3: Benda kau mu bolak, mu tak boleh lembu. Mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu kok? Tahu benda kusok? Kok emak? Ha? Lembu iklam kan orang mu ni. Kat sekandang.
6: Okey, Gigi, okey, guana gamo orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada sains-sains pendengar Terengganu FM. Dok kira dok duana pun. Pukul 2.4 minit petang dah kita ni. Dan hari ni dalam GJ OK Guana Gamuk orang kita sampai pukul 6 petang. Ayah Teh lah. Ayah Teh akan ambil alih dalam GJ OK Guana Gamuk orang kita sampai pukul 6. Sampai pukul 6 lah. Dan terima kasih kejap tadi sayang Ayah Teh Azra Fiza Ahmad Zaza lah yang telah bersama kita dalam anggung. Jadi sampai pukul 6 GJ OK gini lah. Jadi benda-benda yang adalah kita nak kongsi sikit-sikit dalam GJ OK Guana Gamuk orang kita hari ni hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah antara cangang-cangang dalam pukul 2 sampai pukul 6 petang sekarang ialah kita ada benda lah kayak ni dalam pukul 3 lagi kita ada silang budaya. Penerbit dia silang budaya hari ni Kak Cik lah. Katanya kita dengar Selangor National FM. Selangor pulak. Dengan National FM kejap hari dalam pukul 3 petang. Lepas tu lepas pada pukul 5 kita ada retro pilihan. Itulah antara rancangan-rancangan dalam GJ OK Guana Gamuk orang kita. Dan di Terengganu FM hari ni cukup meriah lah. Hari ni 10 pagi tadi kita ada uji bakat Bintang Kecil. Bintang Kecil. Dan pada 10 petang lagi, dalam 2.5 lagi kita ada uji bakat Bintang Piromli pula lah. Itu antara program-program yang sedang berlangsung di RTN Terengganu. Jadi siapa nak mari tengok tu boleh mari tengok lah Bintang Piromli ni. Uji bakat Bintang Kecil tadi dalam 13 orang kalau salah Yateh gitu lah. Dalam Bintang Piromli berapa orang tahu. Tengah-tengah mari tengok dekat kat meja pendaftaran tu lagi mari tu. Siapa lah tu. Jadi sayang-sayang kita terima kasih banyak dan teruskan dengar Terengganu FM hari ini dalam GJ OK Guana Gamuk orang kita.

0: FAD 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, kawan agama. Kita 2.23 minit petang. Pada mereka yang orang kata bercuti hari ni, hari satu hari cuti, selamat bercuti. Mungkin ada perancangan nak keluar ke mana-mana. Apa salahnya, start kereta, start motor tu, mari ke Terengganu FM ke, tengok sekejap. Bintang P. Ramli, uji bakat Bintang P. Ramli ni, kejap je, lagi 2.30 start hari. Tak lama dah tu. Kadang-kadang, mari biasa kalau duduk dekat-dekat ni. InsyaAllah. Jadi, cuaca Alhamdulillah di Bandaraya Kuala Terengganu ni, nak kata panas, tak panas sangat. Kira joong-joong gitulah. Lebih kurang lah. Okay. Kejap lagi kita nak kabar ada silang budaya kejap sekarang. Penerbitnya Kak Cik, stesen yang berkembar Terengganu FM dengan National FM dengan tajuknya Hebatnya Malaysia. Tajuk dia hari ni Hebatnya Malaysia bersama dengan DJ apa ni, penyampai di National FM, iaitu dengan Ajatih lah, dengan Ajatih, dengan AJ pada penyampai di National FM, AJ lah, dalam silang budaya. Jadi ada orang hantar mesej tu, dah ada uji bakat Bintang P. Ramli, pasang lagu Bintang P. Ramli, pasang lagu P. Ramli, sir. Yelah, pasang lagu P. Ramli lah ni.

Terengganu 2026, mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Awayar

0: 2026, mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri Berandi, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Kita dengar baliklah promo uji bakat Bintang P. Ramlee tu. Kalau ada kesempatan, ada masa, bolehlah mari lalu deh di auditorium Terengganu FM nak tengok. 6 peserta kalau ikut dalam jadual 6, mungkin lebih kot, tak tahu lah. Peserta-peserta uji bakat Bintang P. Ramlee hari ni, Bintang P. Ramlee ada belaka hari ni. Okay, mungkin boleh menonton menerusi Facebook Terengganu FM. Kejap lagi kita akan live melalui Facebook Terengganu FM, insyaAllah. Jadi gitulah, sekarang ni kita tengah duduk godek-godek lagi sebab pukul 3 petang lagi kita ada Silang Budaya, sesi berkembar Silang Budaya dengan National FM. Dan hari ni DJ National FM Ayatih, AJ kalau di Terengganu FM Ayatih lah, kejap lagi dengan tajuknya Hebatnya Malaysia. Jadi dalam tiga suku, tiga suku punya. Kalau ikut dalam dia punya poster tu, tiga suku. Kejap lagi, penerbit dia Kak Cik lah. Oh, dia tengah ada FM. Dia penerbit di National siapa?
2: Aizat.
1: Ni Kak Cik panggil dia ni. Okay. Kita dalam Silang Budaya. Kejap lagi. Jadi banyak benda lah kita nak buat dalam konti ni sekarang. Kita dengar lagu-lagu dulu deh.

Okey, jadi okey guna gamut orang kita pukul 3:03 nak masuk 3:04 minit petang dah. Kejap lagi dalam 3 suku 3:15 minit petang kita akan bersama dalam Silang Budaya. Hari ini stesen yang berkembar dengan National FM. DJ atau penyampai di National FM AJ. AJ tu apa ya? Kata Aida Jebat. Dia tak tahulah, kita tunggu lah nanti. AJ di National FM. Silang Budaya, tajuk kita hari ini Hebatnya Malaysia. Jadi kita akan bercerita mengenai kehebatan anak-anak Terengganu yang mengharumkan nama Terengganu, mengharumkan nama negara kita di peringkat dunia. Banyaklah nama. Nantilah kita kita sembang-sembang. Kita kongsi kejap lagi dengan National FM dalam Silang Budaya Steseng Berkembang.

InsyaAllah 3.15 ini petang nanti kita akan tunggu isyarat dari National FM untuk sama-sama kita ikuti silang budaya dengan National FM.

0: menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Na na na na na, again kita. Itu tadi blues Terengganu kita daripada Ikrim menemani anda pada waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ. Dan pada waktu ini kita dalam Silang Budaya, stesen berkembar di Nasional FM. Dan untuk semua yang sedang mendengarkan kami, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang sebut pasal stesen berkembar kan, kali ini semestinya saya tidak berseorangan. Saya bersama sahabat saya di ruang udara, DJ hebat daripada Terengganu FM, iaitu Ayah T. Assalamualaikum Ayah T.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Masya-Allah.
2: Mana ada hebat. Saya kasi AJ lagi hebat.
1: Ayah T. Ya. Disebabkan Ayah T, boleh ke kita nak bahaskan diri Mama AJ? Jadi Mama Ayah AJ dan Mama bersatu di dalam ruang udara macam tu.
2: Tersipu-sipu pula saya rasa.
1: Tersipu-sipu pula ya Ayah T ya.
2: Ya. Sehat hari ni?
1: Sehat alhamdulillah. Ayah T sehat ya? Oh, Mama AJ alhamdulillah sehat.
2: Betul ke? Ayah boleh tak apa ke panggil Mama AJ ni?
1: Boleh. Sebab memang kita bersiaran pada waktu malam kan Ayah T. Memang masing-masing menggelarkan saya Mama AJ. Sebab setiap malam kita akan berkongsi nasihat bersama dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Untuk Ayah T sendiri, kenapa panggil Ayah T itu?
2: Saya? Okey. Nama saya yang betulnya Rizal. Aku panggil Rizal. Tapi dalam pukul 2 sampai pukul 6 petang di Terengganu FM, kita ada ruangan logat Terengganu. Dia panggil Gigi Okey Guana Gamok orang kita. Jadi watak saya bertukar jadi Ayah Teh.
1: Faham.
2: Tapi sebenarnya Terengganu ni kalau nama Terengganu yang paling glamour ialah Awang.
1: Awang.
2: Betul.
1: Jadi banyaklah nama. Nama Ayah Teh ni ada Ayah Teh, ada Awang.
2: Betul lah.
1: Mana satu saya nak sebut ni? Ayah Teh lah kan.
2: Ayah Teh lah. Orang lain dah ambil dah.
1: Baik-baik. Bersempena dengan Silang Budaya hari ini, topik kita hebatnya Malaysia.
2: Hebatnya Malaysia kita.
1: Sangat. Jadi sempena dengan bulan kebangsaan tahun ni, saya nak berkongsilah bersama dengan pendengar Terengganu FM dan juga pendengar Nasional FM. Yang mana kami akan berkongsi bersama dengan Ayah T berkenaan hebatnya Malaysia. Di mana kita akan mengenali tokoh-tokoh yang berjaya mengharumkan nama Malaysia dan juga tempat-tempat ikonik yang terkenal. Ayah T nak tahu kan?
2: Kalau nasional dia KL lah kan?
1: Ya saya, itu salah satu daripadanya lah. Banyak lagi sebenarnya. Jadi Ayah T, pertama sekali saya ingin mengangkatlah seorang tokoh yang menjadi kebanggaan Malaysia, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar.
2: Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar.
1: Ya, beliau baru saja dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan 1448 Hijri bersamaan dengan 2026 Masihi. Jadi itu salah satulah Ayah T. Satu pengiktirafan tertinggi atas sumbangan besar beliau dalam bidang ilmu dan juga falsafah sains Malaysia.
2: Alhamdulillah, betul lah.
1: Alhamdulillah kan.
2: Bila kita cakap bercakap mengenai orang-orang hebat ni, kita rasa kita rasa kedil lah kita.
1: Kedil ni. Betul tu Ayah T. Jadi saya nak berkongsi lah. Itulah kehebatan beliau. Masing-masing sebenarnya setiap insan ni, Ayah T, Mama AJ, semuanya ada kehebatan tersendiri. Samalah juga dengan penerbit kita hari ni kan, Aizat Azam dan juga Kak Cik.
2: Kak Cik. Ataupun nama betul dia Rohani Hussein.
1: Rohani Hussein. Baik. Sedap nama tu. Baik
2: macam
1: Ayah T.
2: Macam nama nenek saya.
1: Oh iya ke?
2: Itu dalam filem Piramli. Dalam filem Piramli mana?
1: Dalam filem Piramli lah. Baik. Ayah T, kita nak berkongsi sedikit dah lagi mengenai tokoh kita ni. Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar ni dilahirkan pada tahun 19 Disember 1946 di Termeluh, Pahang.
2: Termeluh, Pahang.
1: Saya. Pendidikan awal.
2: Makan ikan batin kat sana.
1: Makan ikan batin. Sedap betul. Ayah T pernah pergi Pahang ke makan ikan batin kat sana?
2: Saya kalau nak pergi KL, kalau lalu ke, mesti saya singgah dekat Termeluh, makan ikan batin lah.
1: Ikan pating ya. Kesebut macam tu Saya logat ni tak apa. Hebat sangat Ayah T.
2: Iji asal mana?
1: Asal daripada Johor. Kita kalau cakap logat Terengganu ke Pahang tak pandai. Tapi kalau ngomong Jawa ya kenek lah.
2: Saya ingat saya nak sebut macam ni je.
1: Apa dia?
2: Iji asal Johor
1: Baik Ayati, okay, mungkin baik. Ada sedikit perkongsian daripada Ayati dan juga daripada Terengganu FM yang nak dikongsikan kepada pendengar setia Nasional FM. Silakan Ayati.
2: Okey, kalau nak sebut perkongsian, saya kat Terengganu sebenarnya sebab ini dalam logat Terengganu. Apa ni, kalau kita sebut Terengganu mestinya seorang yang memang cukup terkenal, iaitu Datuk Azizul Hasni Awang yang baru-baru ni bergelar juara Sukan Commonwealth dalam acara Kirin di Weldom Sir Chrishoy di Glasgow pada baru-baru ni kan. Dan sekaligus melengkapkan koleksi pingat Azizul Hasni Awang di pentas Commonwealth selepas pernah meraih gangsa pada Glasgow 2014. Dan kini akhirnya dia berdiri megah di puncak podium menamatkan episod duka yang menghantuinya sejak edisi Delhi 2010. Pada 2010 yang lalu dia tewas di tangan pelomba dari negara kita sendiri. Dia ingat dia dapat peringat peringat Perak, tetapi kerana kesilapan dia di tempat yang keenam. Itulah kesilapan yang dilakukan, tapi dia tak mudah putus asa dan dia terus terus mengekalkan kehebatan dia sampai dari 2010 2026 baru dia dapat pingat emas. Dan kemungkinan kita nak nantikan dia dalam acara Olimpik nanti. Kita rindukan acara Olimpik.
1: Ya, betul-betul.
2: Itulah kita nantikan. Datuk Azizul Hasni Awang dipanggil The Rocket Pocket Man.
1: Yeah.
2: The Pocket Rocket Man. Betul-betul. Saya sebut tu.
1: Jadi itu serba sedikitlah mengenai toko yang ingin Ayati kongsikan kepada kami.
2: Ya, betul. Itu.
1: Mungkin saya boleh tambah serba sedikit mengenai toko saya pula. Boleh ke?
2: Boleh.
1: Mengenai Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Abu Bakar ni. Osman Bakar. Yang mana beliau mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Menengah Abu Bakar dan Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK. Tahu ke?
2: Tahu.
1: Ayati? Famous kan? Popular kan?
2: Saya tak dapat masuk dulu. Nak masuk juga, tak dapat.
1: Tak apa. Rezekinya lain. Jadi penyampai sekarang. Jadi sebelum tu, beliau selepas itu melanjutkan pembelajaran ke University London di mana beliau memperoleh ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang matematik. Kemudian beliau menyambung pengajian ke Amerika Syarikat dan berjaya meraih PhD dalam falsafah Islam dari Temple University Philadelphia pada tahun 1987.
2: Philadelphia.
1: Betul tu. Kita itulah susah betul ya. Baik, itu serba sedikitlah mengenai toko kita hari ini.
2: Ya,
1: mungkin Ayati ada lagi perkongsian nak dikongsikan sebelum kita berhenti berehat seketika, macam mana?
2: Kita dengarkan lagu dulu. Dengar pula dari Terengganu lepas ni.
1: Baik, ini dia kita juara, yang mana kita semua yang sedang mendengarkan Terengganu FM dan juga Nasional FM, anda adalah juara. Terus kekal bersama dengan kami dalam Silangak Budaya.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ daripada National FM kepada semua pendengar. Dan juga ayah kita baru nak umumkan Ayah Teh dari Terengganu FM. Baik Ayah Teh, kita nak kongsi lagi lah. Tadi Ayah Teh dah kongsikan apa Rocket Pocket Man kan?
4: The Pocket Rocket Man. Orang tengah nak panggil The Pocket Rocket Man.
3: Oh, itu kau tengah panggil macam tu.
4: Macam tu lah. Tapi tak apalah.
3: Cuba lagi sekali Ayah Teh. Kalau Terengganu dari logat Terengganu tu macam mana tadi?
4: Datuk Azizul Hasni Awang merupakan pelomba basikal dan dipanggil The Pocket Rocket Man.
3: Comel Ayah Teh sebut. Baik, di National FM sebenarnya hari ini Ayah Teh kan comel? Comel sungguh. Kalau Terengganu cakap comel sungguh macam mana? Comel sangat macam mana?
4: Comel doa lalu lah kita panggil.
3: Oh, comel doa selalu dah Ayah Teh.
4: Doa lalu.
3: Oh, comel doa selalu. Agak susah sikit lidah saya ni kan nak berlorat Terengganu ni.
4: Tapi, baik Ayah Teh. Kena datang Terengganu selalu.
3: Kena datang Terengganu.
4: Makan ekor sini, makan nasi pegang insyaAllah.
3: Oh, insyaAllah amin. Baiklah. Kita insyaAllah lepas ni Aizat dan juga saya akan terbang ke sana lah.
4: Boleh.
3: Ayah Teh tunggu je lah ya.
4: Boleh, tak ada masalah.
3: Baik Ayah Teh, hari ni kita nak berkongsi lagi lah tentang seorang tokoh sukan kan, untuk National FM sendiri, iaitu Dato' Abdul Latif Ramli.
4: Romli.
3: Yang mana dilahirkan di Perlis. Ayah Teh tahu kan?
4: Tahu, merupakan apa ni? Pelompat jauh.
3: Ya. Betul. Yang mana beliau dilahirkan di Perlis dan mencipta nama sebagai atlet lompat jauh sejak usia muda lagi. Yang mana beliau pernah mengejutkan dunia apabila meraih emas di Sukan Paralimpik di Rio 2016 dan sekali lagi mempertahankan gelaran di Tokyo 2020. Namun perjalanan beliau tidak terhenti di situ. Yang mana pada tahun 2006 Dato' Latif catat sejarah bila berjaya menambah satu lagi kejayaan gemilang pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow dalam acara lompat jauh T20 dengan cacatan 17 meter. Yang mana kejayaan ini melengkapkan koleksi emas beliau di semua kejohanan utama ASEAN Para Games, ASEAN Para Games, kejohanan dunia Paralimpik. Dan kini beliau menyifatkan pencapaian ini sebagai penamat lah kepada penantian selama 12 tahun untuk melengkapkan semua gelaran utama. Itu serba sedikit lah mengenai tokoh kita pada hari inilah. Baik. Jadi sepanjang kerjaya beliau ya Ayah Teh, Dato' Latif telah mengumpul 2 emas Paralimpik, 5 gelaran dunia, 3 emas para Asia dan 4 emas para ASEAN. Kini dengan kejayaan di Glasgow, beliau berdiri sebagai ikon sukan pada Malaysia yang paling berjaya. Jadi kejayaan Dato' Latif ni bukan sekadar angkat pingat tetapi simbol ketabahan, semangat juang dan inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang mana beliau membuktikan bahawa keterbatasan bukan penghalang untuk mencapai kejayaan yang luar biasa. Macam itulah. Baik Ayah Teh, sedikit perkongsian juga daripada Terengganu FM.
4: Kalau saya dengar macam AJ cakap tadi, apa ni, keterbatasan, bahawa keterbatasan bukan penghalang
3: betul.
4: Itulah yang berlaku pada Dato' Azizul Hasni Awang. Usia bukan menghalang dia untuk menjadi juara satu hari nanti. Dan dia bercita-cita tu nak meraih pingat emas dalam acara Olimpik tak lama lagi. Itu mengenai Dato' Azizul Hasni Awang. Saya nak berkongsi mengenai Muhammad Hakim Danish bin Ramli. Tahu? Kenal?
3: Tak kenal.
4: Dia melakar sejarah merangkul gelaran juara perlombaan Moto3 Grand Prix GP di dari Republic Czech di Lita Brno pada 21 Jun 2026 baru-baru ini. Dan kemenangan gemilang ini menamatkan penantian 10 tahun Malaysia bagi kejuaraan di peringkat kelas dunia dan dilaporkan sebagai pencapaian yang sangat membanggakan. Muncul juara keseluruhan kejuaraan Superbike Spanyol ESBK Talent 2025 serta meraih pelbagai podium lumayan dalam saingan Moto4 dan peringkat Eropah. Itu Hakim Danish. Ada lagi
3: Siapa tu Ayah Teh?
4: Irfan seorang lagi. Anak negeri yang berjaya juga. Ya, kita nak saya nak cerita kejayaan dalam bidang teknologi dan pendidikan.
3: Baik, boleh. Silakan Yati.
4: Jadi anak-anak Terengganu turut mencatat pencapaian dalam bidang akademik dan teknologi, antaranya Muhammad Danish Hazim dari SMK Suria Dungun yang direkodkan sebagai juara pertandingan Malaysia Information Technology Challenge MITC for Youth with Disabilities 2026. Itu dalam kejayaan dalam bidang teknologi dan pendidikan. Muhammad Danish Hazim. Kehebatan dalam pendidikan, salah satu pencapaian yang membanggakan ialah kejayaan 40 atlet Sukma Terengganu yang mempunyai keputusan cemerlang dalam SPM 2025 baru-baru ini yang diraikan dan diberikan insentif kecemerlangan akademik pada April 2026. Antara yang mencuri perhatian ini, saya sebut nama dia ni, satu hari nanti dia akan jadi pelomba pelari pecut negara satu hari nanti, iaitu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira, atlet olahraga ataupun pelari pecut yang memperolehi 3A plus dan 6A.
3: Wow, insyaAllah.
4: Putera Muhammad Iskandar Rizmarizam, atlet bola sepak yang memperolehi 1A, 4A dan 3A. Itu antara kehebatan dalam pendidikan anak-anak Terengganu. Itu yang saya boleh kongsi dengan AJ pada petang ni.
3: Baik, itulah antara nama-nama yang membanggakan nama kita, negara Malaysia, ya. Ayati?
4: Ya, betul.
3: Jadi mungkin Ayati, kita nak berehat sebentar.
4: Nak dengar lagu Terengganu pula ni?
3: Yelah, tadi dah dengar daripada National FM. Ingin juga nak dengar daripada Terengganu FM.
4: Ini lagu ni saya tunjukkan kepada AJ dan juga penerbit AJ. Nama lupa tadi. Siapa nama?
3: Aizat Azam.
4: Aizat. Dengar baik-baik lagu ni. Tajuk lagu dia, Pakat Mari Ganu.
3: Pakat Mari Ganu. Baik, Ayah J, silakan. Ayah T.

0: Mari weh.
1: Weh, mari pakat-pakat. Se-dua-tiga ayah teh eh. Maksudnya satu-dua-tiga. Se-dua-tiga pakat-pakat mari Ganu. Oh,
0: okay. Suara okey.
1: Suara okey eh. Vokal okey eh.
0: Beg.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan kami dalam stesen berkembar bersama dengan Terengganu FM dan juga Nasional FM, yang mana kita dah banyak berkongsi mengenai toko-toko kan ayah teh tadi.
0: Ya, betul.
1: Dan kali ini untuk Nasional FM kita nak berceritalah mengenai kejayaan dan juga keistimewaan Malaysia, iaitu bangunan ikonik, bangunan Sultan Abdul Samad. Mesti Ayati pernah tak datang ke sini, Dataran Merdeka?
0: Dataran Merdeka tu kan?
1: Ya, itu salah satu bangunan ikonik yang kita perlu mengambil gambar dan upload di media sosial. Umat turun selalu eh. Jadi bangunan ni diambil sempena dengan Sultan Selangor ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Pada awalnya ia menempatkanlah pejabat pentadbiran anak British termasuk Mahkamah Tinggi dan Jabatan Kerja Raya. Yang menariknya, Pak Teh nak tahu, jam besar pada menara setinggi 41 meter itu pernah digelar Big Ben Kuala Lumpur.
0: Macam London.
1: Macam London. Oh my god. Jadi menjadi penanda masa dan simbol kemegahan bandar yang sedang membangun. Dan bangunan Sultan Abdul Samad ini juga menjadi saksilah kepada detik bersejarah negara. Di sinilah pada 31 Ogos 1957 bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan buat pertama kali. Jadi sejak itu, setiap sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia sering menjadikan bangunan ini sebagai latar utama dalam pancaran lampu berwarna-warni, perarakan meriah dan laungan semangat patriotik merdeka.
0: Merdeka.
1: Hari satu Pak Teh.
0: Merdeka juga.
1: Ya. Jadi itulah dia mengenai bangunan Sultan Abdul Samad yang mana diwartakan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2007 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, yang mana usaha pemuliharaan besar turut dilakukan termasuk membina semula kubah tembaga dan sistem perlindungan air moden sambil mengekalkan rupa paras. Jadi jika Ayah T dan juga rakan-rakan lain daripada Terengganu FM berkunjung ke Kuala Lumpur, tolonglah luangkanlah masa untuk berdiri di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad ini, bergambar, rasai hembusan sejarah dan kagumi keindahan seni bina dan hayati semangat perjuangan yang terpahat. Macam itulah.
0: Saya selalu dulu masa zaman bas mini dulu kan.
1: Bas mini warna merah jambu kan Ayati.
0: Betul.
1: Oh, lama sangat tu Ayati. Sekarang dah tak ada dah bas mini tu.
0: Ingatlah. Betul. Tapi tadi siapa nama IJ bagi tahu mengenai Big Ben Kuala Lumpur.
1: Saya Big Ben Kuala Lumpur.
0: Seolah-olah macam London. Kita pun ada macam London juga satu.
1: Oh, iya ke? Nak tahu?
0: Jambatan Cik angkat.
1: Macam
0: London juga tu. Itu mengenai saya kongsi sikit je lah. Itu mengenai jambatan angkat di negeri Terengganu, di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, menggabungkan dua daerah, iaitu antara Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Itulah jambatan angkat di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Baik, saya nak kongsikan mengenai Kampung Budaya Terengganu.
1: Kampung Budaya Terengganu, hebatnya.
0: Kampung Budaya Terengganu terletak di dalam Kompleks Museum Negeri Terengganu, Losong, Kuala Terengganu. Kalau sebut Losong ni, orang kata tempat kerpuk lah, kerpuk lekuk.
1: Ya, kerpuk lekuk.
0: Dan merupakan kampung budaya pertama di Terengganu dan menggunakan konsep museum hidup ataupun live museum, iaitu pengunjung bukan sekadar melihat artifak tetapi dapat melihat demonstrasi serta aktiviti berkaitan budaya tradisional. Antaranya rumah tradisional, antara tarikan utamalah koleksi rumah tradisional yang menggambarkan seni bina dan kehidupan masyarakat Terengganu. Antaranya rumah nelayan, rumah bujang berserambi selasar, rumah bujang berkembar, rumah limas Belanda, rumah tele, rumah Tengku Long, laman singgasana dan juga laman warisan. Dan rumah-rumah ini memberikan gambaran tentang cara masyarakat dahulu membina rumah, menjalani kehidupan seharian dan mengekalkan adat serta budaya mereka. Dan antara aktiviti kebudayaan di situ ialah di kampung budaya itu menampilkan pelbagai kemahiran tradisional tradisional Terengganu, antaranya pembuatan jala dan bubu, anyaman, pembuatan wau, permainan gasing, pembuatan tembika, pertukangan tembaga dan kayu, ukiran khot, pembuatan keris, mencanting batik, memasak bubuk Asyura, persembahan berzanji, pembuatan peralatan berkaitan kehidupan nelayan. Itu yang sempat saya kongsi, dan kepentingan kepada negeri Terengganu. Kampung budaya bukan sekadar destinasi pelancongan, ia berperanan sebagai pusat pemeliharaan warisan budaya Terengganu dan menjadi ruang untuk memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda serta pelancong. Kerajaan negeri juga melihatnya sebagai platform untuk membantu karyawan tempatan dan ekonomi komuniti melalui aktiviti seni dan budaya. Lokasinya di Kompleks Museum di Losong. Itu saja yang saya nak kongsi dengan AJ dan juga pendengar-pendengar National FM.
1: Baik, terima kasih atas perkongsian daripada Ayati daripada Terengganu FM. Menarik di situ. Mungkin yang sedang mendengarkan National FM dalam carta atau dalam jadual mereka akan pada cuti pada tahun ini, hujung tahun ini akan ke Terengganu, nak ke kampung tu tadilah. Tapi, kampung apa tadi Ayati?
0: Kampung budaya.
1: Kampung budaya. Namanya?
0: Kampung budaya. Kampung budaya Terengganu.
1: Kampung budaya Terengganu.
0: Di Losong.
1: Boleh makan kepok leko di situ. Pakak-pakak ramai-ramai Terengganu.
0: Boleh dah tu, jadilah tu.
1: Dah jadi dah tu . Ini belum makan kepok leko lagi, belum sampai Terengganu lagi. Kalau dah sampai, saya rasa hilang lah saya punya bahasa KL saya ni.
0: Boleh.
1: Jadi Ayati, sebelum kita nak berakhir ni, mungkin ada sedikit lah kata-kata ataupun logat yang nak dikongsikan bersama dengan AJ. Teringin jugalah Ayati, kita nak belajar juga daripada Terengganu, logat Terengganu.
0: Boleh. Okey, AJ dan juga siapa tadi?
1: Aizat Azam.
0: Maklumlah.
1: Kita kena bersua, kita kena bertentang mata ni Ayati.
0: Patu usia. AJ dan juga Aizat, saya dan Kak Cik jepuklah Mari Terengganu ni. Mari Terengganu, kita pergi jalan-jalan, pergi makan kepuk lekor, pergi makan nasi dagang, dan kita pergi belakalah. Raung-raung bandar ke mana-mana, ikut bandar. Mari kita pergi Patah Batu Buruk ada.
1: Itulah, faham insyaAllah rasanya. Maksudnya, marilah datang ramai-ramai ke Terengganu, makan kopet leko, jumpa Ayate dan juga Kak Cik. Macam tu ke? Betul ke?
0: Betul, lebih kurang.
1: Betul, lebih kurang macam tu lah.
0: Kita pergi jalan Patah.
1: Pergi jalan ke pantai. Jalan Patah. Baiklah. Baik, terima kasih Ayate banyak-banyak.
0: Ataupun jalan ataupun Patah sokmo-sokmo.
1: Sokmo-sokmo selalu-selalu ke?
0: Selalu-selalulah.
1: Sokmo-sokmo, jalan patah sokmo-sokmo. Betul ke saya sebut tu, Pak Teh?
0: Lebih kuranglah tu.
1: Ayati. Okey, baiklah Ayati. Baik, terima kasih Ayati. Daripada Terengganu FM dan juga Kak Cik selaku penerbit di sana ya.
0: Ya, betul.
1: Atas kerjasama yang telah diberikan, atas info yang semestinya. Nama-nama, toko-toko, tempat-tempat yang menaikkan nama, mengharumkan nama Malaysia.
0: Betul.
1: Jadi terima kasih juga kepada pihak MCR Radio. Tanpa mereka kita tak dapat berkomunikasi tau Ayati.
0: Kita juga live menerusi Facebook.
1: Di Facebook.
0: Facebook National FM dan
1: juga Terengganu FM. Yeah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi Ayati.
0: Ya, kita jumpa lagi.
1: Di ruang udara.
0: Kali ini kita betul jumpa lah. Bukan kot
1: lagi. Kalau boleh tak nak di udara lah, kita jumpa bertentang mata. Jadi insyaAllah kita akan datang ke Terengganu lah. Lepas tu Ayati pula ke Kuala Lumpur.
0: Selalu ke Kuala Lumpur.
1: Selalu ya, ambil sombong. Lepas tu tak bagi tahu. Baik Ayati, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pendengar Terengganu FM juga. Terus kekal bersama dengan kami, Terengganu FM dan juga National FM.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Okey, jadi okey, kawan kamu, kawan kita 3:53 minit petang. Terima kasih banyaklah sayang-sayang kita yang dengarkan sesi Terengganu, sesi radio Terengganu FM ini yang duduk di Tunggung boleh dengar menusi 97.7 Besut Setiu 96.2, Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, Hulu Terengganu 88.7, Madakala, Kemamang pula 90.7 MHz. Itulah boleh dengar. Tadi kita dalam pukul 3 suku sampailah 3.45 tadi, kita bersama dengan National FM dalam silang budaya. Dan ada orang tanya ni, ikut TikTok ni ada orang tanya, tadilah ada orang tanya, tahu tak lagi siapa keputusan apa Bintang Kecil? Bintang Kecil kita nak seorang je. Jadi kemungkinan yang dapat tu akan ditelepon. Esok tahu lah rasanya. Yang ditelepon tu dapat lah. Yang Bintang P. Romli baru je, baru habis tadi. Sebab 6 peserta je baru je habis tadi. Saat ni baru-baru, berapa minit baru habis ni. 6 peserta dan keputusan pun akan diumumkan kemudian lah. InsyaAllah siapa tu dapat tahu, InsyaAllah lah mewakili negeri Terengganu. Dan Bintang Kecil dan Bintang P. Romli ni kalau berjaya di peringkat seterusnya, dia akan kebawa ke peringkat Semenanjung dulu. Macam Bintang Kecil dibawa ke peringkat Semenanjung dulu, dan yang berjaya akan dibawa ke Sarawak. Begitu juga Bintang P. Romli ke peringkat zon terlebih dahulu. Yang berjaya di peringkat zon akan layak ke Sarawak nanti, InsyaAllah. Okey, jadi kita pukul 3.54, nak masuk 3.55 minit petang dalam JJ OK Guanagamok orang kita dengan Ayotis sampai pukul 6 petang.

0: yang eksklusif. Persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026. Setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos. 7.30 minit malam di TV OK. 10 malam di Sukan Plus. Dan penstriman langsung di RTI

yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tinggal masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Okey, Gigi, okey, Guana Gamak orang kita, Pak, nak masuk 4.16 minit petang. Jadi, terima kasih banyak yang sedang menonton melalui TikTok ni. Dan untuk yang sedang menonton TikTok ketika ini, artis kita dari Terengganu, memang cukup popular satu ketika dahulu. Leni pun popular lagi. Itu Anis Suraya sedang menonton. Terima kasih, Anis Suraya Official yang sedang menonton melalui TikTok Terengganu FM ketika ini. Terima kasih. Dan ini untuk penyanyi kita ni yang sedang menonton melalui TikTok Terengganu FM.

0: 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 4:34 minit petang, masalah waktu bangsa bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negeri.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Tidak ada manusia yang boleh hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain untuk memastikan kehidupan kita berjalan dengan lancar dan dikurniakan keharmonian, kesejahteraan dan kegembiraan dalam hidup. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan pelbagai jenis, rupa, bentuk, warna kulit, budaya dan sebagainya kerana tujuannya untuk saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kepada kita betapa lemahnya manusia yang memerlukan bantuan orang lain, sedangkan Allah tidak langsung memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bersama-sama saling bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan. Usah kita melakukan kebaikan seorang diri. Sebaliknya, kita dituntut untuk mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Sebagai contoh, apabila kita suka solat berjamaah, kita mengajak ahli keluarga dan jiran-jiran serta kenalan kita untuk sama-sama melakukan ibadat solat secara berjamaah di masjid dan surau. Itulah kebaikan yang akan kita dapat secara berlipat kali ganda. Sekiranya kita suka bersedekah, maka kita war-warkan maklumat tentang tempat-tempat yang boleh kita menghulurkan bantuan dan sedekah, kerana kita mahu orang lain juga sama-sama berganding bahu untuk membantu orang lain. Sekiranya kita mendengar kebaikan seperti mana yang saya kongsikan pada ketika ini, maka kita sebarkan kebaikan tersebut agar ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian yang baik ini. Oleh itu, mari sama-sama kita menanamkan dalam diri supaya sentiasa bertolong bantu dalam melakukan perbuatan yang baik dan mendatangkan pahala. Sebaliknya, mari sama-sama kita menjaga setiap tindak tanduk kita agar kita tidak termasuk daripada kalangan orang yang bertolong bantu dalam dosa dan maksiat. Tidak ada istilah bertolong bantu dalam perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang bermaksud dan bertolong bantulah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong bantu dalam perbuatan dosa dan pencerobohan. Maka daripada ayat ini, mari sama-sama kita mengambil pengajaran supaya kita selalu mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dan rahmat yang tidak putus daripada

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, jadi okey, kerana gamak orang kita 4:50 minit petang, sayang-sayang kita yang orang kata nak atur mesej kod WhatsApp dengan FM, boleh minta lah untuk minta lagu kerana lepas pukul 5 pagi, lepas berita utama 5 petang dan lagu patriotik tu, kita akan bersama dalam retro pilihan pukul 5 lebih lagi. Dan yang menghantar menerusi WhatsApp dengan FM ni ada dah, tapi yang tidak baca lagi ni, dari Kaabah, dia kata panas dering dengung angin kuat gok lah kadang-kadang mari. Kaabah ada rumah je layang radio Terengganu. Dia patung ni, abang salah minum air panas ketik, air pula kopi panas. Salam tugas buat DJ Ayateh, jaga diri di cuaca yang panas-panas. Terima kasih lah kepada Kaabah yang apa ni, yang menghantar menerusi WhatsApp dengan FM dan yang sedang menonton menerusi TikTok dengan FM juga. Terima kasih banyak juga dia ucapkan. Dan kita pagi semula lepas ni dalam pukul 5 lebih dalam pilihan retro.

0: tahun lalu. Selain kerana agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa, sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ini lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus kerajaan persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun kerajaan perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata, AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10, kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas tu panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Anoma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat menumpukan juga, melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Guana Gamo, orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pukul 5.17 nak masuk 5.18 minit petang. Masih lagi bersama Ayuh Teh dalam Gigi OK Guana Gamo, orang kita. Dan lepas pukul 5 petang, lepas kita dengar utang 5 petang, kita bersamalah dalam Retro Pilihan. Tak kira hari Sabtu ke, hari Ahad ke, siapalah hari minggu depan ke, tetap hari lepas pukul 5 petang kita ada pilihan retro di Terengganu FM. Mesra ceria. Jadi pilihan retro lepas ni, Ayuh Teh telah memilih 3 lagu. Sebelum tu, Ayuh Teh nak tanya apa khabar sayang-sayang kita petang-petang gini. Nak buat benda tu petang-petang gini, pakai kasut keluar sukan dah. Nak pergi berlari lah tu. Orang-orang lain ni panggil benda brisk walk. Nak pergi brisk walk petang-petang gini. Ataupun ada juga nak bawa anak pergi petang tu. Jalan malik-malik deh petang-petang gini. Waktu-waktu kita cuti, ada masa ni bersama keluarga, bersama keluarga lah deh. Okey, 3 lagu pilihan. Sebab lepas ni sambil-sambil tu, dalam 5.30 lebih kurang gitu, kita akan bersama dalam Beast on Air. Hari ni Beast on Air kita hari ni Beast on Air Ikan Bakor Mak Acar. Ikan Bakor Mak Acar ini Beast on Air. Okey, untuk pilihan pertama dalam pilihan retro hari ni, Ika Rosa telah gerai. Dia minta lagu dari kumpulan Samudra, iaitu Mutiara Kaca. Seterusnya, Eddie Asmadi, Sungai Dahaka, dia minta lagu Untuk Sekali Lagi dari Suliza Salam. Untuk Sekali Lagi Suliza Salam. Dan seterusnya lagu Pok Long Kijah, mungkin lepas lagu Beast on Air, Pok Long Kijah dia minta lagu Secebis Rayuan dari Burn Mark. Jadi kita dengar 3 lagu ni dulu dalam pilihan retro. Pilihan Ika Rosa, Eddie Asmadi dan Pok Long Kijah, Mutiara Kaca, Untuk Sekali Lagi dan Secebis Rayuan dalam pilihan retro.

Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Guanagamo Orang Kita.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Buat negamu orang kita 5.44 minit petang. Jadi di ujung dah ni, Aritih nak tunaikan 3 lagu daripada sains-sains kita yang hantar melalui WhatsApp dengan FM. Yang pilihan seterusnya, kalau dah habis 3-3 lagu ni, alhamdulillah. Adeh, sebab pukul 5 petang lagi kita dengar berita ataupun bulletin petang ni, dan lepas tu bersama dengan saya Yatih lah hal sampai pukul 9 malam dalam dalam apa, Nurani Seletar malam ni, dengan kalau ikut jadual bersama dengan Awang Khan malam ni, oh, dalam pilihan lagu ini setang malam ni deh, dalam Namaste. Jadi itu nak tunaikan 3 lagu ni daripada Padi Rockers. Diminta lagu dari kumpulan Diana. Diana ke nama orang ke nama kumpulan, tak ingat lah ni. Dia minta lagu dari Diana, itu Punca. Sebenarnya Zana, seterusnya Zana BP, dia minta lagu dari kumpulan Spring, Sejiwa. Dan Farid Sungai Tong, dia minta lagu dari kumpulan Masa, Patahnya Sayap Malam. Jadi kita dengarkan 3 lagu ni, dan sampai sini sahaja tugas Ayah Teh menemani sains-sains kita dalam Gigi OK Guan Negamuk orang kita. Terima kasihlah sains-sains Ayah Teh tadi yang temani dalam silang budaya stesen berkembang dengan National FM tadi. Dan terima kasih kepada penerbit Ayah Teh tadi, iaitu Kak Cik, dan kepada mereka yang mari pagi tadi dalam uji bakat bintang kecil, petang tadi dalam uji bakat bintang Piramli, minta maaf banyak kalau ada sebuah kekurangan. Dan terima kasih banyak sebab mari di Terengganu FM nak menonton persembahan tadi. Jadi sampai sini saya dah tugas saya Ayah Teh. Kita jumpa mula lah esok petang rasa. Rasa-rasanya lah. Jumpa mula esok petang. Jadi salam ceria, salam hormat dari Ayah Teh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Welcome.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, satu titik panas dikenal pasti di Terengganu dan jumlah penagih dadah di Terengganu turun pada suku pertama tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Bahrum Rahim dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Terengganu antara tiga negeri yang merekodkan lokasi titik panas berikutan keadaan jerebu di negara ini. Jabatan Alam Sekitar dalam kenyataannya memaklumkan 25 titik panas dikesan dalam negara setakat ini. Paling banyak di Sarawak iaitu 22, manakala selebihnya di Selangor dan Terengganu. Keadaan itu dipengaruhi pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah, susulan cuaca kering di sebahagian besar rantau Asia Selatan. Justeru rondaan dan penguatkuasaan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka akan dipertingkat. Jumlah penagih dan penyalahgunaan dadah di negeri ini menurun 7.2% pada suku pertama tahun ini berbanding lebih 8,100 orang tahun lalu. Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, dadah jenis ATS, jenis syabu dan pil kuda mendominasi lebih 80% kes. Lebih membimbangkan, pelibatan kanak-kanak berusia 10 hingga 14 tahun meningkat 16.7% dalam tempoh sama tahun ini. Sehubungan itu, pendekatan pencegahan perlu diperkasa seawal peringkat sekolah rendah selain melibatkan keluarga dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Roslin berkata saringan dadah terhadap kru penerbangan dan akan dipergiat. Ia susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bertugas tanpa menjejaskan operasi penerbangan. Terdahulu, beliau menyempurnakan program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Felda Tenang Besut. Tindakan lebih tegas akan diambil terhadap pengusaha bot pelancongan yang didapati menyebabkan kerosakan terumbu karang di sekitar Pulau Redang. Sesi libat urus khas bersama pengusaha bot dan resort akan diadakan 26 Ogos depan. Sesi itu turut melibatkan agensi penguatkuasa, persatuan pelancongan, penyelidik serta pihak berkepentingan bagi mengenal pasti punca kerosakan dan memperkemas penguatkuasaan. Turut dipertimbang semakan

kebenaran operasi serta hukuman lebih berat terhadap pengendali bot yang ingkar. Sekian buletin disediakan Nora Zilamat Sani, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dan Skills 96 Bang 2.
1: Kendano FM Mesra Ceria. Assalamualaikum, selamat petang semua. Salam Nurani 69. Hari Sabtu, hari ini 8 Ogos 2026. Hari ini 24 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar anda? Selamat petang. Terima kasih anda dengar kami dekat sini dari pukul 6 pagi tadi lagi sampailah ke pukul 12 tengah malam. Macam itulah putaran anda dengarkan siaran kami kan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Ayuh Teh tadi yang temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam JJ OK Guana Gamu on kita. Dan hal akan teman anda sampai pukul 9 malam dalam Nurani Rani edisi petang ni. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu petang ni redup je. Okey saja, berangin saja di atas Bukit Pak Apil ni. Macam mana keadaan cuaca kat tempat masing-masing. Harapnya okey-okey saja ya. Tenang-tenang saja. Baik, menanti anda kejap je lagi ada ulangan Wait a Minute. Rancangan yang diterbitkan oleh Azra Fiza Ahmad. Petang ni cakap pasal take a picture. Paling penting macam biasa, jangan tukar frekuensi anda. Kekal terus bersama-sama kami. Inilah satu-satunya Terengganu FM.

0: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Hi, we are here again on our segment Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan beberapa ayat tentang cara nak bergambar dalam bahasa Inggeris. Untuk meminta seseorang mengambil gambar dalam bahasa Inggeris, ramai dalam kalangan kita kata, can you take my picture? Can you take my picture? Ini adalah cara yang paling biasa dan terlalu berterus terang untuk kita minta orang ambil gambar. Mari kita hafal beberapa ayat yang lebih tepat. Pertama, kalau kita nak minta seseorang ambil gambar kita, kita boleh cakap, can you take a picture of me? Ini juga cara yang betul dan sedikit lebih formal. Yang kedua, could you take a picture for me? Ini adalah cara yang sopan untuk kita memintanya. Seterusnya, kalau kita nak minta seseorang ambil gambar kita secara berkumpulan, masa kita sedang beramai-ramai dalam kamera tu kan, kita boleh tukar can you take a picture of me kepada can you take a picture of us? Me merujuk kepada kata ganti nama saya, manakala us merujuk kepada kami. Selain itu, kalau kita nak bersuah foto, nak berselfie dan nak minta kawan-kawan kita sertai selfie itu, kita boleh cakap could I take a selfie of us atau can I take a photo with you? Ini adalah beberapa contoh ayat permintaan kepada seseorang kalau kita nak minta tolong mereka ambil gambar kita. Now, did you get something? That's good for you.
2: Learning English is good for you.
3: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih 18 jam sehari. Pagi tadi anda telah bersama-sama dengan DJ Farah Fauzi yang temankan anda pukul 6 hingga 10 dalam ceria pagi. Lepas tu dalam anggun inspirasi mu tadi, Azra temankan anda. Ayah Tia tadi teman anda dalam GJ OK Kuala Gamak. Kita baru je balik, panas-panas lagi. Sekarang ni hal teman anda dalam Nurani 69. Dan malam nanti Awang Han akan temankan anda dengan senarai lagu Hindi dalam rancangan Namaste. Okay, sekarang pukul 6.21 minit petang. Selamat petang semua. Macam yang aku kongsikan tadi, cuaca di Bandar Kuala Terengganu dia tak hujan tapi dia redup-redup gitu ya. Cuaca petang menghala kesenja kan. Jadi macam mana keadaan cuaca dekat tempat masing-masing. Harapnya cuaca okey. Walau macam mana sekalipun keadaan cuacanya, harapnya tidak mengganggu mood anda. Mood kena cerai sama. Okey, apa pun ni hal nak kongsikan dengan anda. Apa yang dikongsikan oleh Med Malaysia. Maksudnya waktu solat pada maghrib tu kejap lagi. Ini apa yang dikongsikan oleh Med Malaysia ni, ada keluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat bagi negeri Terengganu, antara daerah yang terlibat di Dungun dan juga Kemaman, dan bagi kawan-kawan kita yang ada dekat Pahang, di Jerantut dan juga Kuantan. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. Okey, sekarang ni saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio Terengganu FM waktu ini, boleh lapor diri anda ke 0103446632. Macam biasa, nama kat depan, kat mana anda dengar radio, buat apa hujung minggu ni, dan hantarkan ke 0103446632. Nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 9 malam nanti. Dan menarik, menanti anda kejap je lagi ada lagu ni. Amy Masura, Jawapan Kasih. Tapi sebelum tu, jom layan dulu Cap E, Tiada Nokta, Nurani 69, Terengganu FM.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukang Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.

Dato' Sri Sheila Majid dengan Memori. Lagu ni keluar pada tahun 1987 ni. Dipetik daripada album Warna. Lagu yang bunyi dia Warna. Gitu kan? Okay? Jadi kita sekarang dah pukul 6.36 minit petang. Lagu Memori ni dia berkisahkan tentang seorang yang kembali mengenang kenangan bersama dengan insan yang disayangi lah. Tajuk pun Memori kan? Nostalgia, cinta, kenangan dan juga kesetiaan. Lagu ni dia ada sentuhan jazz dan juga R&B, jazz dan juga R&B, sinonim lah dengan genre yang dibawakan oleh Dato' Sri Sheila Majid, iaitu kebanyakan jazz dan juga R&B kan. Okey, selamat petang kita nak ucapkan kepada yang lapor diri, bagi tahu anda ada bersama-sama dengan kami waktu ini. Selamat petang kita nak ucapkan kepada Saiful. Apa khabar Saiful? Saiful Sidik. Dia kata dengar radio Terengganu FM dalam kereta ni, ada dekat Jambatan Angkat ni, duduk angin, duduk ambil angin petang kat sini, sambil-sambil tu layan radio Terengganu FM. Terima kasih. Dia kata suka sangat dengan lagu Amy Mastura tadi, Jawapan Kasih. Sebabnya dulu-dulu saya menantikan jawapan yang agak lama jugalah daripada seseorang, katanya nak boleh ke bagi jawapan tu, puas cemuh tunggu. Gitu ya. Terima kasih Saiful. Okey, terima kasih juga kita nak ucapkan kepada kawan kita ni, nama dia adalah Zaihan. Apa khabar Zaihan? Zaihan dengan radio Terengganu FM dekat Kuala Besut. Apa khabar orang Kuala Besut? Terima kasih layan kami ya. Dia ada Fuad Syakir juga. Terima kasih Fuad Syakir. Fuad Syakir dengar di Kuala Terengganu. Sampai tugas untuk DJ Hal kita tu sampai pukul 9 malam nanti. Hujung minggu ni saya pergi penuhi undangan kenduri. Sambil-sambil tu saya bawa anak-anak saya pergi cari baju lah sikit. Sebabnya baju anak-anak saya tu dah ketat dan semuanya. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Gitulah, habiskan waktu berkualiti kita bersama dengan keluarga masing-masing. Alhamdulillah ya. Sampai-sampai tu, jangan ajak anda semua beribu lagi. Ini lagu kumpulan Kembara. Ini tajuknya adalah Senandung Buruh Kasam.

0: Sekejap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Tanya apa tajuk lagu Black ni? Tajuknya adalah Sofia Jane. Bawa kita ke pukul 6.46 minit petang sekarang ni. Cuaca dekat Dungun macam mana? Ini apa yang dikongsikan oleh Kak Zu di Parker. Kak Zu kata cuaca sekarang ni dekat Parker ni okey je. Layan Terengganu FM, hot sambung bersambung lah dengan DJ-DJ Terengganu FM. Selamat hari lahir. Terima kasih. Semoga sentiasa dalam... rahmat selalu, insyaAllah. Terima kasih. Petang ni nak ucapkan selamat petang lah kepada semua kawan-kawan yang selalu ada dekat live TikTok Terengganu FM tu, dan juga semua yang selalu Kak Zu buat ucapan dengan ucapan selamat petang semua. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okay, jap lagi nak kongsikan dengan anda maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Yang paling penting macam biasalah, jangan tukar frekuensi, anda kekal terus bersama-sama kami. Dan satu-satunya Terengganu FM.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Lagi 5 minit akan masuk ke jam yang kedua. Pertemuan kita untuk edisi hari ini. Hari ini 8 Ogos 2026. Cantik tarikh hari ini, 8 bulan 8 2026. Jadi kalau anda semua yang mengabadikan tarikh yang cantik hari ini, 8 bulan 8 ni, tahniah untuk anda semua. Semoga terus bahagia dengan kehidupan masing-masing sampailah ke akhir hayat. Mungkin ada yang sedang bersiap-sedia ataupun dalam perjalanan nak ke masjid ataupun surau untuk tunaikan solat fardu maghrib berjemaah nanti. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.24 minit malam. Besok dan juga Setu 7.26, Hulu Terengganu 7.25. dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.23 minit malam. Jadi teruskan ke setiap anda bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

hari-hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Apabila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Kerana orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini.

Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Jam kedua dah pukul 7.11 minit malam sekarang ni. Sekali lagi dikongsikan dengan anda masuknya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.24 minit malam. Besut dan juga Setia 7.26, Hulu Terengganu 7.25, dan bagi yang berada di Kemaman serta Dungun, masuknya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.23 minit malam.

0: Hari ini kira lah ha, bubuh. Awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkira

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Solo. Tidak ada manusia yang boleh hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain untuk memastikan kehidupan kita berjalan dengan lancar dan dikurniakan keharmonian, kesejahteraan dan kegembiraan dalam hidup. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan pelbagai jenis, rupa, bentuk, warna kulit, budaya dan sebagainya, kerana tujuannya untuk saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kepada kita betapa lemahnya manusia yang memerlukan bantuan orang lain, sedangkan Allah tidak langsung memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bersama-sama saling bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan. Usah kita melakukan kebaikan seorang diri, sebaliknya kita dituntut untuk mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Sebagai contoh, apabila kita suka solat berjamaah, kita mengajak ahli keluarga dan jiran-jiran serta kenalan kita untuk sama-sama melakukan ibadat solat secara berjamaah di masjid dan surau. Itulah kebaikan yang akan kita dapat secara berlipat kali ganda. Sekiranya kita suka bersedekah, maka kita war-warkan maklumat tentang tempat-tempat yang boleh kita menghulurkan bantuan dan sedekah, kerana kita mahu orang lain juga sama-sama berganding bahu untuk membantu orang lain. Sekiranya kita mendengar kebaikan seperti mana yang saya kongsikan pada ketika ini, maka kita sebarkan kebaikan tersebut agar ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian yang baik ini. Oleh itu, mari sama-sama kita menanamkan dalam diri supaya sentiasa bertolong bantu dalam melakukan perbuatan yang baik dan mendatangkan pahala. Sebaliknya, mari sama-sama kita menjaga setiap tindak tanduk kita agar kita tidak termasuk daripada kalangan orang yang bertolong bantu dalam dosa dan maksiat. Tidak ada istilah bertolong bantu dalam perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang bermaksud, dan bertolong bantulah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong bantu dalam perbuatan dosa dan pencerobohan. Maka daripada ayat ini, mari sama-sama kita mengambil pengajaran supaya kita selalu mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dan rahmat yang tidak putus daripada

0: Balik kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.36 malam. Besut dan juga Setiu 8.39 malam. Hulu Terengganu 8.38 malam. Kemaman serta Dungun isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.36 malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Al-Kahfi bermula ayat 31 hingga ayat 48. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah yang akan disampaikan oleh Ustaz Wan Anwar Wan Mahmud dengan tajuknya Hidup Berjiran. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Tuan-tuan, hari ini kita ingin berbicara sedikit tentang kejiranan. Kalau kita bertanya kepada kita, kepada tuan-tuan semua, sidang pendengar Terengganu FM, tiada seorang pun setakat ini yang tidak mempunyai jiran.

tidak lari daripada hidup dalam keadaan berjiran. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita berjiran ini pun termasuk di dalam proses muamalah bersama dengan orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan salah satunya ialah hubungan kita dengan jiran. Wallahu a'lam. Semua orang tahu dan semua orang faham bahawa jiran ini ialah mereka yang dekat dengan kita. Kehidupan mereka, rumah sebelah rumah, orang duduk di taman perumahan, orang duduk di rumah kampung, orang duduk di rumah teres dan sebagainya, semua ada jiran. Yang paling rapatnya duduk rumah teres lah. Kadang-kadang dia batuk pun kita dengar. Nak cerita dekatnya. Apabila jiran ini dekat dengan kita, kitalah orang yang paling cepat tahu sesuatu yang berada dan berlaku di sebelah rumah kita. Kalau bunyi orang sakit pun kita lah, pasal kita dekat dengan dia. Apatah lagi kalau kita yang jenis suka berbasa-basi cakap dengan jiran petang-petang balik kerja, ataupun orang yang dah pencen ni, lagilah banyak masa dia dekat rumah bersama-sama dengan orang-orang kampung dan sebagainya. Makanya kitalah orang yang lebih dekat sebenarnya daripada adik-beradik. Kita ada adik-beradik. Adik-beradik kita dah duduk sebelah rumah kita, jarang ada lah. Bukan kita kata tak ada tu, dok bilangang orang tua kata. Tetapi yang lebih dekat dengan kita ialah jiran-jiran, kawan-kawan kita, geng-geng surau kita, geng kedai kopi kita. Okey? Rakan sebelah rumah yang kadang-kadang lebih faham apa yang berlaku di dalam rumah kita. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak keluar rumah, kita tinggal ke jiran. Kunci kita beritahu, hamba nak tubik sekejap ni. 2-3 hari kita tengok anak-anak ni. Tinggal anak kunci lah, kata dia. Orang yang mudah mengambil hal kita, cakna ke rumah tangga kita ketika kita tak ada jiran lah. Tolong jirohat, tolong apa namanya, tolong tak jiran pokok, tolong bagi makan kucing dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, orang-orang Arab pun daripada zaman dulu, mereka sangat prihatin dengan kejiranan. Mereka suka berbuat baik dengan jiran. Mereka suka beri benda yang ada, bagi macam kita orang dulu-dulu juga kan, masuk sikit bagi semangkuk, bagi jirang ni semangkuk, bagi jirang ni semangkuk, lepas tu pakar bagi daripada sejenis lauk jadi 3-4 jenis lauk. Zaman kita kanak-kanak dulu dan benda tu berlaku. Sebenarnya bukan hanya masyarakat kita, seperti saya sebut tadi, masyarakat Arab ini ketika zaman jahiliyah terlebih dahulu pun memang ada konsep kejiranan yang begini. Lalu datangnya Islam, lalu Islam mencantikkan lagi urusan kejiranan. Mari Islam, Allah Ta'ala suruh dalam satu ayat Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan wahai manusia, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah mensyirikkan kepadanya dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah dia berbuat baik. Manusia ini mesti berbuat baik kepada ibu dan bapa. Wabidzil qurba wal yatama wal masakin, dengan sanak saudara, dengan orang-orang yatim, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jaridzil qurba wal jaril junubi, jiran yang dekat, jiran yang jauh, kawan-kawan dan sebagainya. Dan penghabisan ayat-ayat dia. Nak ceritanya bahawa Allah Ta'ala telah meletakkan di dalam Islam ini ada satu konsep yang menambah baik, iaitu konsep kejiranan yang ditambah baik daripada zaman hari itu kepada zaman Islam ini. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang mulia, mazala yusini jibrilu bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril, kata Rasulullah, seringkali mengingatkan aku tentang kejiranan, seringkali mengingatkan aku tentang kejiranan, tentang jiran dia ni, sehingga kan aku merasa seolah-olah jiran ni boleh mewarisi harta sampai peringkat itu. Rasulullah SAW kata. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Islam ini meletakkan satu nilai yang sangat besar dalam hidup berjiran itu. Sebab itu, jika kalau kita tengok secara umum dan secara khusus, secara umum lah kita sebut, jiran ni pun sebenarnya dia ada 3 peringkat secara halu kalau kita perhati molek. Dia ada 3 jenis sebenarnya jiran ni. Yang pertama, jiran yang mempunyai satu saja hak dia. Jiran ni kita kena beri hak dia, apa yang patut dia dapat daripada kita. Anak kita apa yang dia patut dapat daripada kita. Jiran pun ada sesuatu yang mesti kita beri kepada mereka. Okay? Yang pertama ialah jiran yang dia ada satu hak yang kita tidak boleh nafikan dia.
Yang pertama,

0: Yang kedua, jiran yang mempunyai dua hak. Yang ketiga, jiran yang mempunyai tiga hak. Yang ketiga ini jiran yang paling banyak hak dia yang kita kena beri. Apa dia hak dia, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian? Iaitu yang pertama, jiran yang bukan Islam, dia mempunyai satu hak dalam hidup dia. Benda hak kejiranan, dia mesti mendapat kebaikan daripada kita sebagai jiran dia, yang mesti kita beri dan dia rasa selesa dengan apa yang kita beri. Dia pun kena beri juga kita. So, dinamakan sebagai hak kejiranan. Kok mana-mana sekalipun, apabila dia menjadi jiran kita, agama apa dia, bangsa dia apa, jahat ke perangai dia, baik ke dia, malah ibadat ke dia, semua itu tidak menghalang untuk dia mendapat hak kejiranan. Okey, satu. Yang kedua, ialah jiran yang mempunyai dua hak, iaitu jiran yang Muslim. Orang Muslim, yang pertama, dia wajib mendapat hak-hak seorang Muslim. Beri salam ke dia, mendoakan kebaikan dia. Orang Muslim meraikan aurat dia. Tak, maksudnya meraikan aurat ni jangan duk kebel-kebel benda macam tu. Okay. Itu menunjukkan bahawa itu seorang Muslim. Maka dia wajib mendapat hak seorang Muslim dan juga hak jiran. Kebaikan kita pada jiran dan kebaikan kita sebagai dia seorang Muslim dan kita seorang Muslim. Wallahu a'lam. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiganya ialah jiran yang Muslim dan dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita. Adik kita, sepupu, sepapak, dia panggil silaturrahim, yang mempunyai hubungan rahim, hubungan persaudaraan yang rapat. Hubungan rahim ni hubungan rahim sebab ialah hubungan anak beranak lah maksud dia. Makanya dia mendapat hak anak beranak, kita kena raikan anak beranak. Allah sebut tadi dalam Quran, kita baca wabidhil qurba, iaitu orang-orang yang mempunyai talian, ikatan persaudaraan dengan kita. Maka kita wajib memberikan kepada mereka hak kejiranan satu, hak sebagai Muslim satu, dan juga hak sebagai saudara kita. Mak saudara, pak saudara, toki, adik-beradik, sepupu, sepapak dan sebagainya. Makanya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, maka tidak boleh kita mengabaikan apa yang patut kita beri kepada mereka. Contoh, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya Aba Dzar, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dalam Sahih Muslim. Abu Dzar berkata, Rasulullah telah berkata kepada aku, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqah fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, kamu mengatakan, wahai Aba Dzar, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, banyakkanlah sedikit air dia, kuah dia, supaya kamu boleh berbagi-bagi pada jiran kamu. Bukanlah maksudnya bagi kuah, maksudnya ialah supaya rezeki yang ada itu kita boleh bagi sikit seorang. Kenapa? Sehingga kan dalam satu riwayat, wallahu a'lam, dia boleh mengganggu apabila bau masakan ini sehingga capai peringkat itu. Saya teringat dulu masa saya belajar dulu, kita berjiran dengan tuan rumah. Kita sewa rumah, tuan rumah dekat atas, kita dekat bawah. Jadi tuan rumah selalu bertanya, apa yang kamu masuk bau macam ni, baunya sangat pelik, kata dia. Tuan rumah pun dah dia tuan rumah, dia masuklah makan Arab tu. Dah kita nak makan makan Arab, kita makan Melaka, kita tak tahu dah bila kita pergi masakan kita sekali. Saya lupa dah kawan saya masak dulu makanan Melayu lah. Akhir sekali kita jumpa, kita nak pergi orang siapa, kita tengok dia buang makanan tersebut. Sebab dia tak boleh nak makan, tapi dia tak royak ke kita. Tu hebat dia tuan rumah. Dia tak boleh nak makan, lidah dia tak boleh nak masuk, tekok dia tak boleh nak pergi. Kita boleh je, kita ni gomor belaka sama-sama kanak-kanak. Jadi bila dia, tapi dia tidak menolak makanan kita. Kita beri terima kasih kerana bagi makanan ke kita. Dia kata, oh, terima kasih pak cik. Kita pun bagi. Sebab dia bagi makanan, kita tukarlah bekah. Esokkanlah kita tukar bekah. Rupa-rupanya dia tak makan. Tetapi sikap dia ialah dia menerima dengan baik, dengan bermanis muka, dan tidak menunjukkan wajah, tak suka makanan ni, tak kata gitu. Menunjukkan bahawa inilah budaya yang diamalkan oleh mereka yang faham tentang hak kejiranan. Walaupun kita tahu kita bangsa lain, dia bangsa lain, kita nak masuk makanan kita memang tidak makan dah. Kita bawa buah doyang misal kata tau. Dululah ni boleh makan belakang dah. Bangsa asing pun. Cuma nak ceritanya bahawa ini di antara hak yang mesti dimainkan peranan dia, kita orang-orang Islam. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak baca beberapa hak, beberapa perkara yang mesti kita hadam apabila kita hidup dalam masyarakat kejiranan. Yang pertamanya ialah al-ihsan ilal jari qawlan fi'la. Dalam kaedah masyarakat dia sebut, kita mencuba untuk sentiasa berbuat baik kepada jiran. Bercakap dan juga berbuat sesuatu. Maknanya bercakap ataupun perbuatan kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut dalam satu hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila, wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan sahihnya, bagaimana Rasulullah menyebutkan tiga kali, wallahi demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman. Maksud tidak beriman ini tidak akan sempurna keimanan lah. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak akan beriman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, iaitu seorang manusia yang jirannya tidak terselamat daripada keburukannya. Maksudnya apa? Dia duduk di tepi kejiranan, tapi perangai dia yang buruk itu menyebabkan orang tidak selesa dengan dia. Paling tidak daripada perkataannya, ha? Dengan ceritanya hak orang, dengan duk popek-popek, duk alik ni dia cerita hak ni, alik ni dia cerita hak ni. Jadi dia main balik belah gitu. Makanya itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, jangan sampai kejiranan kita merasa tidak selesa dengan mulut ataupun tangan kita. Maknanya setiap perbuatan kita ini mestilah tidak ada unsur-unsur yang menyakitkan orang-orang yang berada di sebelah kita. In bracketnya ialah, maksudnya ialah jiran lah. Sebab itu menjadi kewajipan kepada kita untuk berbuat baik kepada jiran kita dalam keadaan macam mana sekalipun dia bukan orang yang baik. Na'udzubillah, mungkin kita duduk, na'udzubillah, minta maaf banyak, bukan nak kata, mungkin kita duduk kejiranan kita ini orang yang fasik kepada Allah SWT. Orang sentiasa buat kerja, buat dosa besar dalam hidup dia. Setiap kali dia buat, mesti nampak dosa besar dalam hidup dia. Apa yang kita kena buat dia? Kita bercakap baik dengan dia. Kita dah hina dia di depan masyarakat. Sebab itu menjatuhkan maruah dia, sedangkan tidak ada keperluan untuk kita macam itu. Di samping kita berdoa, di samping kita bercakap baik-baik, dan di samping kita menunjukkan akhlak yang baik. Di sisi dia nak pergi doa dia tu, kita nak pergi semayang. Tak apa lah. Ada orang yang tidak pernah semayang, na'udzubillah min dhalik. Kita tahu dia, dan kita tahu tidak nak buat guna. Asal nak pergi semayang Jumaat kok, sakit perut lah, apa lah, minta maaf lah kita kata. Contoh ni, mungkin tidak berlaku dalam masyarakat kita, tapi akan ada begitu suasana kita berhadapan dengan benda-benda yang macam tu. Ada orang mungkin dalam kejalanannya, tak ada orang yang memakmurkan masjid dan surau. Tapi adakah itu memberi alasan kepada kita untuk tak berlayang dia? Dalik. Sebab dia adalah berada dalam kejiranan, dan dia ada orang mati. Misal kata minta maaf, ada orang mati, kebetulan tak ada orang nak semayang jenazah, kita je ada. Kita kata dia ni tak pernah bagi surah, so gian salah tindakan sedemikian. Walaupun dia tak pernah minta maaf, dia tak pernah bagi surah, dia tak pernah bagi sejik, semayang rumah je, Jumaat je kadang-kadang, pergi situ, pergi sini. Baik, bila dia berada dalam kesukaran, kitalah orang yang pertama akan pergi sebab kita dekat. Nak jadi kecita, nak semayang jenazah, tak ada. Dia ni, tak semayang itu, tak semayang lah jenazah dia. Tak, kita kena. Sebab kita menjadi kewajipan. Dan dia menjadi fardu kifayah kepada kita. Kebetulan tak ada orang masa tu, eh. Wallahu'alam. Maka satu, bukan nak cerita bab mati. Kita nak ceritanya bahawa wajib kita berbuat kebajikan kepada jiran. Anak dia datang main dengan anak kita. Buat semayang dengan anak kita. Ayah dia jenis baik curi. Contoh kita kata. Tak. Silakan didik anak-anak dia, latih anak-anak dia dengan baik, eh. Yang kedua, kita menjamin keselamatan dia. Guana pun keadaan dia, dia Muslim, dia kafir, ataupun dia orang fasik, na'udzubillah, kita wajib menjaga keselamatan dia bila keadaan yang memerlukan. Sebab itu bila kita nampak satu yang berlaku, misal kata ada orang nak curi rumah dia lah, wallahu'alam, tak, menjadi kewajib. Secara dia, dia bukan baik pun dengan kita. Baik balas orang, biar dia, biar rasa ke rumah dia, biar rasa lagi. Jangan. Dan kita berdosa sebab kita tidak menghalang kemungkaran yang kita boleh buat. Kita boleh telefon orang, kita boleh buat benda tu, kita boleh. Dan kita telah hilang satu benda rahmah dalam hidup kita, sikap yang baik dalam perjalanan kita. Kita jadi hilang benda tu, rugi lah kita. Allah Ta'ala tak turunlah keberkatan kepada kita sebab kita sendiri telah mementingkan diri kita sendiri. Satu sifat yang tidak jamin, maka buatlah benda-benda yang baik. Yang ketiga ialah kita menjaga benda yang dia perlu rahsiakan. Ada orang gaduh siang malam laki bini, maafkan saya, dah kita duduk tepek rumah dia, contoh ni, kita dengar benda yang berlaku, kita pun tulis dalam Facebook kita. Jiran aku tak ada kerja lain, bergaduh je. Orang tahu kan, orang tengok, oh jiran kamu, oh jiran ustaz ada sini, orang ini hai. Cerita lah, dia akan timbul isu-isu. Oh dia ni, oh Ibrahim, aku tengok dah dalam Facebook ustaz itu tulis. Contoh, tapi saya tak buka Facebook. Jarang sangat buka. Tak apalah, tidak ada masa. Cuba nak cerita sebagai contoh. Menjaga aurat dia. Maksudnya, dalam keadaan tertentu, malulah duduk berjiran. No. Kadang-kadang terbuka pintu. Kadang-kadang malulah. No. Jadi, kita sebagai jiran ini hendaklah menjaga benda-benda yang macam tu. Takut-takut kita nanti kita akan terjebak kepada perkara yang tidak comel. Sebab itu tuan-tuan, kita kena saling menjaga di antara satu sama lain. Jangan bercerita tentang keburukan dia kepada orang lain yang tidak perlu. Kalau perlu ada kes mahkamah yang menyebabkan kita kena jadi saksi. Contoh ada, na'udzubillah lah, ada kes. Misal kita ada kes dalam fiqah, berlaku pergaduhan di antara suami isteri dan isteri mahu menuntut fasakh dan sebagainya. Maka isteri mengadu pada hakim, pada qadhi. Maka qadhi menetapkan mesti ada saksi. Maka dia bagi, cik tengok sama abang, tengok saya balas hari-hari untuk lelaki saya, kata saya boleh tak tolong jadi saksi. Contoh macam tu, contoh saja ni. Mana ketika itu tidak ada masalah lah, sebab dia memerlukan penyaksian yang macam tu. Tetapi kalau hal saja-saja duk cakap minum kopi, kedai kopi, hal tu karuk tu hari-hari tak apa bini, tak boleh. Sebab dia telah tidak menjaga aurah dia, tidak menjaga apa namanya aib dia. Sedangkan kali yang lebih baiklah kita menjaga aurat kita. Tahu? Menjaga aib kita dan menjaga aib orang lain. Bila kita jaga aib kita, kita jaga aib orang lain, Allah Ta'ala akan menjaga aib kita nanti di akhirat. Itu kisah dia gitu. Isu yang kedua ialah kesukaran dalam hidup. Ada orang sakit di sebelah rumah kita, kitalah orang yang pertama. Sakit ke, mati ke, benda-benda hok susah, orang yang pertama lebih tahu ialah jiran. Dan jiran kena beri kewajipan tersebut. Itu dinamakan sebagai hak kejiranan. Itulah tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Beberapa perkara yang mungkin kita boleh mengambil kira bila kita berada di kejiranan. Mudah-mudahan Allah akan mengurniakan kita jiran yang baik, dan kita akan menjadi jiran yang baik pada orang lain. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Wan Anwar Wan Mamat dengan tajuknya Hidup Berjiran. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, berikut dikongsikan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8:36 malam. Besok dan juga situ 8:39 malam. Hulu Terengganu 8:38 malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8:36 malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang zuhur. Ya, berhenti sembahyang asar. Ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini. Tazkirah

Anda kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Jam ketiga pertemuan kita untuk edisi 8 Ogos 2026. Sekarang ni 8.30 minit malam. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.36 minit malam. Besok dan juga setiap 8.39. Hulu Terengganu 8.38. Kemaman serta Dungun. Isyak di tempat anda 8.36 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Tidak ada manusia yang boleh hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain untuk memastikan kehidupan kita berjalan dengan lancar dan dikurniakan keharmonian, kesejahteraan dan kegembiraan dalam hidup. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan pelbagai jenis, rupa, bentuk, warna kulit, budaya dan sebagainya, kerana tujuannya untuk saling bantu membantu antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kepada kita betapa lemahnya manusia yang memerlukan bantuan orang lain, sedangkan Allah tidak langsung memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bersama-sama saling bantu-membantu dalam melaksanakan kebaikan. Usah kita melakukan kebaikan seorang diri. Sebaliknya, kita dituntut untuk mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Sebagai contoh, apabila kita suka solat berjamaah, kita mengajak ahli keluarga dan jiran-jiran serta kenalan kita untuk sama-sama melakukan ibadat solat secara berjamaah di masjid dan surau. Itulah kebaikan yang akan kita dapat secara berlipat kali ganda. Sekiranya kita suka bersedekah, maka kita war-warkan maklumat tentang tempat-tempat yang boleh kita menghulurkan bantuan dan sedekah, kerana kita mahu orang lain juga sama-sama berganding bahu untuk membantu orang lain. Sekiranya kita mendengar kebaikan seperti mana yang saya kongsikan pada ketika ini, maka kita sebarkan kebaikan tersebut agar ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian yang baik ini. Oleh itu, mari sama-sama kita menanamkan dalam diri supaya sentiasa bertolong bantu dalam melakukan perbuatan yang baik dan mendatangkan pahala. Sebaliknya, mari sama-sama kita menjaga setiap tindak tanduk kita agar kita tidak termasuk daripada kalangan orang yang bertolong bantu dalam dosa dan maksiat. Tidak ada istilah bertolong bantu dalam perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang bermaksud, dan bertolong bantulah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong bantu dalam perbuatan dosa dan pencerobohan. Maka daripada ayat ini, mari sama-sama kita mengambil pengajaran supaya kita selalu mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dan rahmat yang tidak putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan

Okey, itu persembahan daripada Spring dengan Sesekali Terlupa. Bukannya selalu-selalu ya, banyak sangat yang kena diingati, diingatkan. Jadi minta maaf lah kalau terlupa sekali-sekala tu kan. Jangan sama-sama, sudahlah. Pukul 9 malam ada utama 9 malam. Lepas tu Awang Khan akan temankan anda sampai pukul 12 malam nanti dalam Selekta 9-12 malam ni. Hari ni hari Sabtu, macam biasa anda akan dapat dengarkan lagu-lagu Hindi dalam rancangan Namaste bermula pukul 9.15 hingga 11 malam nanti. Jadi siapa-siapa yang rasa macam nak dengar lagu Hindi tu, boleh minta dengan Awang Khan nanti. Dua jabe dia bawa lagu Hindi untuk anda ya. Okey, insyaAllah jumpa lagi esok waktu malam pukul 9 malam hingga 12 malam dalam Selekta 9.12. Esok ada Ritma Kita, lagu dandut, irama Malaysia, Zapin, joget, inang, semua ada esok dalam Ritma Kita. Jadi sekarang ni hal nak balik dulu, nak undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Assalamualaikum.

0: tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
1: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
0: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas badan. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ini dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ini sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ini dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah memang kita ketatkan badan ini.
1: Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
2: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
1: Gobin Singh Dio. Ke perkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026 bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 9.23 minit malam. Apa khabar rakan-rakan kita? Semuanya, harap-harap semuanya sihat-sihat belaka malam ini. Hari Sabtu hari ini, berapa hari bulan? 8 Ogos 2026 sama dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, bersama-sama lagi dengan Awang Khan malam ini hingga pukul 2, hingga pukul 11 malam untuk dalam Namaste kita kepada peminat lagu-lagu Hindi malam ini. Akan terus bersama-sama dengan Awang malam ni hingga pukul 11 malam. Dan 11 malam nanti kita nak dengar dalam utama 11. Tapi jangan lupa untuk jam terakhir, seperti biasa kita ada salam rindu kita hingga pukul 12 tengah malam. Selain itu, terima kasih pada sahabat saya DJ Ha tadi yang baru saja menghabiskan tugasnya dalam Nurani 6 hingga 9 malam. Okey, tadi baru saja kita dihiburkan lagu ataupun dari filem Up Up Loud Challenge. Dah ramai dah yang tahu dalam filem ni lah ya. Sebenarnya filem ini dikeluarkan pada 22 Januari 1999 yang dilakonkan oleh Aishik Khanna, Aishwarya Rai, lagi Rajesh Khanna pun membintangi dalam filem ini. Lagi Farish Rawal juga yang membintangi dalam filem ini. Di mana filem ini mengisahkan Rohan Khanna, lakonan Aishik Khanna ni, di mana beliau ialah seorang graduan yang menganggur dan tinggal bersama dengan ibunya di India. Ranjit, bekas jirannya yang kini menguruskan sebuah hotel di Amerika Syarikat bersama dengan isterinya berbangsa Amerika, yang mencadangkan agar Rohan berpindah ke Amerika, dan Rohan menerimanya dengan penuh semangat. Dan ibunya sebenarnya dia tidak bersetuju dengan cadangan itu kerana dia mengimbau kembali kenangan pahit bersama bapanya Balraj yang meninggalkan keluarga dan berpindah di Amerika Syarikat itu, dan beliau akhirnya meninggal dunia di sana. Jadi walau macam mana pun Rohani tetap meneruskan perjalanannya. Di lapangan terbang New York, Rohan berkenalan dengan Sadar Khan, lakonan siapa? Fadih Khan. Bukan Awang Khan ya, Fadih Khan. Di mana Fadih Khan ini atau Sadar Khan ini adalah seorang pemandu teksi warga Pakistan. Jadi Sadar ni menghantarlah Rohan ni ke hotel milik Ranjit ni. Jadi Rohan mendapati bahawa Ranjit dan isterinya melayang ibu bapa Ranjit ini dengan buruk serta menggunakan hotel tersebut untuk kegiatan pelacuran. Jadi Rohit ini sebenarnya bersemukalah dengan Ranjit ini. Rohan ini bersemuka dengan Ranjit ini mengenai perkara ini. Apakah kesudahan dalam cerita ini? Bagaimana dia boleh menyelesaikan dengan isu-isu tadi tu, dan macam mana keadaan penerimaan ibu Rohan ini. Dan kalau nak tahu, boleh saksikan cerita Up Up Loud Challenge yang dekat media sosial ya. Okey, dan satu lagi untuk malam ini, Awang akan hiburkan lagi lagu yang juga dibetik dari filem Up Up Loud Challenge, yang lagu ini dinyanyikan oleh Udit Narayan, Alka Yagnik dan juga Jasipinda Narulal.

0: masif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengarkan rancangan Namaste, lagu-lagu Hindi pilihan anda.

0: Kalau orang tu lambat lah Kak Leha. Contoh kan, Kak Leha ni suka menunggu, saya tahu. Tapi kalau orang tu lambat, cuba blabber ke kami. Kalau kami lambat, jumpa Kak Leha. 3, 2, 1, action. Go.
1: Kan
0: jadi dia, Teh. Oh, susah aku nak pergi tempat payment gini. Eh. Okey, gini. Okey, cuba.
1: Tapi gitu-gitu
2: doang.
1: Dia kata saya
2: tidak orang. Okey, dah apa.
0: Tiba-tiba rasa sapa pun dah rasa.

0: Okey, dah 9.56 minit malam. Lagu yang dinyanyikan oleh Kumar Sanu bersama dengan Alka Yagnik, Dunia Bula Ki. Dalam filem ini dipetir dari filem Achana yang juga yang dikeluarkan pada 12 Jun 1998 yang dilakonkan oleh Govinda, Marisa Corella, ada Farhanas, Rahul Roy dan ramai lagi lah yang minta dalam filem ini. Tapi sebelum tu tadi lagu yang dipetir dari filem Ek Asina Do Divane yang dilakonkan oleh Jitendra dan juga Babita, dan juga dilakonkan oleh Venu Khanna. Filem ini dikeluarkan pada 10 Mac 1972. Okey, boleh telefon kami 6235330 juga 6238330. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Kita ada Zara dekat TikTok ni, kita ada Cik Noh, kita ada Kak Mona, Pakcik Mael, lagi ramai lagi lah yang memitangi lah pula yang apa ni bersembang-sembang dengan awang malam ni. Okey, itu antaranya. Lagi-lagi yang dah ada pemanggil kita, perlu diingatkan kena nyanyi. Tak nak lah, saya tak pandai nyanyi. Nanti kena. Okey, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Awang. Si Amin Arun, dah lama dah tak masuk.
0: Si Amin Arun, ya?
1: Lama dah, tahun.
0: Okey, tak tanya pun, kah. Okey, Si Amin, ya? Okey, Si Amin, nak minta lagu apa?
1: Lagu ni, Jai Hel Hindustani.
0: Jenis-jenis?
1: Jai Hel Hindustani.
0: Pilbi Hindustani.
1: Kalau tak ada tu, Cori-cori, Coki-coki.
0: Pilbi Hustania adalah. Kita ambil lagu tu, eh.
1: Okey,
0: terima kasih. Okey,
1: waalaikumsalam.
0: Terima kasih, Abang. Sama. Okey, lagi-lagi yang nak keluar-keluar kita. Yang nak telefon kita boleh. Okey, kita tengok WhatsApp kita ni siapa. Kita ada, kejap, kita tengok. Ramai yang sebenarnya minta lagu ni. Kati Cukai. Kati Cukai katanya, apa ni Kati Cukai? Kejap, Kati Cukai minta lagu. Assalamualaikum. Selamat bertugas, katanya. Salam namaste tanda tanda tanda. Kenapalah lidah ni ha gitu, ya. Okey, tanda hadir. Okay, terima kasih Kak T. Kita ada Kak Noh juga. Salam namaste. Kak Noh kena nyanyi. Kak Noh, Kak Noh kena nyanyi. Nak dengar suara Kak Noh ni. Pak Zali pun ada, makasih Pak Zali. Minggu lepas dah ada ke belum ni Pak Zali? Kalau yang tak ada minggu lepas boleh. Kalau ikut sana, minggu lepas ada Pak Asing. Pak Asing, ya. Okey, boleh-boleh Pak Zali, boleh. Type aja nak minta lagu apa. Okey, kita ada Mokcik pula rusa. Apa ni, kita nak nyanyi. Kita tak nak lagu-lagu je. Kita nak nyanyi. What was, apa ni, nota suara pun boleh. Menau Kidiman, okey. Menau Kidiman ni, antar apa ni? Ni macam, ni bukan ni. Mena ni atas salah ni. Okey lagi. Siapa ni lagi ni? Kalau okey, panggilan-panggilan lagi. Hello.

0: Macam baru lagi.
1: Tak lah.
0: Suria Pagi. Minta lagu apa?
1: Minta Manda.
0: Ha? Macam mana tu? Lagu lagu, lagu lagu sama je.
1: Lagu lain dah.
0: Lagu sama je minta. Tak nak lagu tu. Dah lama dah suka dah ada dah lagu tu.
1: Oh,
0: kena fikirlah ha. Dari lagu filem apa tadi eh? Nyanyi yang mula-mula tu lagu apa?
1: Tanin.
0: Mula-mula yang mula-mula tadi. Minta lagu apa? Mula-mula tadi?
1: Minta Manda.
0: Macam Manda. Film ni ya Don Kibarat.
1: Ada.
0: Cina ni mulai sikit go.
1: Men Amanda, tunjuk ni yang minat ya.

0: Nanti kita cari eh. Okay, me taman lah. Okay.
1: Ada.
0: Nantilah kasi kita tengok nanti lah. Kalau nak, kalau untung untung ni nyanyi boleh. Meresoni lagu tu. Meresamanda. Tamanda mana ada taman dah. Okey, terima kasih. Wah, Adang kata paruk dia kata. Ha, okey. Dah. Okey, lagi pak, lagi kita ada siapa ni? Tok Umi, terima kasih. User katanya. Ah, kalau user kalau nak nyanyi, ha, kita hantar dekat ni, ke Wasabi kita ni, nak dengar lagu. Kita nak dengar nyanyi sikit je, sikit je, tak apa. Okey, panggilan lagi. Hello.
2: Hello, assalamualaikum. Salam namaste.
0: Salam namaste. Waalaikumsalam.
2: Welcome.
0: Pasing eh? Pasing, Pak Zali. Pak Zali. Pak Zali. Tukar seumur. Allah, Pak Zali. Okey, Pak Zali minta lagu apa ni?
2: Lagu lama dah dengar lah. Amna Master X in Bombay.
0: Mana bonok ah? Mana bonok ah?
2: Orang bonok ah, baru minum air.
0: Haa, nanti sekali. Semua. Sikit, satu, dua, tiga. Mereh-mereh-bu-bu-gaya-bu. Tak minum air pun bolong kok. Okey. Okey, terima kasih Pak Zali.
2: Okey,
0: waalaikumsalam. Okey, lagu yang diminta oleh Cik Amir Arun kita ni. Lagu yang diminta dari filem Filbil Hindustani. Biasanya kalau ni, kalau Cik Heng ni memang dia suka benda lagu ni eh.

0: segalanya dalam Namaste setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okey, dah 10.17 malam. Lagi masih dalam Namaste, lagu-lagu Hindi pilihan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang baru saja kita ada Parik Kaboh. Waalaikumsalam. Bagi salam tu kita ada Ismail Mataki. Betul ke? Okey, lagi yang nak minta lagu ni sebenarnya kena nyanyi. Gitulah. Kalau nak minta ni ramai kalau nak minta ni ya. Okey, terima kasih untuk siapa ni? Kak Noh Dungun. Sebelum tu kita nak panggilan tak ada lagi. Kak Noh Dungun nak minta lagu apa ni? An Evening in Paris. Macam mana? Mesti The Boy nyanyi eh. Ha, okey. Dengar ya. 1 2 3. Nah. Nan Terengganu kita.
2: An evening in Paris. An evening in Paris.
1: Comel juga no. Okey. Tak apalah ha kan. Awang ni okey je. Ha nan pun dengan kita pun tak apa. Okey Pak Usop, Pak Yedatu pun. Okey. Kena nyanyi Pak Usop. Entamlah jadi macam mana pun. Okey, tak apa nan pun okey. Kita ada panggilan. Hello.
3: Hello.
1: Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Namaste.
3: Namaste.
1: Siapa tu?
3: Ini Indah.
1: Eh?
3: Ina dari Aji.
1: Ila.
3: I-N-A.
1: Ina. Okey. Ina dari Aji. Okey. Ni pertama kali ke ni Ina?
3: Dah masuk dah.
1: Yang lama tu lah. Lama dah kan. Okey. Ina nak minta lagu apa nak?
3: Pilih lagu ke?
1: Pilih lagu ha. Lagu Nustang. Kena nyanyi. Ha, kau rasa ha? Cepat.
3: Hello.
1: Ya. Yeah.
3: Nak kena pilih lagu ke?
1: Nak pilih lagu, nyanyi lagu apa yang nak? Lagu Nustang sahaja.
3: Ini ke udara ke?
1: Ya, ke udara. Kita melayang-layang di udara.
3: DJ, awang ke?
1: Ya. Yeah.
3: Hai, saya nak pilih lagu ni.
1: Salam.
3: Tu
1: saya tak ingat
3: dah.
1: Salam ke salam ni?
3: Tahu? Diluali kan?
1: Diluali. Tak tahu lagu tu. Tak tahu lagu tu.
3: Tak tahu. Lagu ni lah.
1: Senang-senang je.
3: Lagu
1: tu pilihan
3: Diluali kan?
1: Diluali? Kalau selain pada lagu tu?
3: Kalho Naho
1: boleh tak? Nyanyi sikit.
3: Kalho Naho.
1: Lagu-lagu je tapi slow sikit lah lagu tu kan? Kalho Naho kan lagu sedih lah.
3: Tapi tak ingat.
1: Andalah awak dah ingat gitu lah ya. Okey. Terima kasih nak. Tunggu kejap lagi. Waalaikumsalam ya. Okey, sekejap lagi kita ada siapa ni? Apa lagi? Okey. Kak Agoh sebenarnya nak kena nyanyi Kak Agoh. Atau gitu dah jadi. Kita tidak terima. Okey. Lagi. Tak ada dah. Okey, panggilan. Kita ada panggilan lagi. Hello.
4: Hello,
1: Kak Noh.
4: Nyanyi lah.
1: Nyanyi hentam sajalah. Kau minta lagu apa, Kak Noh?
4: Lagu ni. Dia kata, Papa Bolu-Bolu tu. Papa Bolu-Bolu. Tapi, ingat lah orang, Kak Noh. Boleh tak?
1: Panjang sikit.
4: Tuti lah
1: awak
4: eh.
1: Kak ni Hena.
4: Hena Bolu-bolu. Papa Bolu-bolu. Awang. Tolong nyanyi sebuah lagu malam ni lah.
1: Okey, terima kasih Kak Agoh. Okey, okey. Macam suara Kak Leha nyanyi, eh. Hena bolo-bolo ni. Cakaplah katanya. Tapi ni nyanyilah. Okey. Baiklah, kita dengar lagu pilihan dari pada Kak Noor kita dengar ni. Nan-nan-nan-nan lagu tu je.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, anda masih lagi dengarkan Namaste, lagu-lagu ini pilihan anda bersama dengan Wakan malam ini hingga pukul 11. Ada tak banyak masa lah, lebih kurang 20 minit lagi dia. Okey, dan dan diharapkan semoga terhiburlah lagu-lagu yang telah pun diputarkan oleh rakan-rakan kita setakat ini. Jadi kita dekat WhatsApp ini ataupun WhatsApp ni pun kita ada Kak Lin Parker ni. Kak Lin Parker dia nyanyi, dia minta lagu filem Darkan. Jadi kita dengar apa jadi. Semula-semula

0: Itu dia. Okey, gitu je kan. Sikit-sikit pun boleh. Sebenarnya ada bakat nyanyi lagu Nustang ni. Okey, kita ada siapa lagi? Terima kasih dekat WhatsApp kita dan juga di TikTok kita ni. Okey. Awak kita pemanggil yang terakhir kot di sini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Hello.
0: Kak Leha.
1: Ya.
0: Kak Leha. Oh, Kak Leha, okey. Lulu.
1: Lulu.
0: Sabar je lah. Okey, Kak Leha. Kak Leha macam lagu apa?
1: Lagu ni lama dah lengur, Wai.
0: Lama lah lengur, padahal pergi tak sok umur.
1: Lagu ni lah, Wai. Lama lah, rindu serindu, Wai.
0: Lagu benda, ha?
1: Tak lagu ni, lah.
0: Ha, ni.
1: Yahoo lah.
0: Ha?
1: Tanya lagu ni Yahoo, dia lagu tu,
0: lah. Ini ni, ha?
1: Serindu, lah.
0: Ya
1: heko muka cenggeli kahe Yahoo.
0: Kalau Kak Leha dia sebut Yahoo tu, Kak Leha kena pegang dega. Dega Terengganu. Dega Malaysia. Ha? Cina nyanyi kali lagi.
1: Pegang dendeng.
0: Cina nyanyi kali lagi. Jangan pegang sodek tu, ha?
1: Ha, pegang sodek. Cenduk pun you apa.
0: Dalih, ha, dalih. Marah Azro.
1: Marah dia.
0: Marah dia.
1: Mau
0: dia ayote mau gua pegang senduk. Okey, filem jungle eh? Yahoo eh? Okey.
1: Jadi ya.
0: Nanti kita
1: lama dalam orang.
0: Okey. Bye-bye. Okey. Ha, tu dia. Lagi. Mimi atau apa ni, Mimi? Sempat tak, Mi?
2: Assalamualaikum, Bayu.
0: Salam, ya.
2: Salam, namaste.
0: Ha?
2: Untuk lagu boleh tak? Untuk lagu Calte. Lagu dia bunyi Calte. Mereye git yara kena kabial vidana kehena. Kabial vidana kehena.
0: Pegang-pegang je sambil apa ni, calte-calte ni, sambil-sambil apa kata, tak ada idea nak cakap. Okeylah, kita nak dengar lagu-lagu tanpa henti. Pukul 11 malam nanti kita nak dengar utama 11. Tapi jangan lupa, akan terus bersama dengan Awang lagi untuk malam ini dalam Sampaikan Salam kita hingga pukul 12.30 malam. Lagu-lagu aneka pilihan kita untuk salam, sampaikan salam rindu kita, ya. Okey, dan nampaknya hanya disapa di sini saja untuk dalam pilihan lagu-lagu Namaste, lagu-lagu Namaste, lagu-lagu Hindi dalam Namaste, lagu-lagu Hindi pilihan dah bertukar dah. Okey. Dan insyaAllah minggu hadapan bersama dengan Syarul Heng akan bersama-sama dengan anda pada minggu hadapan. Jadi tunggu bersama dengan Syarul Heng pada minggu hadapan. Okey. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan dari rakan-rakan kita tadi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saya Kak Ani dari Aceh, Taniah lah kerana adanya...

0: teruskan pemandu berhemah bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: You're listening to the best.
2: Okey, dah pukul 11.17 malam. Terima kasih pada lagi rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ni bersama dengan Awang hingga pukul 12.30 malam, jam terakhir kita untuk malam ini. Okey, terima kasih untuk Miss Ahmad juga. Kita ada Mazuki yang ada bagi gift ni juga. Kita ada Poi pun ada. Kita ada Ika Rosa, Zahara, ramai lagi lah eh. Duk sembang-sembang dekat sini ni. Okay, lagi kita ada Hati DJ 700. Tu dia. Okay, boleh telefon kami 6235330 juga 6238330. Panggilan kita. Hello.
3: Hello.
2: Hello, ya. Assalamualaikum.
3: Hello. Ya. Waalaikumsalam. Wang, sihat kawan?
2: Ya, baik. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Abang Zakan ada ke?
3: Bukan, ni Osman.
2: Hai semua, ya, ya, ya. Eh, sama lah lebih kurang nak, apa, suara kan?
3: Ha. Oh, sama.
2: Ni Osman tu.
3: Macam singa dua serupa.
2: Macam singa dua serupa. Ha? Macam belangkah dua serupa. Ha. Okey, salam kita untuk siapa?
3: Salam untuk Awang lah, selamat bertugas. Yeah. Dan balik nanti hati-hati memandu nanti Awang ya.
2: Ya, yeah, insyaAllah. Amin. Terima kasih.
3: Okey, untuk Haji Halidah, Mawar Ismail, Rubia Ahmad, Abang panggil kamu tu juga Pak Ahmad Besuddin, Kairuddin, Putih Kiamu lah. Linda Sawah, Amin Harun, Zul Alil dan Mas. Mas 14 dan Kak Ran Dinky dan Zizi. Untuk Awang, untuk Awang, terima kasih banyak-banyak lah Awang ya.
2: Ya, ya, ya, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Goodbye. Bye-bye. Dah tak titi tutu. Okey, kita ada ni Pak Zali kita di Kertin ni. Ucapkan selamat malam untuk Ayus keluarga kat Kuala Ibai tu. Mas Parker, Kak Leha, Kak Noh, Kak Maria Gipsor, Mok Ngah Anggun, dah Singapura. Dan tak lupa juga untuk Zul Alif di Kedah ya. Okey, terima kasih. Kita ada lagi Rupiah Segamat ni. Ucapkan selamat malam ini. Masa ceria. Nak ucapkan pada Osman goodbye tadi tu. Dan tak lupa juga untuk Abang Fadil, Hajah Lija, Adni Osman, Kak Mawar, lagi Jumari, Linda Sarawak. Selamat malam untuk semua. Terima kasih DJ, terima kasih juga. Okey, lagi panggilan kita. Hello. Hello, hello ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ina ready.
2: Oh, Ina, okey. Amboi. Ha. Dah jatuh cinta lah dengan tengah FM tu. Ha. Okey. Ina nak ucapkan untuk siapa malam ni? Dah terhibur lagu tadi eh?
4: Oh, kerana oh, ya. Ya.
2: Ya.
4: Lagu Sanam tak tahulah.
2: Apa dia?
4: Lagu Sanam tak tahulah lagu tu sedap.
2: Ha. Lagu Janam-Janam kot. Janam-Janam lagu tu kan?
4: Salah.
2: Bukan lagu tu eh?
4: Lagi tu lah ke?
2: Saya tak tahu lah. Bukan sangat lah, salam-salam. Sebenarnya tahu dah lagu tu sahaja. Janam-janam. Okay. Untuk ucapan malam tu siapa? Ina?
4: Okay. Malam ni saya nak tunjukkan lagu ini untuk Mi. Untuk pada Lee. Saya baik, kawan baik saya Ida. Saya ni tidur dah kot. Alicia, Ariana, Armi Kasara, Ariana, Aidil, Adaha, ayahnya Ani dan adik Naldi saya, adik musuh saya, Suya, dia korang kita ingat. Satu lagi, saya tengok. Yelah, dah untuk DJ ni.
2: Ya, yeah, sama-sama. Okay, jumpa lagi.
4: Jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam. Okey, kita dengar lagu lepas ni. Kita sambung lagi malam. Kita sambung lagi lepas malam pula dah. Kita sambung lagi lepas lagu ni ya. Okey, dah 11.22 minit malam yang tengah mandu.

0: Kuan Johor ni, ucapkan salam kejauhan kepada Rupiah Ahmad di Segamat, lagi Osman goodbye kot, bukan, kepada Adni Osman di Kuan Johor, Osman goodbye, baru ada Haji Alijah, Abang Fadi, dan untuk semualah pendengar setia dengan FM, dan untuk DJ, terima kasih, selamat malam katanya. Okey, terima kasih juga ya. Okey, lagi kita ada panggilan kita, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, Kak Mai,
1: Ya.
0: Okey, salam kita untuk siapa?
1: Pertama untuk Fazali Kese, kedua Kidin Bapak Rakit, yang ketiga Kak Nadungun, yang keempat Sihma Kese, yang kelima Kak Nisa Kapunya, dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat. Awan tu balik hati-hati.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, lagi kita ada Zee Mane. Katanya Zee Mane ucapkan selamat malam ini juga kepada Den Kaidodin, Syam ada Somo, Cik Mi, sentiasa ada Jeh Mane, Rina Kemama, dan untuk semualah yang mengenali Zee Mane ni, ucapkan selamat malam. Moga bahagia di samping keluarga tersayang ya. Okey, kita ada Kak Noh Dungun juga nak ucapkan salam ingatan Kak Noh pada Syam Buluh Gading, ada Kimi Batu Rakit, Pak Zali, lagi Cik Amit, Pak Mat Besut, Umi Johor, Kak Mah Paka, Kak Roh, Cik Mi, Kak Leha, Kak Nisu, dan untuk semua sahabat-sahabat yang di hati katanya. Moga dalam lindungan Allah SWT selalu. Okey, panggilan. Okey, lagi ada. Okey, putus. Okey, tak apa. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Cik Mi. Cik Mi Mas Janji Kadir juga. Cik Mi sentiasa ada ni. Ucapkan terlebih dahulu kepada Mak Ngah Anggun salam perkenalan. Moga sihat-sihat. Mak Ngah Anggun tak ada malam ni ya. Dalam apa ni TikTok kita. Kita masuk malam ni. Okay, ucapan pada sahabat-sahabat yang dihormati. Abang Fadi, Mok Ngoh, Tema, semoga sihat selalu dan sentiasa dalam lindungan Allah. Tak lupa juga pada Kimi dan juga isteri, Syam Buluh Gading, Kak Leha, Kak Noh, Mas Pabla, Zee, lagi Rina Kemama, Suria Pagi, dan untuk semualah sahabat-sahabat moga damai di samping keluarga tersayang. Terima kasih untuk Awang katanya. Terima kasih panggilan. Okey, panggilan lagi. Hello.
2: Hello.
0: Hello, ya. Siapa tu? Ya?
2: Ayolong.
0: Oh, Ayolong. Okey. Salam tu Ayolong. Siapa Ayolong?
2: Okey, Wang. Aleha. Ayah kerja Kim Batu Rakit, Pak Mak Besuk. Kim Kemaman, Mak Kemaman, Kim Kemaman, kamu dan juga Ayu Kuala Lebar, dan kepada Kak Ruang Surga, lepas tu kepada Amir Harun, Salina Johor, Tanisu, Tengok Lege. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dengar lagu dandut malam ni boleh ya?

0: Okey, 11.34 minit malam. Banyak lagi ni kiriman dari rakan-rakan kita yang hantar musim WhatsApp kita. Kalau boleh awang baca reka-reka saja ya. Okey, Syam Bulu Gading juga nak ucapkan selamat malam ini kepada siapa ni, untuk Bok Zee sayang, kakak Cik Mi yang apa katanya, kakak Cik Mi, lagi Rina sayang, Mas Pulo, Rina sayang, Mas Pulo, Kimi, Abang Fadi, Mas 14, Kaleha, Mok Ngo, dan tak lupa juga untuk Kak Noh Dungun, Zee Bukit Payung, dan untuk semualah yang kena dengan Syam. Okey, Syam Bulu Gading ya. Okey, Din Khairuddin juga nak ucapkan selamat hari lahir untuk anak anda Aikal Aizat pada 8 hari ni ya. Selamat lahir juga untuk anak anda ya. Moga dengan doanya, moga-moga dalam lindungan Allah selalu dan berjaya dalam kehidupan mu sekarang. Untuk isteri, selamat mendengarkan dari Kuling Kedah waktu ni, melalui dengan RTM Klik. Terima kasih. Tak lupa juga kepada Zimane, Ani Nazriani, Kimi, Osman Goodbye, Haji Halija, Kak Zupaka, Pak Ahmad Besut, dan untuk Ijohan katanya terbaik. So, terima kasih Din. Lagi Zupaka juga nak ucapkan salam hadir katanya untuk Mekna, lagi siapa ni, lagi Tok Dalang, Zana, Misamat, Di Rahman, Abang Chama, lagi Juli tak ada malam ni ya. Okey, Ika Rosa, Abi, dan untuk semualah yang kena dengan Zupaka katanya. Okey, untuk DJ Ha tu selamat ilahi semalam tu eh. Okey, lagi pagi panggilan ni dah 3:11:36 ya. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Salam ya. Salam untuk siapa?
1: Sampai dapat rezeki lah ni.
0: Okey, salam untuk siapa?
1: Kak Ninja. Kak Le, Cik Mi, Abang Tok Satio, ada berkira pun apa ramai kepada aduh, saya panggil apa? Kadang saya panggil apa? Suria pagi.
0: Dah tahulah. Tukarlah suria dari lah pula. Ke malam ke, suria malam ke, suria
1: gini, suria pagi ni dah saja. Boleh?
0: Suria apa? Suria pagi apa?
1: Sunya pergi rindu sayang.
0: Rindu sayang?
1: Ah.
0: Oh, tidak. Tidak. Ah, pening kepala. Berlakon je. Okey. Terima kasih. Okay, bye-bye. Aduh, pening. Pening kepala lah. Okey. Tak apa, gurau je. Rindu sayang. Suria pagi rindu sayang. Ha, gitu. Okey, Kak Tommy juga nak ucapkan selamat malam ini. Salam sayang juga untuk semua pendengar Tengah FM. Moga terhibur. Okey, Kimi juga nak ucapkan salam layan-layan katanya. Dalam kereta ni, balik dari Stadium Uniza tengok perasmian sukan Universiti Malaysia katanya. Oh, ya, yeah, betul ya. Sebab tengok 2-3 hari ni banyak sukan juga dianjurkan oleh apa kata ni, Pusat Pengajian Tinggi lah. Kita lupa juga kepada isteri Noor Afiza, lagi Kak Leha, Zu, lagi Kak Noor, Pak Ahmad, Kak Amah, Mekna, lagi siapa ni, Mas 14, Zee, Kuih Payung, Syam Bulu Gading, dan untuk semualah yang kena dengan Kimi ya. Okey, lagi siapa ni, terima kasih yang ambil gambar kita ni. Okey, lagi oh, tak adalah. Okey, ini yang terakhir lah, panggilan terakhir ni sebelum kita nak tutup ni, nak balik dah. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, selamat malam. Nak balik dah awal lagi
0: Rumah ada lagi. Nak balik lah, nak balik tidur lah. Okey, salam untuk siapa?
2: Okey lah. Salam seorang buat suami Zinti Bayung tu tidur kan, sebab dia kelah. Itu buat Icu tak tu sama menghabis satu kah hingga dua malam balik ke lagi. Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Lepas tu buat Cik Ni sentiasa ada Sambal Gading, Kusman Gombay, Kinga Terakit, Kak Nodongu, Tema tu sihat dah gila kau dan kakak pun. Dan buat kaleha semua-semua lah yang sedang memantau dengan Ijo. Tak kira di mana saja berada dengan ucapan okay. Semua. Selamat malam. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Mas ya. Mas 14. Okey. Okey, namanya sampai di sini saja untuk tugasan awang malam ni. Bermula 9 malam tadi sampailah saat ini. Moga-moga lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang tugasan awang malam ni terhibur. InsyaAllah ada ruang, ada pertemuan. Kita jumpa lagi di lain siaran. Dan insyaAllah minggu hadapan bersama dengan Cik Heng lah hari Sabtu insyaAllah. Okey, terima kasih juga pada rakan-rakan kita yang menelpon tadi, yang hantarkan ucapan tadi mesti di WhatsApp kita, yang sembang-sembang dekat TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa ada siapalah kami. Kita ada rakan kita Mak Aruh kita, Mak Aruh dari Ketengah Jaya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di MCR, Zarul ya, Zarul bersama dengan Kak Wang kita di MCR, dan juga rakan-rakan kita di stesen pemancar di Terengganu ni lah. Ucapkan selamat malam semua. InsyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi. Mimpi yang indah-indah. Selamat malam semua.

persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, anda telah pun bertemankan dengan Reza sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Nanti kita buka lembaran hari baru, hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda, pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga. Tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu pelbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Lukis dengan Nyanyian Jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Terima malam di sebalik mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat taksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Cik Bergu dan juga rakan-rakan Nuah, Saril, Jali, Joa, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelapa Sawit, Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chow dari Ipoh. Cik Alin, katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Abang Jalil Tahir, Timbul Tawau, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu hadir. Syahputra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB. Abang JJ Gemas. Kita ada siapa lagi? Wajahnya Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and Request, Marsa Saleh. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Nur Isa. Bia-Bia Sadung Jaya Sarawak. Lida Wahida. Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juasmizi Abdullah melaporkan diri. Bidadari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri sama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu yang akan rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dengarkan Nasrani yang buruh hantu di Nasional FM bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak, Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah, bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau, bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang, satu kali. Mantap. Saya dengar. Lagi jangan lupa misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN. Kan? Dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan? JPN ada kat seluruh negara. Dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni, dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okay, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan sebab itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: спалить мата. Медицинската сбори и брата си рад.
1: Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Asanul FM dan juga Salam FM. Nikmatnya Syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah, biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiah dari Allah SWT yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji, pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod, ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar doktor?
2: Alhamdulillah syukur.
1: Sihat ya?
2: Alhamdulillah syukur.
1: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
2: Oh, baru sudah.
1: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
2: Ala biasalah, tom yam sikit.
1: Oh, yalah.
3: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
1: Itulah kan.
2: Malam memang tom yam lah.
1: Oh, tengah-tengah malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke bagi dia tu kan.
2: Parilah sini. Makan.
1: Baik doktor, minggu ini adalah Nikmatnya Syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama

0: Saya memang nanti-nantikan sebenarnya. Ha, bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga? Dan bidadari itu untuk siapa, Doktor?
1: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita bab syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bicara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah barulah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa apa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam lidah kamu. Ma'ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Itu salah satunya ialah bidadari lah.
0: Saya
1: pun tak tahu lah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit, macam saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan
0: Itu yang saya
1: dunia
0: nak tahu.
1: Dunia ni bayangkan Reh, kalau kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh ada 11 orang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggulah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh kau pilihlah mana satu kau punya perempuan. Tak. Dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
0: Memang dah ada dah.
1: Diberikan kepada kita.
0: Memang dah ada.
1: Jadi,
0: dah.
1: Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok, eh mana suami aku, eh mana suami aku. Yang dia mari, suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa? Adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring dibawa. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas daripada seksa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Taala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyak lah, perempuan aja, harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga. Tapi mula-mula sekali perempuan, dia mereka pun study itu pasal perempuan lita, dia tak perempuan dulu, dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini. Kul hal unabbi'ukum bi unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang kata tadi, pasangan azwaj, isteri

0: isteri, bukan seorang isteri-isteri di dunia ni bergaduh nak bermadu dan sebagainya, di akhirat dapat insyaAllah yang suci bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi tak berani aja dia.
1: Dia bukan tak berani, doktor. Dia tak ada kemampuan. Takut tak boleh berlaku adil.
0: Ya, ya. Bagus. Baik. Boleh saya sambung sekali lagi?
1: Ya, silakan.
0: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurul ain, dia punya mata hitam, dia terlalu hitam. Mata putih, dia terlalu putih. Allah Taala cantik mata aja dulu, tak payah cerita benda lain. Nak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala halaikan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana mata dia saja. Allah sesungguhnya kami telah, ayat tadi, wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surat Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini, kalau dah tua dia akan undur balik. Bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama. Dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara. Tak ada jadi itu dah semua korban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Dalam surat Ar-Rahman disebut fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. Manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kali kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak ke tepi dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah. Mereka tak keluar, mengatakan. Dia bukan nak kata apa lah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata aku lah, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadi lah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka lagi yang amat indah, luas matanya. Baik. Fihinna khairatun hisab, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikahlah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, alah rupa pula susah.
1: Yalah, betul.
0: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita yalah, perangai cantik dan sebagainya malah. Kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik. Seterusnya inilah Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, law anna ra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahum. Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, muncul la malaat ma bainahuma rahim, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bauan yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya wa ma fiha shan. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Taala buat macam tu terjemahan dia, ya. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma ainu ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Taala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Taala tak zahirkan sangatlah, eh, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu. Takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang itu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
1: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
0: Dah ready.
1: Baik.
0: Tunggu kita nak masuk aja.
1: Baik, kalau macam itu wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
2: InsyaAllah, syurga. Baik, ustaz. Tadi kita cerita pasal bidadari. Dah banyaklah kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni, lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
0: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar gunakan perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan ni. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa rasa apa, makanan rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu lebih buat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dipetik. Untuk buah dan ia batang daripada emas tipis. Allah tengok emas, nak ambil emas ni kat batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Allah Taala sengaja gambarkan, tapi itu macam saya sebut tadi, itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba, pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas, berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an, 100 tahun berjalan baru habis pokok ni, dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi, ada ikhwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Waqi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakatin kathiratin la muktu'atu wa la mamu'furushu marfa. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri lah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu talhin mamdud, susunan talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak menggambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia pun sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk, ya Allah, sambil berbaring. Kutuf wadhania. Kita baring atas katil tu, dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu pasal diceritakan, kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, eh, sedap juga daging burung ni. Eh, elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak panggang. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Ta'ala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Ta'ala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
2: Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak tak boleh lah, memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring, buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
1: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari. Kan?
2: Betul.
1: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurganya Allah.
2: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
1: Okey, kita berhenti seketika doktor, nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
2: Dan Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata, sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
2: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wataala. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik berkaitan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
1: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
2: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni, dia pergi mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang terus sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ini. Tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan. Hati ikan. Diikuti dengan pelbagai buah jenis. Pelbagai jenis. Daging burungnya. Minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim, dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi di akhirat tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Baik, kita tengok dulu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok juga menu dia apa ya. Yang pertama, hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
1: Saya suka pisang.
3: Yang sentiasa ada, daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia. Dia minum lah arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa lah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi. Akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'una anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya, mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutra halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutra yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu, yang agak kasar sikit. Istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Keindahannya luar biasa, terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sudah sangat indah dan Allahu Akbar, tak boleh bayangkan semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam surga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutakabili. Bila kita pakai cantik cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi, mutakabili belum sentuh lagi pun, kita tengok saja dah cukup dah, mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi. Allah, macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah, di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam mami jarum tu, penuh dengan mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh, milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat wajah mereka, memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah, di dunia ni orang belum buat jadi cantik, itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah, dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambaran secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahualam.
1: Makin lawa, makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
2: Ya, yeah,
1: selamanya.
2: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
1: Ni tak payah.
2: Kat sana tak payah.
1: Automatik memang automatic. Lawa. Automatik memang handsome.
2: Ya. Yeah.
1: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana, doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu, doktor?
3: Ya,
1: yeah,
3: ya. Yeah. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utubihi mukasyabihah. Apa yang ada kat dunia ni, dia macam copy paste, dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian, kita suka. Apa, musang king ke apa, king-king lah. Pergi ke akhirat. Kalau musang king, rasa tinggal, pergilah cari baik Johor ke, sampai ke Perlis ke. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat, dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah. Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti, dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada pembicaraan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat, mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat, tak payah nak panggil tukang. Baik, betulkan saya punya pintu rumah. Nombor rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina, dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Apa kau nak degi, apa yang kau ada, aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia, kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang, kau nak kenal budak tu, ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa nazakna ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia, perasaan di akhirat. Hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronoklah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Manakala di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia itu tu, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Mata'adisidikin indah malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja. Allah, kita tak malu kekurangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya, kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu a'lam.
2: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, iya ke beli kereta ni dengan duit yang halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka, dan tak ada orang dengki.
1: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lawak pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
2: Betul?
1: Kan, daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita, kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan, bila dapat balasan dari Allah SWT yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
2: Jadi kiranya Allah tu maha pengampun, maha agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
1: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
2: Allah Akbar.
1: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sama berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi, mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku, terus layan, terus dengarkan Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Oh, memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau katanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya pada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah SWT kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara. Kan dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazai. Kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini rehatlah. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel funduk, Arab kata funduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya, orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni takut kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia di akhirat, emas bersepah-sepah, bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Dia kata batal ini, min istabrak. Ini batal, dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rough-rough ni, dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik, tapi dia pakai tikin butang, baru turun baru naik. Akhirat dia tak ada butang, dia kita kata auto. Akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita, kalau turun sikit bagus juga katil ni, dia terus turun. Dia semua gerak hati semua, kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik, turun naik, ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu, dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calon-calon, dia adalah bidadari tadi. Kita je ini, kita mungkin ada nurse yang serius, yang senyumlah sikit, kita katakan, oh akhirat dia memang layan untuk kita. Hmm. Ada lagi wildanu mukhalladun. Ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Ya aqwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi. Ada yang cawan kosong. Isi nak, nak air apa? Minum air sirap ke apa benda ke? Semua ada. Allah provided for us. Eh? Semua disediakan untuk kita. Itu katik. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia. Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi. Eh? Bata inu hamid istabrak saya dia sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah. Bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah, tak, saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air dia apa, katia tercilam daripada angin lah, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, katola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat. Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibn Majah dan Ibn Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal musammirun lil jannah, fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun mushir nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا نحن مشمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. Setelah رسول الله bersama dengan para sahabat, biasa رسول الله sekali-kali رسول الله berikan satu suasana gembira, terhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musyammir. Musyammir, musyammir syamarat. Syamarat ni macam kita lipat-lipat lengan baju. Macam kita nak makan nasi kan? Okay. Lipat lengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya. Adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata. Sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kukuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan, di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasulullah sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk mendapat. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam itu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Qul, qulu insyaAllah. Katakanlah, katakanlah, qulu, katakanlah insyaAllah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan dalam syurga. Saya tambah sikit lagi. Dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia adalah suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, dan pohon tuba tadi. Nak pakaian saja, tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tuba. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka. Itulah gambaran yang kita katakan tadi apa, katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semua lah.
2: Amin.
3: InsyaAllah.
1: Amin, amin ya Rab. InsyaAllah.
2: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Ah, bukan untuk kenyang. Itu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Ah, dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk pengangkutan dan kenderaan yang indah-indah. Ni kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Ha, kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirah. Orang yang korban lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke BMW yang kita nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata oh, Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dari syurga. Eh, kalau kita dulu di dunia terasa nak sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta itu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita.
2: Suka
3: dia ceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ini dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun akhir beri-berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini lah satu hari saja dia tanam pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata, ya Allah, boleh tak aku rasa nak hamil dan nak beranak. Okey. Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahi al-anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mungkin Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi rawdati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman dan beramal dengan amal soleh.
2: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi kan. Mercedes ke Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke tiba-tiba, sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba kata, ya Allah, ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada. Kan, siapa tahu.
1: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke pergi ke apa ni, Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Maksudnya boleh bagi. InsyaAllah
2: disediakan highway kan. Siapa tahu kan, betul tak doktor?
3: Betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen misteri malam di Sebalik Mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
2: pakaian, makanan,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ini.
3: Baik, terima kasih Nazar dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga.
2: Betul.
3: Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
2: Betul.
3: Yang boleh menjanjikan syurga ni hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Betul.
3: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada 10 orang asyarah mubasyirah bil jannah. Mereka ini berdasarkan hadis hadis sahih Ibnu Hibban, dia menyebut ada 10 orang saya ringkas di sini, ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ni saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, Mu'adzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni, apa amalan kamu? Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasulullah sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebut oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan Ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadhalika al-fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Azhar dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat, baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat, aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah, maafkanlah agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, ya kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan li syurga saja. Aku supaya amparkan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu akbar, bukan. Semua kita buat kerana Allah, dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu, dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara dekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovided dalam surga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat surga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor dengan dengan tajuknya Syurga Destinasi Abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah, kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan bukan dapat gaji dulu baru nak buat kerja, tak? Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita,
1: insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor.
3: Baik,
2: atas perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
3: Amin.
2: Manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Dan untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Ya doktor.
3: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Dah minggu terakhir eh?
1: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjalan celik dah sampai ke minggu
2: misteri malam sebalik mata. 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi.

0: Kita ada akan ada lagi lah.
1: Betul, kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita kita sambung je.
2: Kita
1: okey. Kita okey je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
2: InsyaAllah.
1: Panjang usia kita.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Geng Buruh Hantu. National Geng Buruh Hantu hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nora Syikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir, Masna Loso, Syah Syaz, kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-jarah Ratun Atun Santalia Bro asal JPI, Tunduk Tupi Dib Maling. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook, di live TikTok. Siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayat Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Pangkilia Izora, Ita Chot, Aizal Suri Maci dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Singa Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI, NADI mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kromo Iyo Kalang, kita ada siapa lagi, Matlan bagi Pancikat Zambri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum bilang, jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada, jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini kerana kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang boleh

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Membawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi nasional yang berhantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini hari Ahad hujung minggu membawa kita ke sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun kita rasa bahagia. Itu sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya, menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, menghimpunkanlah berbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayarkan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okay, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai, terima kasihlah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rusnani, Ahmad, Zailah, Rose, CND, Lala Anggun, Nagin, Mail, Faiz, Kak Nan, Nurul Hawati, Jamil Mansur, Bun Hadid, Noras, Pian 94, Budak Felda, ada Ikin, Putera XS, Jun, Kori, Din Taipei, Puteri Lilin juga turut bersama-sama, Zaida, Aus Fallen, Zajak Fagol Terengganu, Kamara Caramel Latte, Bimbam Seller, Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi? Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chomel, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Said Yim, kita ada Mak Nda Izan, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkula, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya, terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Kita ada juga ada Asma Malik, Wan Laser, Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pun Amin, siapa lagi, Kasut Dah Buruk, The Rimba Malam, mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berusia lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat untuk nasional game buruh hantu. Dan terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zai Alif.

screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Ini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3:33 minit pagi waktu ini, salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM. Terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika. Katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzan, Saipi, Tia Akila, Nick Night, Renova, Arah 77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosea Osman, Zirafira, ada Dah juga. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang meleburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Ayolah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja kerajaan negeri, malah kerajaan persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. 4SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakal Wali juga hadir. Iris Chomel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koleksi 80-an itu setengah jam ini sampai pukul 4 pagi sebelum kita sambung kembali menangis sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koleksi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran. Membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zaid Alif. Kita baru baki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September, Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Saya pernah ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi. Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 dan juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi, dah kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita. Susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger 7E Baling Kedah hadir juga menerusi live TikTok pada waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatima, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalijah, Sarijah, Rahima Ibrahim, Agent White Gluta Horse, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman ni katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM, terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor 1 di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfa Zulah juga terus bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya, Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah anda dildakan? Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Wahid Nasir, Iwan dengan Fantasia Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama turun beramai-ramai menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan, sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariah Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa Isa, Suhaila Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi. Ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi? Ayah Rohaya. Ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Mo'iti pun bersama, Roda Tayar 14. Pa-pa-pan! Mantap. Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tau dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, Grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Game Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadine serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi, di muka bumi Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit Raudah pagi ini, dan Raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan Raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan Raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita putarkan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda.

Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan ekspedisi Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sampai dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya, peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okay, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli karya kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya, yang mana kena berhati-hati dan beringat jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya sahaja Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak, dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit, dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada, pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Orang kan, buat zalim orang. Tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia, sihat je, tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman. Dia seorang pemimpin tu dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kita nampak? Yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak dia elok je boleh sihat hidup. Dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan. Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi, tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun, nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam, kita dia uji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mojo solat Jumaat ada seminggu sekali, wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni alhamdulillah, Allah uji paling-paling tidak kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat. Itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang, para jemaah dirahmati Allah, hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000, para jemaah sekalian, contoh kan, ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia, para jemaah sekalian? Esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 kot, otak ni dah bercabang-cabang dah. Mana kita nak pergi, mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya.
1: Allahumma

6 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTI.

kami kasih dengan tawa dalam tangisan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa. Dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran, selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM. Dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama ya. Sebaik apa pun kita, sebanyak apa pun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Ihsan bermaksud kita melakukan perbuatan amal ibadah dan juga apa juga perbuatan baik dengan keadaan yang tertib dan pada perbuatan yang terbaik. Ihsan merujuk kepada sesuatu yang kita lakukan dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Maka inilah yang diterapkan oleh golongan muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amal ibadah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi, mengasihi orang yang sentiasa berusaha melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik. Maka marilah sama-sama kita membuat semakan terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Bagaimana dengan solat kita? Adakah kita telah melakukan ibadat solat dengan cara yang terbaik? Bagaimana dengan ibadat puasa kita? Adakah kita telah melakukan ibadat puasa dengan cara yang terbaik, termasuk ibadat puasa sunat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Adakah kita telah membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan bertajwid seperti mana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita? Adakah kita telah memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah daripada kandungan Al-Quran? Maka semua inilah yang perlu kita usahakan dalam keadaan yang terbaik. Semua orang telah melakukan ibadat solat. Namun, sejauh mana solat yang kita lakukan menepati piawaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita perlu sentiasa membuat semakan terhadap amal ibadah kita. Jangan kita terus berkeadaan selesa dengan melakukan ibadat secara rutin tanpa usaha untuk melakukan penambahbaikan terhadap kualiti ibadat kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keadaan atau kedudukan yang istimewa bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalannya, meningkatkan mutu kualiti amalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang muhsinin, iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amal ibadatnya. Mari kita lakukan semak dan imbang terhadap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan golongan al-muhsinin, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah, iaitu golongan yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal ibadah dengan cara yang terbaik mengikut kemampuannya. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk dalam kalangan

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, mana juga anda berada. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi hari Ahad hari ini 9 Ogos 2026,
0: 25 Safar 1448 Hijrah, ya. Dan kami kembali lagi lah untuk menceriakan pagi anda, insyaAllah, ya.
1: Ya. Hingga pukul 10 pagi.
0: Siapa di sini kalau tidak AZRA semangat kental?
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terengganu. Sana sini.
2: Okey. Ada satu perkongsian yang kami nak kongsikan dari negeri Terengganu. Semalam ada satu program antara polis dan masyarakat.
1: Ya. Yeah.
2: Pernah dengar tak polis dan masyarakat berpisah tiada?
1: Yang tu selalu kita sebut kan?
2: Ya. Yeah.
1: Jadi ini kisahnya di mana IPD Setiu perkukuh hubungan polis dan juga masyarakat di Setiu lah.
2: Dekat,
1: tengok, ya?
2: Dekat sana ada satu program lah untuk bersama-sama dengan masyarakat dan siap ada apa ni pelaksanaan solat Jumaat bersama komuniti. Ada ceramah bersama komuniti. Ceramah dia dan isi kandungan ceramah dia salah satunya adalah untuk memperkenalkan mengenai modus operandi penipuan, kaedah penipuan dalam talian.
1: Skema-skema hot sebut ni lah.
2: Betul lah.
1: Maksudnya di cover kod masjid. Alhamdulillah senang gitu kok.
2: Yeah.
1: Dan program ni dia mencerminkan komitmen berterusan PDRM lah dalam mendekati masyarakat tu. Sebabnya PDRM dan juga masyarakat bersatu ada tu hot ni lah ni.
2: Betul.
1: Antaranya. Jadi boleh faham masalah setempat masyarakat, dapat perkukuhkan kedua-dua kerjasama pihak ni untuk wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan juga harmoni.
2: Jadi kita harapkan masyarakat juga bila ada program-program macam ni, jangan lagi, jangan ingat macam polis je. Oh, tak boleh, tak boleh.
1: Bahaya polis. Dah tahu benda masalah.
2: Polis nak mari, tak boleh lah. Bagi kerjasama insyaAllah. Yeah. Polis ni bukan sahaja untuk mengekang masalah apa ni, masalah jenayah kan. Kadang-kadang ilmu dan juga panduan yang disampaikan oleh pihak polis kepada masyarakat itu penting juga.
1: Kadang-kadang kita tahu, kita boleh tahu bila kita hadirnya majlis-majlis sebegini.
2: Okey, itu yang kami kongsikan pagi ni menerusi
1: Terengganu. Sana sini.
2: Kembali selepas ni ceria pagi
1: Terengganu FM.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Semasa luar negara.
2: Kisah di luar negara pula ni ada kes virus baru ni. Kes virus Nil. Iaitu 240 orang di seluruh Eropah telah disahkan dijangkiti virus Nil Barat ni.
3: Dia jadinya laporan mingguan kat sana yang dikeluarkan baru-baru ni. Ada pusat pencegahan dan kawalan penyakit Eropah lah. 241 kes jangkitan manusia dilaporkan sejak awal penularan sampailah Rabu lepas ni.
2: Okay.
3: Ceritanya, kalau sebut pasal Eropah ni macam-macam lah. Dekat Greece ada, dekat Spanyol ada, Romania pun ada, Perancis ada.
2: Dan sebenarnya penyakit virus Nil ni, dia biasanya disebarkan oleh beberapa oleh haiwan dan juga serangga, nyamuk dan juga burung.
3: Ingatkan nyamuk saja.
2: Ingatkan nyamuk je kan. Nyamuk yang dijangkiti Nil ni, dia boleh menggigit manusia dan menjangkiti mereka. Biasanya virus daripada nyamuk ni dekat sana antara Julai hingga September je. Lepas bulan tu tak tahu dia ke mana.
3: Malangnya individu yang dijangkiti biasanya dia tak sedar yang dia sebenarnya sedang bawa virus tu. Itu yang jadi masalahnya kan. Dan keadaan menjadi lebih bermasalah apabila penyakit itu boleh jejaskan sistem saraf. Itulah bendanya yang kita, kalau boleh harap-harap menakutkan lah. Harap-harap tak ada berlaku lah berpanjangan kan. Kalau dekat negara kita ni,
2: Aedes lah. Tapi bukan Nil, berbeza pula dengan Nil. Tapi Aedes pun macam tu juga. Membahaya kalau tak dibendung awal kan. Dia boleh menyebabkan kematian.
3: Okey, itu yang kami bawakan dari
1: Semasa Dalam Negara.
3: Ada lagi yang kami nak kongsikan selepas ini, Ceria Pagi
2: Terengganu FM.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

0: Dan negara pula kami nak kongsikan ni pasal kelab wanita.
1: Kelab wanita. Kenapa dengan kelab wanita? Bukan kelab video wanita.
0: Kalau sebut perempuan ni memang hebat. Kita ada kelab perempuan membaca.
1: Okey. Sebab wanita
0: lelaki ni membaca tak?
1: Lelaki membaca.
0: Membaca juga.
1: Dia membaca kan?
0: Membaca jambatan ilmu.
1: Tak nak lah kata nanti orang lelaki marah kat kita pula bagi ni. Ya,
0: bagi jangan menimbulkan kemarahan.
1: Tak boleh.
0: Ini kelab perempuan membaca satu inisiatif di bawah naungan Perbadanan Kota Buku. Secara rasminya diisytiharkan sebagai kelab membaca terbesar di Malaysia.
1: Ini menjadi satu simbolik lah kesungguhan kaum kita memartabatkan budaya ilmu.
0: Saya percaya orang perempuan ni, saya masak kat dapur pun dia boleh ada buku.
1: Betul. Buku apa?
0: Tak kisahlah buku apa pun.
1: Buku buat onde-onde.
0: Ya, buku resepi pun buku juga. Awak tahu. Kita boleh tengok cara pengolahan ayat. Dan kadang-kadang memang kita rasa kita dah hebat buat onde-onde. Rupanya kita bila membaca, ada benda yang kita tak tahu. Mungkin cara percepatkan, cara lembutkan onde-onde. Sebab itulah kata membaca tu jambatan ilmu kan.
1: Kalau sebut membaca ni, dia secara tak sengaja juga memberikan kita pengaruh kognitif, pemikiran kita supaya lebih aktif. Itu pun beza.
0: Kalau dah hari-hari kita buat benda sama, apa kata kalau kita guna kau tak kanan kiri ni, kita guna sokmo kan. Biasa kita guna otak kiri je.
1: Seimbang sikit lah. Kita harapkan dia boleh mewujudkan ekosistem pembacaan dan keilmuan yang tinggi untuk masa depan negara. Bukan apa kalau sebut wanita. Wanita ni boleh jadi bakal ibu dan ibu untuk memberikan ilmu. Madrasah pertama kan anak-anak kan.
0: Ibu adalah madrasah pertama anak-anak. Jadi bermula awal pagi ni macam tu lah kita. Kalau rasa digugat emosi sikit, cuba bertahan. Cuba bertahan ya. Ataupun kadang-kadang anak-anak ni dia boleh memberikan kita apa ni, rasa nak marah. Bertahan ya, bertahan ya.
1: Jadi satu yang kami nak kongsikan berkenaan Menteri Pendidikan menyarankan ya agar lebih banyak karya yang didokumentasikan pengalaman serta sumbangan tokoh wanita Malaysia dihasilkan untuk jadi rujukan dan inspirasi kepada generasi masa depan. Itu dia.
0: Wow. Jadi tema untuk kali ini kelab perempuan membaca ni adalah perempuan dan negara.
1: Nampak kepentingan dia tu.
0: Ya, menggoncangkan dunia pun kita.
1: Pendek kata kita lah ya.
0: Kita semua. Kita penyejuk, kita lah pemanasnya. Kita semua boleh jadi.
1: Kita ni gelombang ketuhar kan? Ya.
0: Kalau gelombang ketuhar yang terbaru, dia ada tiga kan?
1: Tiga fungsi.
0: Tiga fungsi.
1: Apakah fungsi-fungsinya?
0: Dia steam, dia semua tu. Kita macam tu lah kita.
1: Oh, nak kukus bakar semua.
0: Kita boleh. Kita boleh jadi sejuk, kondensasi semua kita.
1: Oh, nak nyah beku pun
0: boleh.
1: Oh, hebat.
0: Itu maksud tadi tu, goncang dunia tu.
1: Dan paling penting sekali, apa yang kami kongsikan ni harap-harap menjadi pemangkin juga supaya kita lebih banyak membaca. Bukan kita tak pernah membaca. Kadang-kadang hari-hari kita juga beli Al-Quran.
0: Betul.
1: Novel ke, majalah ke kan.
0: Tapi kita baca Al-Quran tu kadang kita tahu maksud. Baca je. Maknanya kita kurang baca lagi tu. Dan untuk anda semua, termasuklah kita berdua ni kan. Bila kita dengar, kita rasa sebagai satu anjakan untuk kita membaca bermula awal pagi.
1: Saya ingatlah dulu ada lagu membaca tu. Saya lupa dah lagu ni macam mana.
0: Saya ingat. Dekat TV2 dia siap. Kan? TV pendidikan.
1: Lagu tu macam mana?
0: Sekarang tak ada dah TV pendidikan.
1: Saya kadang-kadang ni kalau bila tak ingat lagu ni, satu kegagalan untuk saya.
0: Membaca jambatan ilmu.
1: Tu nak ada ring bunyi tu. Membaca. Baru nak sebut.
0: Mari kita cari nak lagu-lagu lama. Search lagu membaca.
1: Membaca.
0: Dia macam damai-damai dah. Dia macam nada mendodoi je lagu tu.
1: Mendodoi? Didodoi.
0: Bukan macam tu.
1: Tapi tu membaca. Okeylah. Budaya membaca macam mana lagu dia?
0: Lagu membaca.
1: Kita cuba.
0: Lagu budaya membaca.
1: Dah keluar.
0: Keluar dah. Ya. Keluar dah. Itu dia.
1: Macam mana liriknya?
0: Tak tahu. Sekarang ni dia macam ni. Sekarang ni nama program Nilam kat sekolah. Sama kita program membaca.
1: Kita tunggu lirik tak dapat. Baiklah. Kepada anda semua, selepas ini kita akan ke mana? Ke Angkasa Puri Kota Media.
0: Dan kembali bertemankan video wanita anda yang muncul di hari Ahad ini. Saya Farah Fauzi.
1: Dan saya AZRA.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suara

0: terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ini lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
2: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula, susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terahmat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 19

0: Ceria pagi.
1: Terima kasih bersama Mesra Ceria.
0: Cuek.
1: Cuk.
0: Okey. 7.20 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Radio Terengganu FM sebagai sumber informasi dan juga hiburan anda. Okey.
1: Ya. Mulakan pagi ini dengan santapan indah di pagi hari. Sama ada santapan betul dengan sarapan pagi. Mm-mm. Dan juga sarapan kerohanian kita. Okey.
0: Ya. Dan seperti biasalah, sambil-sambil anda makan sarapan pagi ni, tengah memandu kereta ke, tak kisahlah buat apa-apa, kami akan kongsikan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Pasca Commonwealth ni, kita nak cerita selepas Commonwealth tamat baru-baru ni, ini atlet Uganda Pakistan dilaporkan hilang selepas Commonwealth.
1: Mm-hmm.
0: Seterusnya Latif harap MA beri peluang beraksi di Sukan Asia Aichi Nagoya yang akan berlangsung tak lama lagi juga ni, Sukan Asia pula. Seterusnya Sukan lain in Nashrik sebab kenang pengorbanan isteri demi emas Commonwealth. Sebut pasal sukan apa-apa, inilah salah satu jalan yang penuh liku lah kan.
1: Ya, setiap perjalanan kerjaya masing-masing tu ada perjalanannya.
0: Mm-mm.
1: Termasuklah seorang atlet.
0: Ya, di ruangan mutakhir pula, perluas teknologi hijau demi kelestarian alam. 76 tapak buang sampah haram dikesan. Henti berunding di media sosial, bapa lemas cuba selamatkan anak jatuh kolam ikan. Lagi di ruangan yang sama, Minjaf sambut baik usaha segerakan proses kenaikan pangkat ATM. Tiga ditahan bergaduh dan mabuk depan hotel dan tiada bangkai ikan lumba-lumba dijumpai di van pecah. Kes culik Alostar, 6 individu direman bantu siasatan. Lagi warga emas meninggal dunia jatuh cerun 8 meter. Dan saya nak menyingkap juga di ruangan seterusnya, sukan untuk anda, satu calon sangkut persaingan Kongres FAM dijangka sengit. Dan Marchand tarik diri dua acara, Inter tundukkan Juventus di Perth, ini berkenaan dengan bola sepak lah ni. Dan perlumbaan motosikal, Martin kuasai perlumbaan pecut di Silverstone. Kekecohan cetus suasana tegang selepas Malaysia tewaskan Filipina. Di ruangan global, ketua sindiket antarabangsa dikenali juru bank Hawala, antara empat dalang ditahan. Cuaca panas landa Korea Selatan, warga emas sejukkan badan di lapangan terbang. Tumpang ekornya, pendingin hawa. Dan Institut Forensik sahkan mangsa tembakan di Bangkok alami kecederaan pada organ penting. Dan Indonesia tingkat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan Barat. Nak memilih di ruangan hiburan untuk anda, satu yang saya nak pilih ni, Ana Jobli Anggun gayakan barang kemas RM225,000 dekat sebuah pentas pertunjukan lah. Barang kemas lebih RM200,000. Saya gosok tangan je lah.
1: Yeah. Sambil berdoa. Malah tahu esok-esok di milik kita kan.
0: Amin. Okey, seterusnya.
1: Jom ikut Farah pula. Kita jengah lain-lain akhbar. Sambil anda mandu tempat kerja kan, memerlukan suntikan tenaga juga. Kami nak bagi tenaga sambil secawan kopi, buat-buat minum macam tu.
0: Buat-buat minum.
1: Kita tengok mesti ruangan nasional. Jangan dimalukan lagi dengan insiden bolos di KLIA, di mana ini berkenaan dengan kawalan keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Bermakna perkara ini bukan lagi isu kecil yang boleh disapu ke di bawah kapet lah. Okey, itu nasional lagi. Kenaikan pangkat Kementerian Pertahanan beri pertahanan isu perjawatan ATM sejak 2022 sejajar Angkatan Masa Hadapan. Alif Rakib hadiah rumah RM1 juta kepada kedua-dua ibu bapanya. Ini juara dunia interim One Strawweight Muay Thai. Wow. Dari Kota Bharu, Kelantan, yang dikenali sebagai Alif Rakib, buat kejutan apabila menghadiahkan sebuah rumah bernilai RM1 juta kepada ibu bapanya untuk membalas segala pengorbanan mereka selama ini. Itu suntikan juga untuk kita. Dan kita beralih ke kolam sukan di Litar. Martin dominasi perlombaan pecut. Kekecohan luar stadium cemar kemenangan Harimau Malaya. Harimau Malaya pasukan yang bagus, kata Chuadrat, dan FIFA kecam usaha lemahkan Infantino. Ini Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengecam apa yang disifatkan sebagai usaha berterusan dan terancang. Lain-lain lagi melalui ruangan sukan, berita menarik juga. Berita ini dari luar negara tapi impaknya kepada dalam negara, utama sekali Terengganu kita. Di Litar, Hakim Danish tempah petak ke-9 GP Britain. Okay? Itu dia tahniah untuk Hakim Danish. Semoga terus melakar kegemilangan. Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, pempengaruh Jepun bunuh diri ketika bersiaran langsung dicaki kerana buli siber. Oh, jangan buli, bahaya ni. Dera kanak-kanak guna gelang getah Vietnam siasat operasi tadika swasta. Masya Allah, tadika macam ni pula.
0: Saya rasa saya dah tengok video dia semalam.
1: Takutnya. Kenapa jadi cikgu kalau macam ni?
0: Betulah.
1: Dan di Eropah, kes virus Nil Barat kita dah bacakan tadi. Eropah lagi, nenek 97 tahun beraksi atas sayap pesawat sedang terbang. Hebatlah nenek ni, 97 tahun kot.
0: Ini bukan nenek-nenek si pokok 3 ni.
1: Ya, kita yang 19 tahun pun takut. Terima kasih untuk akhbar-akhbar ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi nanti. Sama-sama kita aminkan doa untuk siaran yang kami siarkan.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Kita kena berhati-hati dalam berteguran, tapi jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita tak hendak menegur orang. Kita masih wajib tegur menegur. So kita kena cari jalan, kena tahu cara. So ini masalah pertama, kita tak tahu cara yang terbaik untuk menegur. Nombor dua, bukan kita tak tahu. Aku tahu cara nak tegur. Aku dah belajar dah. Tapi aku rasa aku tak layak lah. Aku muda lagi, dia tua. Dia tu pegawai tinggi. Aku cuma pekerja biasa. Takkan aku nak tegur dia? Aku tak layak. Ini dia. Ini masalah kedua. Ingat balik yang selalu kita sebut di mana-mana, dan Nabi SAW telah menyebut, Allah tak pandang siapa kita, rupa paras kita, keturunan kita, kedudukan kita, pangkat kita. Allah tak pandang. Yang Allah pandang cuma hati dan amalan kita. Hati kita baik, Allah puji. Amalan kita baik, Allah sayang. Amalan kita tak baik, Allah menyampah, Allah benci. Nampak? So, ingatkan diri kita. Jangan kata kita tak layak nak menegur ataupun mengkritik atau menasihati orang lain. Itu nombor dua ya, masalah nombor dua. Masalah nombor tiga ialah, dia tak ada ruang, tak ada peluang. Masa tak ada, peluang pun tak ada untuk menegur. Aku bukan tak nak tegur, tapi tak pernah jumpa pun. Adik-adik, anak-anak, para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan, hendak 1,000 daya, tak hendak 1 bilion alasan. So mari kita cari ruang dan peluang. Kalau kita pasang niat nak betul-betul sama-sama hebat, sama-sama berjaya, insyaAllah Allah akan bagi kita ruang dan peluang. Satu orang hebat kat Terengganu, Terengganu tak hebat. 10 orang hebat kat Terengganu, Terengganu tak hebat. 1,000 orang hebat kat Terengganu, Terengganu tak hebat. Tapi kalau semua orang Terengganu hebat, barulah Terengganu hebat. Dia kena hampir semua, semua kena hebat, barulah Allah turunkan hidayah mencurah-curah. Hebat dengan tahap masing-masing. Sebab semua orang ada kehebatan. Artinya, so kita kena ingat, kita kena cari ruang dan peluang. Jangan jadikan alasan.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
3: Panas. Memang panas.
2: Panas. Tak siap lagi.
3: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
4: Para Fauzi dan Azra.
2: Okey, ceria pagi dengan FM Mesra Ceria. Nampak mendung ya hari ni.
3: Ya, yeah, tapi mendung tak berarti hujan. Kadang-kadang dia nampak mendung sejuk-sejuk dari pagi hari, tapi tengah hari dia panas balik. Minggu depan ni kabarnya panas sikit kan?
2: Ya, yeah, itulah. Keadaan El Nino sekarang ni tak menentu kan?
3: Jadi kalau nak pergi kerja, pergi sekolah, anak-anak tu dulu pakai krim UV eh.
2: Ya.
3: Untuk pelindung UV. Pelindung. Bukan krim UV, pelindung UV.
2: Okey. Sekejap lagi kami nak bersiaran langsung menerusi live Facebook Terengganu FM untuk apa?
3: Ya, macam biasa kita bukan nak ajak main ting-ting.
2: Tak ada.
3: Tapi kita nak ajak main permainan makna saat ni. Hari ni ayat dia mungkin ada orang Terengganu sudah. Orang Terengganu mungkin dia biasa dengar perkataan ni.
2: Ya.
3: Tapi makin kurang digunakan. Sebabnya macam dia ala-ala kuno sikit lah.
2: Kuno sikit lah. Kan? Macam kita ni hidup zaman purba lah.
3: Ya, kita mesolitik, neolitik gitu kan. Kita nak guna perkataan ini hari ni, patak sipuk.
2: Patak sipuk, macam dia kebolehan maksudnya.
3: Ya, yeah, kan? Yeah. Dia berkebolehan, dia ada seni tangan dia. Lepas tu kalau buat kuih ke, lukis ke, jadi. Jadi orang Terengganu dia akan kata patak sipuk.
2: Dia tak sebut kemahiran.
3: Aduk-duk. Dia kata seni betul tangan, tak ada. Dia kata tangan patak sipuk ni. Tapi mungkin juga ada idea lain daripada sahabat-sahabat mendengar kita. Yang mana dia dok guna untuk benda-benda gitu, patak sipuk. Ada ayat lain kan?
2: Okey, boleh buat ayat dalam logat Terengganu menggunakan perasa kami bagikan patak sipuk tu. Boleh telefon juga di 0962353330
3: dan juga 62383330. Mak-mak, ibu-ibu kat rumah tu kan, mungkin tengah nak basuh baju tu, boleh reka lah.
2: Boleh reka.
3: Dia pernah tak macam ni yuk? Bila nak mesek air, kita letak baju, kita tutup, kita tengok musim dah lagi baru kita jalan.

0: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sikit pagi di Terengganu FM. Baiklah, jom mulakan kita buat ayat kita memerah otak sedikit pagi ni.
2: Laju betul lah diorang ni. Kalau WhatsApp memang laju lah.
1: Ini kita ada Zafaka, okay?
2: Ya. Yeah.
1: Dia yang first hadir.
2: Kalau dah jenis tangan tak ada patah sipu tu, kau wak lah kenapa pun. Dah jadi ana, Mek Wey.
1: Oh, dah jadi kalau tak ada tangan patah sipu. Dah kena ada jari jemari kan tu?
2: Itulah.
1: Hak ni pula, Kak Mona.
2: Ya. Yeah.
1: Moni tangan patah sipu lah. Wak benda-benda semua jadi.
2: Mm-mm.
1: Nak masak nasi minyak jadi. Nasi dagang sedap lah. Ngak.
2: Sedap ngak. Oh, makna saat ni. PX9978. Oh, Pak Yi kan?
1: Pak Yi.
2: Oh, dia kapal gini. Ayuh kapal kamu suruh buat kerja. Muat dok reti mana. Patak siput payah-payah. Kau anda muah, dia kata.
1: Marah setara tu. Dok boleh buat marah. Oh, ni pula dekat Facebook kita. Jom, kalau anda boleh menonton sekarang, boleh menonton di Facebook langsung kami.
2: Ya. Yeah.
1: Buat ayat menggunakan perkataan patak siput hari ni deh. Kena ada perkataan patak siput.
2: Kita ada pemanggil pagi ni.
1: Hello.
3: Hello. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Nama siapa tu?
3: Ayah Lo.
1: Hari ni kita cari ayat yang guna perkataan patak siput, Ayah Lo.
3: Pandai sungguh budak tu menoki. Budak lagi tapi macam orang tua buat kerja.
1: Lukis ke buat kerja ni?
3: Lukis.
1: Dia pandai.
2: Tangan patak sipu. Sipu juga dapat nama.
1: Mari kot mana sipu, tak tahulah.
2: Terima kasih Ayah Long.
3: Sama.
1: Okey. Dia ada macam sipu-sipu sikit ke gana?
2: Tahulah, kawan tu kan main nuki lawa-lawa.
1: Oh, dia panggil patak sipu. Ni Kak Zimanem.
2: Ya.
1: Dah tangan patak sipu kot. Wirating kayu jadi bunga. Ha tak?
2: Wirating kayu jadi bunga.
1: Pok Yi baca tak lagi ya?
2: Pok Yi baca dah ni. Pok B ni. Pok B kabar kenapa Pok B?
1: Pok Yi tak baca lagi ni.
2: Pok Yi BTB ya?
1: Ha.
2: Amba baca dah ni.
1: Oh iya ke? Farid Ali.
2: Farid Ali tak lagi.
1: Patak sipu aku duduk duana pulak lah. Tak jumpa. Tak jumpa patak sipu.
2: Dia tak jumpa patak sipu.
1: I don't know.
2: Pok B dungu ni.
1: Ya. Yeah?
2: Pok B kata kenapa ya?
4: Moni noki benda-benda pun jadi belaka. Ada patak sipuk ni.
2: Iya, dia sama dengan Ayah Long.
1: Dia ada patak sipuk boleh lukis. Nukis.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Ya.
2: Siapa di sana?
5: Kak Ani ni.
1: Kak Ani. Patak sipuk Kak Ani. Kak Ani ada patak sipuk tak?
5: Gini. Mungkin buat kerja kenapa pun. Lukis ke, buat warna ke, banyak tikor ke. Boleh belaka.
2: Boleh belaka.
1: Boleh belaka. Wih, benda pun jadi belaka dia.
5: Jadi belaka.
1: Ngaik. Jadi.
5: Ambil kata kecek. Boleh jadi jek dah ke dia.
1: Boleh jadi jek. Tu kata. Kita kot kalau we benang jarung tu mikir nak jahit benda dulu.
2: Jahit tangan lah.
1: Kok kanan ke kok kiri.
2: Terima kasih Kak Ani.
5: Ya, yeah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh ni, WhatsApp beratah kot ni.
1: WhatsApp pulak ni.
2: Kak Abah Dungung.
1: Ya, Kak Abah.
2: Dia kata gini, tangan patak jepuk pulak dia tulis.
1: Patak jepuk, Kak Abah. Mari mana patak jepuk, Kak Abah. Mesti tengok ke jepuk pagi-pagi. Biasalah, mak-mak kita faham. Nak sebut lain, panggil anak nama Mira lagi. Sebut main benda lama lain.
2: Tu lah.
1: Sebut habis kot 10 orang anak.
2: Habis dengan nama persatuan kapung. Sebut.
1: Mai Sarah. Sakinah. Tentunya panggil Mira je.
2: Mawadah warahmat.
1: Keluar api. Semua sekali. Oh ni sama ni. Orang suruh patak sipuk. Ya patak jepuk.
2: Lapor.
1: Mungkin tengah buat jepuk kot.
2: Mungkin lah.
1: Abang Jim. Yeah. Lepas guana kuali patak sipuk. Aku buat lepeng. Awak lepeng.
2: Ni makna okay demang.
1: Okay.
2: Kita dah reti buat guana. Tak ada patak sipuk sikit habuk. Dia kata.
1: Dah reti sebab tak ada patak sipuk sikit habuk.
2: Tak ada kemahiran.
1: Pok Nong pula ni.
2: Pok Nong kabar
1: DJ
2: apa?
1: Berdua tu. Siapa ada patak siput? Beruntung lah suami dia. Kita ada patak
2: ada.
1: Siput. Dua ha? Tiga?
2: Nak kenapa?
1: Nak benda.
2: Ni, 256 mana? Yeah. 256 Wang Azwa.
1: Wang Azwa.
2: Wang Kertih ni. Mu ni, kalau dok anda patak siput benda, dok ada. Dok ada.
1: Wakada.
2: Mu ni kalau dok ada patak siput.
1: Wakana.
2: Benda mudah pun buat. Dok jadi. Siti. Dok ada.
1: Dok go cetong dia ni, dok anda.
2: Dok anda.
1: Dok anda. Dok anda.
2: Nak boleh ke kabur.
1: Ni sejak pagi Patak Sipau melukis dah tahu benda. Lah dia kata korang Patak Sipu lukis dah tahu benda dia tu. Dia hok tak ada Patak Sipu ni lukis jadi.
2: Ya. Yeah.
1: Makna saat ni.
2: Ya. Yeah.
1: Ha, gana-gana ambil lah bumi ini.
2: Biar kami pergi ke Pluto.
6: Yeah. Halo.
1: Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Yeah. Siapa nama yeah. tu?
6: Kak Mah ni.
1: Kak Mah? Patak Sipu Kak Mah?
2: Buat ayak.
6: Patak Sipu ni boleh lah belaka buat. Jahit-jahit baju pun boleh lah. Kalau bawa staf awak suwe tu kata semua boleh tengok je. Orang buat sekali memang boleh.
2: Inilah oh. yang dikatakan.
1: Patak Sipu profesional.
2: Ha.
6: Pakai campak-campak je.
2: Yeah. PSP.
1: Patak Sipu great PNP ni.
2: Oh PNP?
1: Ya. Yeah. Pengurusan dah profesional.
6: Kalau nak makan ha? Atau bakar baju jahit sendiri ya boleh lah.
1: Oh lengoh juga kalau dia ada Patak Sipu habis semua nak buat belaka.
2: Oh habis dia nak buat.
1: Baik jadi kita tepoh je belaka.
2: Terima kasih.
6: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gitulah. Siapa-siapa lagi boleh telefon 0 9 6 2 3 5 3 3 0
1: dan 2 3 8 3 3 0 dekat Facebook hari ni. Guana ni
2: Demari
1: idea Patak Sipu ke?
2: Patak Sipu ni kemari
1: Patak Patak Sipu, you know, you know. You don't know Patak Sipu.
2: Kita tanya.
1: Tanya, halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Boleh masuk dah.
1: Boleh. Jepu duduk.
2: Pintu tak selok.
1: Sofa baru beli ni duduk molek sikit. Plastik dah buang lagi ni.
7: Duduk molek dah ni.
1: Okay.
2: Kalau kat Aga.
7: Patak Sipu ni, kat Aga kalau... masuk stok daging nombor satu lah.
1: Oh, maknanya hebat.
7: Pasti sedi kalau buat bunga durian memang hebat kat roh.
1: Wah,
2: bunga durian.
1: Ini yang kita cari ni. Baru hadir puji diri sendiri.
2: Wahai orang-orang kampung.
1: Ya, dengar di sini. Ada orang pandai buat bunga durian.
7: Pandai buat bunga durian je. Cepat boleh duit. Kalau buah durian lambat sebab
1: nanti dia beli hybrid Kak Roh.
7: Betul.
1: Kak Roh ada Patak Sipu lah ni.
2: Waalaikumsalam Kak Roh. Kalau siapa-siapa nak makan sup sedap cari Kak Roh dah.
1: Kalau nak makan bunga durian pun cari Kak Roh juga.
2: Tapi Kak
1: Roh nasi goreng tak usah lah.
2: Tak usah, sebab dia kabur dia pandai waktu
1: tadi. Waktu je. Hak lain tu kita semua pandai.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo.
8: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Biar wanita kita ni.
1: Bidwanita.
2: Bidwanita ada apa?
1: Deboh kita ingat nak sebut benda tadi. Aduh. Kita nak sengur sebut macam biar apa tadi?
2: Bidwanita.
1: Ya. Yeah.
8: Bidwanita kita.
2: Okay.
1: Bidwanita.
8: Okay, ayat okay. Gini ni.
1: Baik.
8: Rasa Ben Wee lah ke biar
1: biarlah
8: dia nak ada Patak Sipu dia susah ke
1: okay. Siapa dia tak ada Patak Sipu takut lah tu kena betul ayat molek tu Jena tu
8: kalau hak tu dia tak boleh jadi tu sebab tak ada Patak Sipu
2: okay.
8: Benda tu nyanyi-nyanyi ni telah dia lah. Banyak Patak Sipu dia tu.
1: Kalau nyanyi we could be dua wanita.
8: Ya yeah.
1: Test kali
8: Semua dah dengar dah.
1: Semua dah. Macam boring sangat dengar tu lah. Baru nak test semua tutup dah.
2: Baik channel.
8: Gitulah.
1: Yeah.
8: Kalau kelas tangan ni tak boleh lah.
1: Tak boleh. Tak boleh pergi ke bidu wanita.
8: Kena
1: beri channel
8: dah.
1: Beri channel. Baik.
2: Terima kasih channel.
1: Dah tahulah nak rasa dipuji ke nak rasa baliknya ni. Waalaikumsalam. Kadang-kadang rasa mari kejujuran halu-halu gitu.
2: Biarlah lah lagu mana pun.
1: Asal bahagia je now.
2: Terima kasih untuk Timbul Tawang yang menonton dekat TikTok. Dekat TikTok, dekat Facebook kita.
1: Okay.
2: Kita ada Cik Sumarang.
1: Cik Sumarang.
2: Dekat
1: orang masak, kata tangan Cik Su ni Patak Sipu juga. Jahit boleh, kerah tangan boleh, masak pun boleh. Semua Cik Su pandan ni. Mua sebelah ada kosong nak beli.
2: Mua kenapa?
1: Duduk sebelah rumah dia mana tahu. Dia jahit sikit, dia bagi ke kita. Dia jahit tilang baru, dia bagi ke kita.
2: Oh, jahit tilang lah ke?
1: Dia bukan cadar-cadar.
2: Cadar-cadar? Oh, utuh-utuh.
1: Dia masuk kari-kari, dia bagi ke kita.
2: Oh, tak ada masa. Ni nama dia Mama G. Ramzi.
1: Ya, Mama G. Ramzi.
2: Dekat Facebook ya kabar. Mua ni memang jenis tangan patak siput. Siput tak pandan macam mu.
1: Oh, siput pun pandan macam dia.
2: Pemanggil terakhir.
1: Halo.
2: Siapa di sana?
9: Halo.
1: Ya, halo.
9: Ayah Haji
2: ni.
1: Ayah Haji. Ayah Haji tengok jari tu. Ada patak siput tak?
9: Ada. Ya, patak siput ni ada belaka.
1: Ada belaka?
9: Laki puan tu kepal tu nampak lalu ujung tu.
2: Oh, kepandai yang dia situ.
1: Situ. Jadi patak Ayah Haji kepandai yang patak siput dia gana?
9: Dia gini. Orang patak siput ada belaka. Cuma lawak kerja tu marah rajin
1: je. Oh, tu yang sungguhnya.
2: Oh, tu benar.
1: Oh, tu benarnya. Orang tu kata dah tak ada patak siput lah apa. Dia hak malah. Kokok mana Ayah Haji betul belaka?
2: Betul.
1: Terima kasih banyak Ayah Haji.
9: Lama-lama.
2: Yeah. Okey, kelah Ayah Haji. Yeah.
1: Oh. Kita rajin kita dua.
2: Memang dah. Yeah. Rajin ke malah je sebenarnya.
1: Malah tu orang lain. Rajin tu kita. Diulangi?
2: Kita. Elakkanlah juga
1: Ya. Belaka semua kita.
2: Okey, baik. Sekejap lagi kita ada buletin pagi pukul 8 pula.
1: Okey, macam biasalah. Kembali bertemankan kami berdua sejurus lepas itu.
0: Maknya saat ni cakap dia panjang-panjang.
1: Tengok. Sekejap pagi di Terengganu FM.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan bulletin pagi ini, pelibatan mahasiswa antarabangsa dalam program kelestarian alam sekitar perlu diperluas. Dan Pelumba Negara Hakim Danish Ramli kekal bersama MSI Racing Team musim 2027. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Bulletin Terengganu FM. Pelibatan mahasiswa antarabangsa dalam program kelestarian alam sekitar perlu diperluas bagi membuka ruang perkongsian amalan terbaik serta mencetuskan inovasi. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, pendekatan itu membolehkan mahasiswa tempatan melihat amalan kelestarian di negara ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutup persidangan kelestarian alam sekitar sosial dan takbir urus ECG Pemimpin Muda Global 2020 6 di UMT. Persidangan